Informasi lalu lintas di Kota Bandung pagi hari ini, teman Pradua. Selamat pagi buat kamu yang udah berangkat. Semangat ya teman Pradua, sekali lagi buat berangkat kerjanya. Bismillah dulu, sarapan dulu. Yang mau berangkat sekolah jangan lupa buat salam ke orang tua yang ngerantau, minimal ngepap dulu. Mah, aku udah berangkat ya, udah OTW ya, Pak, gitu. Harus tetap laporan teman Pradua ya, buat teman-teman yang ngerantau, buat teman Pradua yang ngerantau. Jangan merasa kayak ngerantau gue kayak ah bebas aja gue deh. Ya ampun, gue by the way teman Pradua, kita cek dulu lintas Kota Bandung di pagi hari ini ya. Rangga penasaran banget dari kawasan Bandung Timur. Ini hari ini terpantau ramai lancar loh teman Pradua. Bahkan dari Cicaheum ke Surapati pun terpantau masih ramai lancar, cenderung lengang di jam 7:30 jam 7 ini. Dan menuju Ahmad Yani pun sama Pasir Impun pun terpantau masih ramai lancar aja. Tapi malah macetnya tuh di kawasan Cinunuk, Cibiru ke arah Cileunyi teman Pradua. Dan orang gak cek lagi juga nih ke arah barat dulu. Sekarang Ibrahim Ajinya udah terpantau ramai lancar. Terusan Bojongsoang udah sedikit macet di gerbang tol Buah Batu. Dan di Salam Satu Karunghata terpantau udah cukup macet, tapi belum panjang sampai Metro Indah Mall. Belum, jam 7 masih agak aman ya teman Pradua ya. Dari kawasan Kopo terpantau hari ini macet teman Pradua pagi hari ini. Dan kawasan Cibaduyut lebih panjang, ini terpantau masih ramai lancar. Begitupun kalau kamu ke atas dikit Tegallega, hari ini masih lengang, cenderung sepi teman Pradua. Tapi jangan karena sepi enak buat balap-balap, jangan begitu ya. Dari kawasan Pasir terpantau lengang juga naik ke atas Maranata. Ya sama juga teman Pradua, jalan Sukajadi juga terpantau ramai lancar sampai ke arah Setiabudi. Jadi buat kamu yang mau berangkat tetap jaga keselamatan berkendaranya. Hati-hati di jalan teman Pradua, jangan sampai ada yang ketinggalan juga ya. Jangan buru-buru, santai dulu aja. Barengan sama Rangga Hadiansyah di Sepada. Selamat pagi teman Pradua.

0: The number you have dialed.
1: Hai, aku Geljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

bukan hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami, pelajar Indonesia, berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis dan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pradua. Hai teman Pradua, masya Allah. Kita dari Sela on Seven ya. Lagu yang sangat manis teman Pradua. Cuman banyak orang mungkin belum relate ya sama lagu ini. Lebih tepatnya kayak ya sih, itu mah yang hubungannya baik-baik aja gitu. Mana sekarang tuh ini tuh jadi semakin banyak aja gitu teman Pradua, selain standar tok-tok gitu atau standar sosial media. Tapi istilah-istilah baru yang bikin hubungan tuh malah jadi gak baik-baik aja menurut gue. Contoh, ini ada lagi nih, cowok lagi nih yang kena. Emang menurut gue sih teman produk, kenapa cowok tuh kayak kasihan gitu. Gue sebagai cowok juga kasihan melihat cowok-cowok lain gitu. Gue tidak kasihan kepada diri gue sendiri, cuman kayak karena kasihan ke cowok-cowok lain. Ada istilah baru ya. Sebenarnya istilahnya tuh gak aneh, istilahnya tuh cuman bisa jadi merepresentasikan gitu. Namanya tuh adalah cowok bingung. Nah kan, kenapa kan bingung kan? Nah ikut bingung, sama gue juga. Kenapa coba dibilang cowok bingung? Tapi ini sebelumnya disclaimer dulu teman Pradua, ini sebuah istilah tuh memang lagi ramai di sosmed, dipakai sama beberapa orang, khususnya biasanya kreator atau cewek atau apapun yang bikin kayak stop, udah jangan sama cowok bingung. Gue yang jadi bingung nih. Jadi cowok ini bolehnya sama siapa sebenarnya gitu? Ini suara hati cowok nih teman Pradua. Gue cari artikel nih, saya baca-baca berita online. Keluarlah teman Pradua, 7 ciri cowok bingung. Lagi dan lagi artikelnya pun ada. Kenapa sih? Kenapa ada sentimen apa dunia ini dengan cowok? Ya ampun. Jadi istilahnya tuh gini loh teman Pradua, cowok bingung tuh bisa dibilang tuh bisa ngabisin energi ceweknya gitu, yang kayak nggak ada prinsip, mungkin yang nggak ada pendirian, nggak tahu arahnya mau kemana gitu, nggak bisa ngasih kepastian, lebih istilahnya kayak gitu kasarnya teman Pradua. Tapi ini sampai ada detail-detail ciri-cirinya. Yang pertama katanya komunikasinya tuh nggak konsisten teman Pradua. Hari ini lancar, besok tuh tiba ada telah hadirin teleponan, sleep call, besoknya tuh tiba-tiba ngilang gitu. Kayak lagunya Tulus tuh yang kayak hari ini kau mesra, esok lusa kau dingin, kau buatku penasaran. Kalau lagu Tulus mah bagus, memang strategi. Kalau cowok bingung bukan strategi ya, bingung aja dia gitu. Yang kedua teman Pradua, pemilihan bahasa yang kurang tegas. Aku gak yakin sih, atau kayak kita lihat nanti aja ya. Atau aku belum tahu nantinya bakal gimana. Aduh, sedih juga jadi cowok gak boleh ngomong gitu. Padahal cowok juga manusia. Terus, biasanya cowok bingung tuh menghindari topik obrolan yang serius teman Pradua. Jadi mereka emang seneng misterius gitu. Jadi kalau dalam sebuah hubungan nih, kamu tuh punya cowok, cowoknya tuh gak mau diajak ngobrol-ngobrol ke arah serius. Oh, udah jelas teman Pradua, udah jelas deg-degan tuh. Atau gak emang cenderung lebih ke apa yang namanya, atau ya belum siap atau apa kali, jadi bingung juga. Terus yang keempat, cowok mood swing. Mood swing tuh itu emang ini agak aneh sih sebenarnya menurut gue teman Pradua. Moodnya tuh sering berubah-ubah gitu. Kadang dia emosi, kadang dia menye-menye, kadang dia romantis. Jadi emosinya tuh mengejolak, itu termasuk ciri-ciri cowok bingung katanya. Terus yang kelima, tipikal cowok bingung lainnya adalah suka menunda-nunda. Ada banyak keputusan yang bergantung ke si cowok itu, tapi dia tuh sulit buat mengambil keputusan itu. Kayak, lu bisa gak sih gitu. Terus ini semakin disebut tuh gue semakin sedih nih, takutnya nih gue gitu, tapi gue gak sadar gitu. Tapi enggak. Yang keenam, masih banyak lagi terus nih. Ciri cowok bingung tuh biasanya mempercayai nalurinya sendiri atau naluri pasangan. Jadi dia tuh sering mencari validasi dari orang lain, sehingga bisa membuat merasa bingung dan kurang dihargai. Gak boleh punya naluri, juga gak boleh sekarang. Allahu Akbar. Kenapa sih? Dan terakhir nih, tidak konsekuen. Jadi di saat mereka ngambil keputusan, si cowok bingung ini tuh kadang gak mau nerima konsekuensinya. Jadi malah jadi memperburuk keadaan atau menyalahkan orang lain gitu. Tapi kalau di apa namanya tuh di iniin, disimpulkan,
1: ini cowok tuh gue serba salah ya. Ini gue jujur aja, kenapa cowok tuh jadi kesini salah gitu salah.
0: Semangat aja deh buat semua cowok di dunia ini ya. Cowok ini harusnya kayak gimana sih? Bingung, gak boleh, harus tegas, harus apa. Kenapa sih cowok tuh seolah-olah dituntut sempurna?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Sosok lu sekau dingin kau buatku. Cowok bingung nih, lagu untuk cowok bingung nih teman pro 2. Selamat pagi teman pro 2. Akan kuputarkan lagu yang bikin kamu terngiang-ngiang selama 1 bulan ke depan. Dui dui. Asik. Doi doi. Dun dun dun pil dun. Bang Dodo, apa kabar Bang Dodo? Fansnya Bang Dodo mana nih teman pro 2? Shoo. Ya ampun, ini kita recap dulu deh teman pro 2 pertandingan Piala Dunia di pagi hari ini. Ini Rangga juga dari tadi sambil streaming Ghana versus Panama. Cuman pertandingan yang sangat apa ini? Tidak terjadi gol dari tadi teman pro 2. Saya udah cukup mual ini, 80 hampir 90 menit nggak gol-gol. Siapa yang nonton catur dah? Sumpah saya. Tapi udah gak apa-apa, namanya sepak bola teman pro 2. Cuman minimal 1 gol lah menghibur saya. Tolong hibur saya dong. Gak usah mikir yang lain deh, pemain hiburnya saya aja deh gitu. Siapa gue ya? Nah, tapi kita recap dulu dari malam tadi teman pro 2. Dimana Bang Dodo atau Ronaldo CS Portugal tidak bisa menang melawan Republik Demokratik Kongo. Waduh, pasti kamu juga, ah itu negara mana? Tuh kan, emang ini kenapa nih Portugal? Padahal banyak yang menjagokan Portugal itu juara. Tapi banyak yang bilang juga gak apa-apa. Argentina juga tahun lalu kalah dulu sama Arab, akhirnya menang. Where is Messi? Where is Messi? Saat itu kan kayak gitu ya fansnya Arab. Tapi ini Ronaldo memang jadi langsung apa spotlight teman pro 2. Meskipun Messi hat-trick, tapi Ronaldo gak ngegol itu malah jadi spotlight gitu. Aduh seru sih, jujur Piala Dunia tahun ini menurut aku ya, kamu sayang banget kalau gak ngikutin. Kalau kamu bilang apa sih gak seru, kamu gak ngikutin kali. Kalau diikutin seru banget teman pro 2, banyak hal-hal uniknya dan banyak juga hal menjengkelkannya. Nah, ini pertandingannya satu sama teman pro 2, gol cepat dari Yoel Neves ya, itu jadi gol pembuka di babak pertama dan dibalas juga di babak pertama menit-menit akhir oleh pemain Republik Demokratik Kongo yaitu Wisa teman pro 2. Satu sama lah. Dan Bang Dodo itu 90 menit kalau gak salah main ya, dan tidak diganti-ganti ya. Kenapa nih Bang Dodo? Istirahat dulu lah Bang Dodo, gak apa-apa ya. Nanti lawan Uzbekistan baru lah digaskan lagi gitu. Sementara itu teman pro 2 dari tetangganya Inggris, England. Football it's coming home, it's coming home. Itu England berhasil menang dengan skor meyakinkan 4-2. Keren. Keren, keren, keren. Cetak golnya ada Harry Kane 2, terus ada Jude Bellingham, satu lagi tuh Marcus Rashford umpan dari Bang Saka. Saka better than Messi, bro. Kata fans-fansnya. Tapi benar teman Roda, 4-2 untuk Kroasia sendiri, dicetak golnya oleh orang Kroasia. Saya enggak tahu namanya tuh, penyebutannya. Yang pasti kalau enggak satu pemain mana ya, aku lupa teman Roda, pemain klub mana gitu. Pemain Como ya, pemain Como. Nah itu skornya 4-2 meyakinkan Kroasia. Ini kan salah satu tim unggulan juga ya. Tapi kayaknya kalau feeling aku, kayaknya gak akan melaju jauh mungkinnya di tahun ini. Tapi kalau Inggris patut ditunggu teman berdua ya. It's coming home. Dan Inggris masih menang terus di bawah Thomas Tuchel. Teman berdua belum terkalahkan hingga saat ini. Dan untuk pertandingan lainnya di Piala Dunia tahun ini, nanti bakalan ada Uzbekistan melawan Kolombia di jam 9 pagi nanti. Untuk malam akan ada Republik Ceko melawan Afrika Selatan. Dan tengah malam nanti bakal ada Swiss, Bosnia, ada Kanada versus Qatar, dan juga Meksiko lawan Korea Selatan di esok hari teman pro 2 ya. Dan pastinya saksikan terus teman pro 2 segala keseruan Piala Dunia di Pesta Bola Dunia. Dengarkan segala konten-konten menariknya seputar Piala Dunia pastinya barengan sama RRI atau Radio Republik Indonesia.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

Pagi-pagi ini teman Prodo enaknya kita ngobrol-ngobrol kali ya. Apalagi kalau ngobrolnya nggak sendirian. Rangga nanti bakal ngobrol teman Prodo di jam 7:30 bareng sama Faisal. Dia ada guru Gen Z. Pernah nggak sih kamu teman Prodo lewat di sosial media ada guru Gen Z yang kayak, oh kalau anaknya nangis kayak, bapak ini, lawan. Bapak ininya nyoret-nyoret buku, coret lagi. Ya gitu. Guru-guru Gen Z tuh keren, seru. Aku punya beberapa teman dan mereka tuh adalah guru Gen Z. Dan aku nanya, eh kamu gimana Gen Z ngejar Gen Z? Liur katanya. Tapi memang ya teman berdua, pernah ada di posisi gitu gak sih? Buat kamu apalagi yang usia sekarang tuh udah 20-an gitu. Dulu tuh gue tuh kalau ke rumah sakit, kemana, ke CS ya customer service apa kek, atau ke beli ke mall atau kemana tuh kan kayak, kak, teh gitu. Gue sekarang tuh harus ingat kalau mereka yang gue panggil kak teh itu di sumberan gue semua. Dan termasuk guru. Gue pernah ngambilin rapot sepupu gue teman berdua. Sepupu gue tuh dia masih SMA, gue ambilin rapot. Gurunya tahu siapa ya? Kakak kelas gue. Beda setahun doang. Gue mau manggil ibu, mau manggil teteh, tuh mau manggil nama. Si sopan banget kalau manggil nama. Contoh Putri namanya. Put, thank you ya rapotnya kagak sopan gitu. Tapi seru banget ketemu sama guru-guru Gen Z tuh. Karena dia mungkin punya metode belajar yang lebih chill juga. Ya terus mereka lebih pendekatannya tuh beda-beda lah macam-macam teman Prodo. Dan nanti bakal kita bahas juga. Kita bakal ngebahas seputar ngebentuk karakter tuh kayak gimana. Apalagi di masa-masa sekarang. Nanti Rangga bakal ngobrol barengan sama Faisal, guru Gen Z di salah satu SMK di kota Bandung. Stay tuned.

0: Enggak, ini jalannya bener kan?
1: Bener kok, aku udah hafal kok jalannya.
0: Oke deh. Loh, enggak, kita kok berhenti di zebra cross sih? Ini kan buat orang nyebrang.
1: Biar cepet, Rai. Kita tuh harus buru-buru sebelum acaranya dimulai. Pokoknya aku gak mau sampai kita telat.
0: Ya gak gini dong caranya. Kasian tuh orang yang mau nyebrang kehalang sama motor kamu. Malu ih, kayak gak tahu aturan aja deh. Perasaan dari zaman dulu juga udah diajarin kalau zebra cross itu buat orang nyebrang.
1: Iya deh ya.
0: Emang kita mau kemana sih? Tumben banget kamu main terus gak ngasih tahu dulu mau kemana.
1: Ke KUA.
0: Alah, gaya-gayaan ke KUA. Tadi kamu jemput aku aja, gak masuk rumah dulu, malah di depan gang.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Selamat pagi teman produa, barengan sama Rangga Hadian. Jadi pagi hari ini, tadi udah sedikit bahas sedikit soal guru Gen Z ya teman produa, gimana prosesnya, gimana pembinaannya juga. Dan pagi hari ini Rangga udah tersambung lewat line telepon teman produa, barengan sama seorang guru Gen Z atau Gen Z sekaligus pembina OSIS kesiswaan di SMK 3 Pasundan Cimahi. Kita bakal bahas seputar ngebentuk karakter yang tangguh lewat pembelajaran kedisiplinan. Kita sapa dulu teman produa, ada Kang Faisal. Selamat pagi Kang Faisal, assalamualaikum.
1: Iya, selamat pagi Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, luar biasa. Ini ketika Kang Faisal ngomong di sini ada yang senyum-senyum nih. Kenapa ya langsung ada senyum-senyum ya? Mungkin ya, kenal kali ya temennya kali ya Kang ya. Mungkin kenal kali ya, ada yang kenal. Oh iya iya iya. Kang Faisal, ini pengen ngobrol soal soal pembinaan karakter. Apalagi Kang Faisal ini adalah guru Gen Z ya. Kalau boleh tahu dulu sebelumnya udah berapa lama berarti jadi guru Kang?
1: Di guru itu masuk di tahun 2023, jadi kurang lebih hampir sekitar 3 tahun mungkin ya.
0: Oh, kuliah memang ambil ini pendidikan gitu?
1: Kuliah memang ambil pendidikan ke multimedia, pendidikan multimedia pada saat itu. Jadi ya memang disalurkannya ke arah SMK gitu nantinya.
0: Oh, oke. Bagi guru SMK. Dan sekarang berarti ngajar sebagai mata pelajaran multimedia juga ya?
1: Guru produktif ya, DKV dan animasi. Oh. Di fotografi dan videografi.
0: Wah, keren. Keren. Ditambah sekarang udah jadi pembina OSIS juga di situ ya di SMK 3 tuh, betul?
1: Iya, betul. Alhamdulillah.
0: Ini pertanyaan pertama saya sih. Oke, ya. Pembina OSIS dan juga apa?
1: Wali kelas juga
0: sama. Wow, seru. Sibuk pasti banget ya. Tapi saya penasaran pertanyaan pertamanya adalah gimana rasanya Gen Z ngajar Gen Z gitu.
1: Oke, untuk sesama Gen Z sebetulnya untuk sekarang tuh memang anak-anak juga sudah mulai ini ya, berbeda dengan pada saat zaman dulu. Karena zaman dulu mungkin guru-gurunya juga mungkin banyak juga yang killer, yang memang gimana ya, masih belum memahami sepenuhnya terhadap siswa gitu, beda perlakuannya gitu. Nah mungkin untuk sekarang tuh lebih ke bagaimana kita caranya bisa mendekati atau bisa santai, bisa ngobrol dengan mereka dengan tidak ada tekanannya. Itu ya mungkin sharing-sharing, banyak waktu untuk kita ngobrol ke santai lah, atau sharing terhadap sesuatu hal gitu, tidak hanya tentang pelajaran juga mungkin gitu.
0: Oh, jadi bisa lebih curcol dan juga curhat gitu ya bareng sama murid itu ya?
1: Ya mungkin, tapi mungkin tetap ada batasannya, karena memang kalau misalkan nanti tidak ada batasan malah mereka pun jadi seenaknya nantinya gitu.
0: Oh gitu, tapi malah jadi seru juga ya, kayak ngajar ke adik sendiri kan, kadang paling beda 5 tahun, beda 7 tahun gitu, kayak deket itu kan bedanya gitu.
1: Betul.
0: Oke, tapi kalau gimana?
1: Karena kebetulan pada saat di perkuliahan pun kan masuk ini ikutan organisasi, jadi kayak mungkin ini lebih kerasanya ini adik tingkat, terus kerasa teman-teman organisasi juga gitu ngerasanya. Ada momen dimana ada seperti itu gitu.
0: Oh gitu, iya. Seru nih, apalagi kalau anak SMK mah kan teman produ lagi anak-anak remaja juga ya Kang ya. Kalau SD kan ya masih anak kecil ya, gitu. Kalau SMK tuh benar-benar kayak asa temen nongkrong juga kan, biasanya umurnya badan segitu gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi ini Kang, kalau ngomongin soal topik kita nih, sebagai seorang guru sendiri, kalau cara efektif buat nanemin kedisiplinan ke siswanya tuh tanpa bikin mereka ngerasa tertekan tuh ada gak cara-caranya?
1: Mungkin lebih ke dikasih pemahaman juga ya, dikasih pertama mungkin kasih teladannya dulu dari kita sendiri, bahwa ya kalau kalian mengerjakan sesuatu pasti ada resikonya gitu. Jadi dikasih contoh dari kita, misalkan kalau kalian telat ya pasti ada konsekuensinya juga, kalau kalian melanggar aturan pasti ada konsekuensinya juga. Konsekuensinya apa? Yaitu ya sesuai dengan aturan yang atau pelanggaran yang kalian bikin nantinya gitu. Jadi dikasih pemahaman dulu efeknya nanti seperti apa, baru setelah itu mungkin dikasih juga hukumannya yang memang tidak memberatkan ke merekanya, yang masih jadi hukuman tapi masih bisa diterima lah oleh mereka. Misalkan mereka misalkan tidak kan di sekolah saya biasanya ada pembiasaan setiap pagi.
0: Mm-hmm.
1: Itu di pukul 7:30. Nah, 7:30 itu mereka kan berarti harus sudah di sekolah.
0: Yeah.
1: Sedangkan mereka misalkan datang jam 7 misalkan. Berarti okay. Kan tidak mengikuti kegiatan tersebut ya. Sehingga mm-hmm. akhirnya mereka harus merangkum atau mereview hasil yang sebelumnya yang diikuti oleh teman-teman yang lainnya, bagaimana caranya kalian harus dapat materi yang didapatkan oleh teman-teman yang lainnya juga gitu.
0: Jadi memang diberi hukuman pun yang berbaut tentang kepahaman gitu, biar mereka itu paham gitu ya, enggak sekedar hukuman gitu ya. Salah satu cara ya, efektif betul. Juga ya biar disiplinnya ya.
1: Iya. Oh, kalau misalkan pelanggarannya itu tapi hukumnya misalkan tiba-tiba push up kan kurang nyambung juga.
0: Oh, iya juga sih. Saya juga pernah gitu kayak telat disuruh ini apa disuruh ngepel. Kenapa jadi ngepel gitu kan? Saya kan senengnya nyapu yeah. gitu. Maksudnya kenapa gitu harus ngepel? Nah, tapi Kang Faisal nih, kalau ngomongin soal kedisiplinan gitu, ada enggak sih anak-anak yang anggap tuh kayak berat lah malah membatasi kita gitu?
1: Memang ada aja sih sebetulnya, cuman ya kita ubah juga cara pandang merekanya bahwa ya kedisiplinan ini juga akan berhubungan nanti di suatu saat di pekerjaan ataupun di yang lainnya gitu ya. Karena apalagi SMK nanti bakal mengalami PKL. Namanya PKL kan pasti harus bisa belajar bagaimana caranya nanti pada saat di dunia kerja gitu. Jadi ya dibentur kayak dengan itu, misalkan kalau kalian masih kayak gini ya gimana caranya nanti kalian PKL gitu.
0: Oh.
1: Ya udah akhirnya ada ancamannya, ya udah kalian belum bisa PKL akhirnya kayak gitu nantinya.
0: Oh, oke. Jadi memang dikasih bayangan juga ya kalau ngomongin soal kedisiplinan tuh enggak cuman kayak harus ngikutin aturan, tapi anak-anak tuh harus tahu next-nya bakal kayak gimana gitu, efeknya juga gitu.
1: Nah, iya, betul, tahapan-tahapan selanjutnya.
0: Oke. Kalau ngasih sanksi ke anak-anak menurut Kang Faisal sendiri ini masih relevan gitu enggak? Dan gimana gitu? Masih ngebentuk kedisiplinan si anaknya lewat sanksi gitu? Masih oke okay gitu?
1: Masih relevan karena masih oke okay ya. Karena tujuannya itu tadi untuk mendidik juga. Dan yang pasti tidak memberatkan, tidak terlalu menakut-takuti juga atau mempermalukan juga. Karena ya yang penting bisa memahami, dari siswa bisa memahami apa arti dari hukuman yang mereka lakukan itu gitu.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kan kalau di sekolah Kang sendiri ada enggak hal-hal sederhana yang bisa jadi contoh kedisiplinan gitu? Kalau zaman SMA dulu kayak harus baca Quran dulu apa setiap masuk atau ada duha dulu wajib kalau di sekolah saya gitu. Di sekolah Kang gimana?
1: Ada. Karena tadi salah satunya yang pada saat pagi itu ada pembiasaan baca Quran juga sama.
0: Oh,
1: terus okay. juga dari setiap kelas itu biasanya ada kebagian, kan itu biasa di lapangan ya Kang ya. Jadi ya kelas giliran untuk mengamparkan terpalnya, itu kan suatu kedisiplinan juga.
0: Oh,
1: untuk
0: iya.
1: tanggung jawabnya juga dari mereka. Kalau misalkan tidak, jadi tahu mana nih yang ikutan terlibat dan tidaknya, terus nanti mana juga yang ikutan membereskannya dan tidaknya gitu. Terus setelah pulang sekolah pun mereka dianjurkan untuk membuang sampah ke, jadi ada bank sampah, ada tempat sampah utama gitu ya. Jadi dari seluruh kelas tuh mereka membuangnya ke tempat sampah utama gitu, sesuai dengan jadwal piket yang sudah ditentukan gitu.
0: Oh gitu, dibuat aturan seperti itu. Bagus banget teman Prodo ya. Seru. Jadi pengen sekolah lagi saya nih, aduh. Tapi Kang, terakhir mungkin ada yang pengen disampaikan gak nih? Kayak contoh salah satu kebiasaan disiplin yang harus dimulai gitu sama generasi muda, dan yang direkomendasikan gak seperti hal apa gitu.
1: Mungkin dari yang pertama mulai dari ini ya, karena masih banyak yang kurang memanajemen waktu di sekolah ini, terutama ya tadi kesiangan masih banyak, terus dalam hal tugas-tugas pun masih banyak yang kayak melewati deadline gitu. Jadi mungkin kebiasaan-kebiasaan yang mulai dibentuk itu dari mulai menyiapkan perlengkapan dan lainnya itu sudah harus disiapkan sebelumnya, terus membuat jadwal hariannya juga harus sudah bisa dibikin gitu, dalam entah itu dalam bentuk notebook atau apa, atau misalkan dibikin jadikan wallpaper gitu kan, bisa di handphone sekarang. Mungkin membiasakan mengembalikan barang ke tempatnya, karena biasanya udah pakai disimpan di mana aja gitu. Jadi mulai dari hal-hal kecil kayak gitu juga itu bisa membuat kebiasaan-kebiasaan yang hingga akhirnya nanti menjadi kedisiplinan diri sendiri mereka gitu.
0: Wah, keren. Luar biasa, dari hal kecil ya teman Pro 2. Berarti dari mulai bangun tidur aja dulu, jangan telat dah kalau bisa, begitulah intinya ya.
1: Nah itu ya, sholat subuh dan lain-lain juga kan harus diperhatikan, oh, gitu. Harus itu memang dibiasakan gitu.
0: Jangan suha ya subuh-subuh pas di waktu duha gitu, ya Allah. Kang Faisal, terima kasih banyak ya.
1: Ya, sama-sama Kang.
0: Sehat selalu, lancar selalu juga. Salam buat anak-anak di SMK 3 Pasundan Cimahi. Dan selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya. Produeva.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Lights, camera, action.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman
1: terbaik Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Hai, Rangga masih di sini teman Pro 2. I'm in here. This is me baby. Aduh, pagi hari ini teman Pro 2 udah makin panas aja nih. Bandung seneng teman Pro 2, aku mah alhamdulillah ya. So, peri-peri happy. Karena tadi perakhiran cuacanya betul ya teman Pro 2, dari panas, dari berawan sekarang udah panas juga. Sampai perkirakan sampai siang masih bakal panas terus teman Pro 2 ya. By the way, di jam 9 ini Rangga mau ngobrol juga teman Pro 2 barengan sama narasumber kita. Di pagi hari ini tuh Rangga udah tersambung barengan sama TLI Fadilah teman Pradua. Beliau adalah seorang perawat. Kita bakal bahas putar narkoba yang mengancam masa depan generasi muda Indonesia. Kita panggil aja langsung, kita sapa nih. Selamat pagi TLI. Halo, assalamualaikum.
3: Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, luar biasa. Lagi ini nggak lagi dinas, nggak lagi jaga nggak teh hari ini?
3: Iya.
2: Oh iya, yes,
3: izin dulu bentar.
2: Ada luar biasa. Iya. Kalau boleh tahu di mana tadi, di dinas di mana?
3: Di RSIA Geraha Bunda, Kang.
2: Di daerah mana sih teh?
3: Di Prapatan Jakarta, dekat Kiara Arta Park.
2: Oh iya tahu.
3: Yang warna oranye gitu.
2: Oh iya tahu. Luar biasa. Tapi jadi perawat udah berapa lama teh?
3: Dari 2013.
2: Luar biasa, udah 13 tahun gitu ya. Tapi kalau boleh tahu sedikit soal profesi teteh, ini teteh kalau perawat gini tuh ada ininya gak sih? Ada aturan kayak ini perawat khusus ngerawat anak-anak atau usia berapapun atau yang sakit apa atau general bahkan bisa merawat apapun gitu?
3: Oh, jadi sebenarnya kalau perawat tuh ada banyak spesialisasinya ya, ya. Oh. Jadi ada perawat gawat darurat yang di IGD, ada perawat intensif, terus ada perawat untuk rawat anak juga ada gitu ya. Perawat anak sama perawat ibu bersalin gabung sama bidan, perawat kamar operasi. Nah, kalau saat ini saya diamanahinnya jadi perawat pengendali infeksi kayak gitu.
2: Oh, jadi ada ininya ya, ada pos-posnya juga perawat tuh ya.
3: Betul, ada banyak banget, ah.
2: Keren, baru tahu loh saya. Kalau perawat jalan ada?
3: Perawat jalan ada yang di poliklinik. Oh. Nah, itu di perawat-perawat jalan itu dibagi-bagi lagi tergantung spesialisasi di rumah sakitnya. Ada perawat-perawat jalan untuk anak, ada yang penyakit dalam, mata, gigi. Jadi banyak banget, spesialisasi untuk perawat-perawatnya gitu.
2: Oke. Kalau TL ini tuh berarti di apa tadi tuh yang infeksi itu apa namanya?
3: Pengendali infeksi.
2: Wah, avatar nih teman Pro 2 ya. Pengendali air, api, infeksi. Nah, kalau pengendali infeksi itu lebih ke arah apa dan kasusnya itu seperti apa berarti?
3: Nah, kalau pengendali infeksi itu gimana ceritanya ya? Jadi kan gimana nih kalau orang nanti masuk rumah sakit, mau itu pasien, mau itu pengunjung, bahkan petugasnya itu terhindar dari efek infeksi karena pelayanan rumah sakit.
2: Oh.
3: Gitu. Jadi kalau dibilang megang mana, megang dari lantai paling bawah sampai lantai paling atas gitu.
2: Oh, gitu.
3: Jadi harus keliling kerjaannya gitu, betul.
2: Luar biasa. Keren, sangat respect sekali. Terima kasih petugas kesehatan dimanapun, termasuk perawat-perawat juga ya, TLI juga. Respect ya, makasih, pokoknya. Saya sangat-sangat respect sekali. Tapi kita bakal ngebahas putar narkoba nih teh di pagi hari ini.
3: Siap.
2: Narkoba mengancam masa depan generasi muda Indonesia. Ini gimana teh kalau teteh bisa gambarkan soal narkoba ini?
3: Jadi narkoba tuh ya, kalau ya kan kemarin saya searching nih, ternyata tuh untuk di Kota Bandung itu merupakan pengguna narkoba terbanyak di Jawa Barat gitu ya, tertinggi nih Kota Bandung. Terus yang diserangnya tuh kebanyakan memang usia produktif ya, 29 sampai 40 tahun, tapi ternyata mereka tuh nyasar sampai usia 15 tahun, mulai dari 15 tahun tuh udah ada yang kena narkoba kayak gitu. Dan berawal dari mana? Berawal dari tatap.
2: Enggak dong. Saya serius ya, tadi kaget saya.
3: Ya, biasanya berawal dari pertemanan gitu ya, teman-teman, terus kamu mau nyoba enggak, kayak gitu, seperti itu sih, A.
2: Oh iya, karena terus, dari temenan gitu, kayak cobaan atau hargaan baru dak gitu biasanya.
3: Betul, itu kadang malah sekarang itu ditemukan narkoba itu masuk ke dalam vape gitu, A, gitu.
2: Oh iya.
3: Saya punya, iya, jadi saya punya, ya ada keluarga juga, ada keluarga yang ternyata kerabat dekat lah gitu anaknya itu, karena itu lewat vape, pertukarannya lewat antar vape-vape gitu, dan mereka tuh pintar banget lah, bisa ngobrolnya tuh lewat mana, nanti kamu ngambil di mana gitu, terus difoto, nanti uangnya titip di mana, difoto, nah kayak gitu
2: transaksinya. Jadi, tuh ya ngeri ya.
3: Betul, iya, betul.
2: Oh, dan pastinya kalau ngomong mengancam masa depanmu udah pasti ya, karena nantinya ya susah juga ya nanti merekanya untuk berhenti dan lain-lainnya, apalagi kalau masih muda ya, Teh.
3: Iya, karena kan narkoba itu ya kan dia tuh kenapa bahaya? Karena dia tuh merusak sistem saraf pusat gitu ya. Jadi makanya kenapa dia bisa jadi adiktif, karena dia ngasih sinyal enak gitu ke otak, tapi ketika udah obatnya udah mulai berkurang tuh di dalam darahnya, si otak tuh nagih gitu, ayo aku pengen minta lagi, aku pengen minta lagi gitu, yang awalnya mungkin dia awalnya sekali sehari atau mungkin seminggu sekali, terus nanti minta lagi sampai si pengedarnya tuh nanti naikin harga terus. Dia kan kepengen banget nih, jadinya akhirnya dia menghalalkan segala cara untuk dapat uang buat dapat narkoba itu gitu.
2: Oh,
3: itu sih yang bahayanya, salah satunya.
2: Oh iya sih, bener ya, ngeri banget juga ya, apalagi kalau ke generasi muda tuh sebenarnya karena bisa lewat handphone gitu ya.
3: Betul, transaksinya lewat mana juga aja, canggih mereka mah sekarang, A.
2: Ngeri ya, tapi kalau menurut Teh gimana cara untuk pencegahannya, apalagi untuk anak-anak muda gitu?
3: Nah, kalau cara pencegahannya nih, satu, harus mulai sadar dulu nih. Jadi sadar lingkungan kayak gini nih, contoh ya, lewat dari radio ngingetin bahwa ada yang bahaya gitu ya. Terus udah gitu yang kedua, pilih pergaulan gitu. Jadi kita tuh berhak berkata tidak gitu. Jangan segala pengen bilang, kamu kalau pengen gaul sama saya kamu harus ikut ini, kalau kita bisa milih, oh kayaknya itu nggak baik buat saya akan nolak. Nah itu sih harus berani berkata tidak gitu. Oh, terus pilih pergaulan yang baik gitu ya. Terus sama perkuat komunikasi keluarga. Jadi biasanya tuh kita tetap butuh keluarga untuk support anak-anak, karena remaja-remaja yang beralih ke narkoba itu biasanya karena memang kurang perhatian, berawal dari situ sih ya. Terus dia ngedapat circle yang nyaman, circle itu nawarin sesuatu yang dia tuh harus ikut, nah yang kayak gitu biasanya lingkaran setannya dari situ.
2: Oke, berarti sejak dini juga kita tuh udah bisa harus jaga pertemanan dan juga jaga lingkungan ya, berteman dengan siapa, milihnya kemana, gitu ya, dan dari keluarga juga itu berpengaruh begitu ya.
3: Iya.
2: Oh, dan efeknya juga berjangka panjang gitu, teman Prodo, ngeri juga ya. Tapi kalau sejauh ini kalau di rumah sakit yang Teteh kerja sekarang ini banyak juga sih kasus-kasus anak muda yang ya karena apa gitu, karena narkoba sakit gitu, atau jarang sakit malah yang narkoba apa gimana ya?
3: Nah, kalau di saya mah kalau waktu di IGD pernah nerima, tapi nerimanya itu yang mabok sih, ah.
2: Oh, yang mabok ya.
3: Malam-malam ya, habis mabok gitu kan. Nah, kalau yang kayak gitu. Nah, kalau misalnya yang narkoba itu biasanya dia ketangkep, terus akhirnya kalau yang masih remaja-remaja itu biasanya akan direhabilitasi. Jadi nanti ada program rehabilitasi, kerjasama sama BNN, sama psikolog juga gitu.
2: Oke, karena memang ya
3: harus kayak gitu.
2: Oh ya, jarang juga ya, maksudnya tuh kayak sakit karena narkoba, paling kayak efeknya ketangkap terus pas lagi narkoba tabrakan nih jalan atau apa, kebanyakan kayak gitu ya. Jadi efeknya kesana sebenarnya, yeah. Bener nggak sih rata-rata kayak gitu? Jadi jarang juga dengar kayak orang sakit, paling overdosis gitu gak sih teh?
3: Ya paling ODOD gitu. Tapi kalau ODOD biasanya ke rumah sakit besar, jarang rumah sakit kecil kayak kita, karena kan ada penanganannya, ada obat khususnya yang harus diberikan kayak gitu.
2: Tapi mungkin terakhir apa yang pengen tersampaikan seputar bahayanya narkoba yang mengancam masa depan generasi anak muda di Indonesia?
3: Di Bandung ini kan narkoba udah masuk ya dalam segala kemasan gitu ya, dan bisa menyasar anak-anak kita. Mari kita saling jaga, laporkan jika ada keluarga yang butuh bantuan, karena rehabilitasi adalah jalan terbaik menuju masa depan yang lebih cerah. Jangan lupa erat peluk anak-anak kita, keluarga-keluarga kita, mungkin mereka butuh pertolongan tapi mereka gak berani ngomong gitu.
2: Nah itu dia, benar ya. Terima kasih banyak ya Teh, sehat selalu
3: ya.
2: Bahagia selalu juga, sukses terus juga dalam karirnya, dan terima kasih atas insight yang sudah diberikan kepada Rangan juga teman Pro2 ya Teh. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya.

0: Susah banget cari pacar.
1: Loh kok susah, kamu kan cantik.
0: Iya, banyak sih yang mau sama aku. Tapi...
2: ya kamu sih pilih-pilih mulu. Yang tajir ada, yang ganteng apalagi. Tapi kamu tolakin.
0: Gak perlu tajir, gak perlu ganteng juga sih.
1: Ya terus kamu nyari yang kayak gimana?
0: Aku nyari yang bebas narkoba.
2: Nah, keren tuh. Itu bagus tuh, yang penting bebas narkoba.
1: Aku bebas narkoba loh.
0: Buat apa tajir kalau jual narkoba?
2: Emang aku gak tajir, tapi aku gak jual narkoba.
0: Buat apa ganteng coba kalau pakai narkoba?
2: Ya emang aku gak ganteng, tapi aku gak pakai narkoba.
0: Nah, kamu sadar tuh sekarang. Kamu gak tajir, kamu juga gak ganteng. Dan kita temenan.
2: Jadi?
0: Temenan aja, Keles.
3: Narkoba bikin gue bangkrut. Narkoba merusak masa depan gue. Narkoba bisa menghancurkan bangsa. Indonesia mau maju? Stop narkoba. Narkoba bikin kamu mati.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

lagi dan lagi dan lagi dan lagi, extend extend extend, tambah hari tambah hari tambah hari, kurang puas kurang puas kurang puas. Itulah mungkin yang dikatakan oleh kita kita yang lagi senang dalam sebuah momen teman emperadua. Contoh dari lagi liburan, ah gue extend sehari deh di Bali, lagi nonton konser pengen sekali lagi satu lagu lagi gitu. Termasuk ini teman emperadua, ini termasuk nih, termasuk konsernya BTS yang kabarnya resmi tambah jadwal jadi 3 hari ini. Bang BTS extend nih bang. Jadi teman Prado, konser BTS di Jakarta ini udah resmi ya, jadwalnya nambah teman Prado. Sebelumnya kan cuman di hari Sabtu Minggu di tanggal 26 dan 27 Desember 2026, ditambah sehari lagi di hari Selasa weekday. Grrrr, resep tah, macet. Pulang kerja, ilmu konser, wah seru seru seru. Tapi ini faktor apa? Karena tingginya antusiasme dari ARMY BTS, akhirnya nambah satu hari lagi lah konser Arirang di Jakarta tuh. Jadi BTS tuh bakal tampil selama 3 hari di GBK, tapi tidak 3 hari berturut-turut. Jadi Sabtu Minggu, Seninnya libur, mungkin mereka mau ke Glodok atau ke Blok M dulu kali ya di Jakarta. Habis itu mereka langsung konser lagi di hari Selasanya, di tanggal 29 nih. Libur satu hari lah, lumayan lah ya. Kayak kita-kita ini liburnya sama satu hari gitu. Nah itu langsung diumumkan juga sama promotornya teman Prado. Dan keputusan itu diambil karena emang overwhelmed demand dari pasarnya, dari fansnya yang ngeri teman Prado. Ini emang harus aku itu fans yang BTS tuh gokil sih. Gokil, gue salut teman Prado ya. Sampai tapi ada yang parah tuh yang kayak sampai apa calo-calo gitu loh, yang sampai ngejual itu sampai puluhan juta. Lu kenapa? Udah bukan ditanya mau umroh lu kalau harga 70 juta kayak, ya ampun, lu mau beli negara ini apa? Dijual mahal konser BTS, teganya bener. Senormalnya aja lah gitu. Tapi emang langsung sold out gitu teman Prado, mau dari pre-sale-nya sampai general sale-nya juga tuh udah pasti habis gitu, jadi tambah lagi. Tapi by the way, bukan Jakarta doang satu-satunya kota yang dapat extra show atau extend tuh, ada beberapa juga di Filipina juga teman Prado, karena sama permintaannya banyak. Dan juga kayaknya tuh ya, menurut aku tuh nggak semua warga Indonesia juga nonton di Indonesia loh, pasti ada beberapa yang ke Filipina atau nggak, kalau ke negara tetangga mereka sengaja nonton di sana biar sekalian liburan gitu. Dan biasanya kan beda-beda, di sana ada yang bisa lebih seru, lebih sedikit, di sini lebih ramai orangnya gitu. Tapi yang pasti ya good luck deh teman Prado buat kamu yang udah dibuka lagi atau belum nih ya teman Prado general sale, coba orang ngecek dulu. General sale-nya ini tanggal 20 teman Prado. Buat membership-nya tanggal 19, buat generalnya tanggal 20, besok dan juga lusa ya. Semangat, semoga dapat teman Prado. Kalau enggak dapat, semoga dapat. Semangat aja buat yang menonton BTS ya, nanti Rangga juga nonton kok di Instastory kamu, ngeliatin aja cukup.

Tia Randini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Gak, pokoknya ya, pokoknya minggu depan nonton jadi ya.
1: Gas berangkat, Ran.
0: Gak, minggu depan ada event. Gas Gandhi.
2: Udah dulu deh, Ran. Sok aja. Ya, cabut duluan.
0: Kenapa itu orang? Belakangan ini kayak lesu mulu.
3: Kembali.
4: Kamu mau minta apa lagi, Gak? Ibu udah gak punya apa-apa, Nak. Semuanya udah kamu jual. Kamu sadar gak? Kerjaan kamu udah hilang. Keuangan kamu hancur. Kesehatan fisik dan mental kamu keganggu. Dan cewek yang katanya kamu mau nikahin, dia udah ninggalin kamu, Nak. Sadar itu.
1: Ah, iya, Bu. Iya, tahu.
4: Ibu udah bilang dari awal, berhenti main judi online. Bersama
5: Tuhan. Halo, saya Dedap, saya penyanyi juga penulis lagu asal Bandung. Mau ngucapin selamat buat RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk dengerin terus RRI, radio

Abis beberapa lagu barusan, Rangga nyoba keluar dulu pengen menghangatkan diri dari matahari teman berdua. Karena di dalam ruangan ber-AC itu walaupun enak tuh, tapi kayak kenapa ya bawaannya tuh kayak pegel gitu. Bawaannya tuh kayak asal salah rakit aja gitu badan tuh teman berdua, gak tahu kenapa gitu. Tapi ternyata Rangga baca salah satu artikel teman berdua, dan yes teman berdua, ternyata ada memang alasan kenapa badan tuh malah jadi agak sakit atau pegel ketika kita ada di ruangan ber-AC ya teman produa. Jadi nih teman produa, ini ada kutipan dari kepala ahli bedah ortopedi di Rumah Sakit Walcare India, namanya tuh Bharat. Jadi dia tuh Bharat ya, Bharat, dia tuh bilang teman produa, sang dokter juga menjelaskan kalau AC itu sebenarnya nggak secara langsung menyebabkan artritis atau kerusakan tulang, enggak. Tapi paparan si AC-nya ini tuh kalau lama terus menerus itu bisa bikin orang tuh lebih banyak yang bikin orang tuh jadi tidak nyaman dan duduk diem. Nah itu yang ngaruh ke orang kenapa akhirnya nyari sendi kalau kebanyakan duduk di ruangan yang ber-AC. Nyaman gitu. Karena kan akhirnya duduk di ruangan ber-AC ini. Kayak gue kan studio tuh dari jam 5 pagi teman produ, dan gue tuh bisa diam di sini tuh untuk 5 jam gak keluar studio tuh gue sangat bisa dan sangat nyaman-nyaman aja gitu, tidak ada masalah. Nah ternyata inilah kebiasaannya yang memicu kekuatan otot, ketegangan otot. Jadi rasa gak nyaman lah di sendi-sendi kamu itu. Jadi pertama tuh suhu dingin tuh bisa memperparah nyeri sendi. Diikuti juga dari lamanya Times of India.

berdiam diri di dalam ruangan yang dingin itu bisa bikin otot kita tuh berkontraksi dan tegang. Jadilah kaku, jadilah gak nyaman. Akhirnya aduh pegelih kayaknya aduh, perlu peregangan, nah gitu. Itu kadang hal yang aku lakukan kalau tidak mager. Keluar, kalau udah beberapa jam di ruangan studio, keluar jalan gitu. Kayak aku lagi siaran nih gitu, aduh udah pegel, keluar ke Braga, ke Jakarta gitu. Aku jauhan nih. Ya maksudnya keluar dulu aja jalan sekitaran kantor gitu. Terus teman berdua ada pun ya, ini udara dingin tuh sering juga memperburuk nyeri dan kekakuan sendi setiap orang, karena nantinya ngaruh ke kesik kerusakan tulangnya teman berdua. Jadi nyeri dulu nanti baru kerusak tulangnya, bahaya. Tapi dia juga bilang nih, Times of India tuh mengklarifikasi AC tuh gak secara langsung bikin rusak, cuman ke lebih faktornya tuh gini lah alurnya kalau orang gak gambarkan tuh. Kamu diem di ruangan AC, diem duduk nyaman, lama diem, tegang juga, bikin dingin. Nah, nanti jadi rusak ke tulangnya. Karena kurang bergerak, kurang kena cahaya matahari juga. Apalagi kalau dalam ruangan kayak nggak begini, teman berdua. Nah, caranya gimana nih langkah-langkahnya biar kamu nggak pegel-pegel lagi? Atur suhunya tuh di kisaran 24-26 derajat. Terus, hindari duduk pas di bawah banget hembusan AC. Kenapa? Lu lagi ngejemur, belum kering baju lu, biar dekat angin-angin. Jangan. Terus kalau bisa bergerak setiap 30-45 menit dengan berdiri, stretching atau berjalan sebentar. Dan jangan lupa harus banyak air putih juga, teman berdua. Ya, jangan air mata. Banyak air putih, terus udah gitu pakai kursi yang ergonomis dan jaga postur tubuh kamu tuh harus tetap tegak. Karena kalau kursinya yang kayak kursi kantor tuh kan enak banget sih buat kita jadi bungkuk tuh. Nah gitu, terus tetap aktif juga buat berolahraga. Dan kalau emang udah ngerasa dingin banget, pakai berlapis lah, bisa jaket atau si suhu ruangannya tuh agak diangetin lagi. Dan mulai sekarang teman berdua udah terjawab mungkin ya, kenapa kita sering banget sakit badan duduk di AC. Banyak yang sakit juga karena kerjanya duduk mulu, karena malah kurang gerak teman-teman, kurang jalan gitu. Jadi kapan nih kita bisa jalan?

Terlalu nyaman teman produa kadang suka bikin kita lupa pulang ya. By the way, thank you banget ya teman produa Rangga udah nemenin kamu selama Senin, Rabu pagi juga, Senin pagi juga, Kamis hari ini pagi juga, dan besok gue pagi juga teman produa sampai Sabtu. Oh my god, gue mau bikin morning pagi nama acaranya gitu ya. Pagi terus nih gitu. Tapi gue happy banget kalau pagi itu kayak morning person banget gitu. Seger teman produknya meski mandi di kantor. Dan membilang FYI aja ya. By the way, thank you sekali lagi teman produk buat kami udah dengerin Rangga Hadiansyah dari jam 5 pagi tadi. And tomorrow kita ketemu lagi di jam 5 pagi juga teman produk sampai jam 10 ya. It's time for me to go teman produk. Abis ini kamu bakal ditemenin sama Santai Siang Produk Bandung. Oke teman produa, sehat selalu, lancar selalu. Jangan lupa dijaga kebahagiaannya, dijaga mentalnya, dijaga fisiknya juga, dijaga pikirannya teman produa. Harus good, all good semuanya, harus baik teman produa. Di sosial media kita harus baik juga, di kehidupan nyata kita harus baik juga. Jangan banyak masalah, kurangi bermasalah, no drama. Kita harus happy aja di dunia ini teman produa, yes. Bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: Hai, aku Mahalini. Teman Pro 2, dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari, hari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM, Bandung, teman terbaik kamu.

0: RRI Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2. Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Nanti 6FM Menari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu saat Info Pro 2 bersama Winda Anindita.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
2: Informasi pertama teman Pro 2, Tom Holland ini nilai Owen Cooper berpotensi menjadi Spider-Man berikutnya, di mana aktor Tom Holland ini juga memerankan Spider-Man di seluruh Marvel Cinematic Universe. Baru-baru ini menilai satu nama di Inggris yang dapat menjadi penerus potensial untuk memerankan masa depan waralaba tersebut. Di mana Owen Cooper ini akan luar biasa menurut Holland mengenai aktor muda Inggris Raya yang sedang naik daun.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya teman Pro 2. Promotor YMI Indonesia mengumumkan bahwa grup idol ternama BTS akan menambah hari untuk gelaran konser bertajuk Erang di Jakarta. Karena permintaan yang sangat tinggi, penunjukan ketiga BTS World Tour Erang di Jakarta ini bakal ditambah, dan grup promotor melalui Instagram sebagaimana panutannya, di mana YMI Indonesia juga menyampaikan bahwa pertunjukan bakal ditambah yang bakal digelar pada 29 Desember 2026.
0: Info Pro 2.
2: Info Pro 2. Informasi terakhir teman Pro 2. Film Lego The Furious ini bakal dibilang menjadi salah satu tontonan yang wajib dan masuk daftar tahun ini. Film Hongkong garapan saudara lagi kenamaan Kenji ini dapat ratingnya 100% di Rotten yang berhasil menghadirkan paket hiburan lengkap. Dalam perjuangannya tersebut, penonton diajak mengikuti perjalanan Wang Wei, seorang ayah tunawicara dengan mencari putrinya yang diculik. Dan seorang jurnalis juga kehilangan istrinya. Dan akan ada keseruan lainnya di mana juga akan ada Joe Taslim di The Furious.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Bacain requestan yang masuk di 081-260-2096-96. Ada yang pengen diputerin lagunya Taman Langit Noah. Terus juga ini throwback ya. Oke, terus juga ada Hai Kak Winda, salam dong buat All Crew Pro 2. Katanya pengen request lagu dari Tiara Andini, Flip It Up. Sama satu lagi dong, Make It Right BTS ya. Oke, teman Pro 2. Waduh, siapa nih yang udah ngeluar tiketnya BTS dan juga udah dapet tiketnya BTS? Waduh, selamat ya buat kamu guys. Tinggal nonton aja. Tapi santai buat kamu yang juga belum dapet tiketnya, karena ini promotor BTS juga bakal nambah hari untuk konser guys. Jadi bisa sepuasnya.

cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.

96FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Aduh, Roni Parulian, pesona sederhana spesial buat kamu teman Pro 2 ya. Ada yang pengen diputerin lagi lagunya dari Pasrah Asyira Zamita Slami buat kamu Indah, jadi lagi siaran. Sama ini nih. Hai Kak, halo Kak, selamat siang. Kak request lagunya Kentris yang judulnya Semesta dong, lagunya enak banget buat nemenin siang yang padat aktivitas. Eis, benar guys ya. Kayaknya di hari ini hari apa ya? Kamis ya. Padat aktivitas, guys. Apalagi katanya saat butuh jeda sejenak dari banyaknya pikiran. Semoga bisa diputer ya, Kak. Salam buat pendengar setia. Terima kasih. Terima kasih juga kamu. Kamu lagi suka lagunya Kentris ya. Terus juga ada dari siapa ini? Dari RM Digital nih, aku bakal bacain. Rizaldi pengen request lagunya Peradaban dari Vespol. Terus juga ada Adrian, pagi Kak, aku pengen lagunya Barsena Bestandi, yang awal kisah selamanya. Terus ada Wait. Ada dari selamat siang Kak, izin request lagunya Rio Laskart Sumpah Mati dari Andiwati. Salamnya untuk Giorgio Sol Indonesia ya Kak. By the way, selamat siaran Kakak. Terima kasih. Sama bukan kamunya Fatin Gia Indrawar. Boleh.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

0: Radio FM Bandung.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب ملك panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada film baru lagi ya, kalau yang udah tayang tuh Toy Story. Nah, ini buat kamu yang juga nungguin filmnya Spider-Man. Rumah produksi Sony Pictures ini baru aja meluncurkan cuplikan untuk film Spider-Man Brand New Day. Juga bakal menampilkan aktor dari Mark yang kembali berperan sebagai Bruce alias Hulk. Si Hulk ya. Ini dalam cuplikan film Spider-Man keempat di Marvel Cinematic Universe, juga Peter Parker diperankan oleh Tom Holland tampak putus asa mencari bantuan. Dan akhirnya nih si Hulk tuh datang, teman berdua. Jadi Peter Parker dalam cuplikannya bertemu dengan Dr. Bruce yang juga menemukan metode canggih untuk menekan DNA ya, mutasi dalam Hulk. Adegan dalam cuplikan tersebut memperlihatkan bahwa Bruce dengan santai menunjukkan sebuah perangkat khusus pada Peter sambil memberikan peringatan jenaka agar dia segera berlari gitu kan, teman Pro 2. Pokoknya bakal seru banget ya. Dimana dijadwalkan rilis ini tanggal 31 Juli 2026 ya. Which is bulan depan, guys. Banyak yang dijalankan tugasnya sebagai Spider-Man dengan penuh waktu, yang pastinya akan seperti apa keseruannya nanti tanggal 31 Juli 2026.

0: Gercasa Jeans itu apa sih kak?
1: Sebenarnya berawal dari kita tuh aku handle wedding, yaitu ada pagar ayunya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dengan anak-anak yang ada, tuh aku mikir biar mereka nggak stuck di situ-situ aja, gimana caranya mereka bisa lebih berkembang dan belajar.
0: Oke.
1: Okay. Jadi aku bikinlah untuk mereka sebagai model. Jadi diajarin pose, diajarin untuk jadi model, gitu-gitu.
0: Oke. Okay. Jadi kayak talent gitu talent, ya. Oke. Okay. Tapi berawal dari jasa pagar ayu gitu tuh.
1: Jasa pagar ayu.
0: Emang awalnya kayak gimana kok ke tiba-tiba kayak kepikiran gitu?
1: Karena dulu sebenarnya aku pagar ayu.
0: Oke.
1: Okay. Pagar ayu karena memang otaknya otak bisnis. Ya, akhirnya berpartner dengan partner aku untuk bikin pagar ayu. Terus setiap ketemu ada cewek-cewek cantik tuh kayak kamu mau nggak jadi pagar ayu?
0: Ayu.
1: Yang katanya berpotensi.
0: Betul.
1: Gitu. Akhirnya aku tawarin lagi. Aku punya GRCS agency nih. Mau nggak kamu untuk gabung? Gitu.
0: Oh gitu. Tapi emang bener banget lah pagi buat yang teman-teman yang mau nikah-nikah tuh kadang bingung ya gitu ya. Aduh pagar ayunya siapa kan itu butuh juga ya apa yang namanya tuh agensinya gitu. Kadang kan ada juga yang udah pakai saudara aja. Nah saudara kan pengen menikmati ini ya, menikmati weddingnya ya gitu. Jadi akhirnya terfikirlah gitu kan si otak bisnis ini gitu untuk menciptakan si agensi yang mana talent pagar ayu bukan hanya jadi pagar ayu aja tapi bisa juga untuk kayak photoshoot gitu-gitu ya.
1: Benar.
0: Oh GRCS apa sih? Nah GRCS tuh
1: sebenarnya random aja sih. Dari nama aku Grace terus kayak GRC. Oke, tambahin S aja.
0: Gitu. Oh iya. Lucu banget. Oke. Nah, kita bakal bahas nih building people before building opportunities. Maksudnya seperti apa tuh?
1: Yes. Aku tuh sebenarnya mau menanamkan ya ke anak-anak model dan menanamkan untuk ke anak-anak talent bahwa kita tuh harus building diri kita sendiri dulu. Kita harus temuin value kita, kita harus asah skill kita, asah attitude kita, knowledge kita, baru kita tuh cari opportunity. Karena kebanyakan ya kalau misalnya model talent gitu ya, Riva juga kayak dia kan handle community kita kan yang berisi kurang lebih 300 member gitu. Mereka itu banyak yang maunya instan, banyak yang maunya tuh kayak aku pokoknya pengen job dulu, aku pengen photoshoot, pokoknya aku pengen langsung jadi model.
0: Oh, tanpa mereka tahu harus apa belajarnya.
1: Makanya aku kayak pengen nanemin kalian tuh harus belajar dari step-stepnya, langkah awalnya dulu nih. Karena dulu aku pun pernah jadi model tapi mius makeup gitu ya. Nah, itu tuh dulu kayak harus mau ikut portofolio gratis, collab-collab tapi kadang juga harus bayar. Kadang juga kayak
0: kadang justru bukan kita yang dibayar, kitanya yang bayar.
1: Kita kan fake it till you make it ya ngomongnya gitu. Nah, aku tuh pengen nanemin bahwa yuk kita cari value diri kita dulu, baru kita cari opportunity-nya. Sekarang kalau misalkan ditanya oleh orang lain gitu ya, kamu mau jadi model, portonya ada enggak? Pernah jadi model brand apa enggak?
0: Bener.
1: Terus kita kayak bingung, enggak ada.
0: Enggak ada, Kak.
1: IG-nya dilihat ternyata enggak ada.
0: Enggak ada postingan.
1: Betul.
0: Genzi postingan nol ya, terus
1: nggak ada profilnya juga. Jadi kayak kalau misalkan ada orang yang tertarik dengan look kita tapi pas kita lihat brandingannya nggak ada
0: nol,
1: ya
0: mungkin dia bakal nggak jadi gitu ya.
1: Betul. Makanya opportunity itu ada ketika kitanya siapnya secara apa. Aku selalu bilang, Riva juga sering aku bilangin gitu, kayak skill, attitude dan knowledge itu hal yang beriringan banget. Nah, penting. Itu yang kita beri dari GRCS Agency kayak gitu.
0: Walah, keren sekali ya. Jadi buat teman-teman juga yang kayak bingung-bingung awalnya tuh harus seperti apa dan kayak gimana, ternyata dari GRCS Agency ini akan apa ya namanya tuh
1: memprovide
0: gitu. Betul. Apa aja sih yang harus bisa dilakukan dari mulai step by stepnya tuh seperti apa, langkah-langkahnya gitu ya. Betul. Supaya jadi nggak bingung lagi karena emang portofolio itu penting banget gitu.
1: Bener.
0: Nah, ini berdirinya 2 tahun kapan?
1: Sebenarnya berawal juga dari aku tuh punya GRCS Creativity namanya, digital marketing.
0: Oke. Okay.
1: Tapi karena aku juga ya turun dengan model-model ya tadi itu, akhirnya open GRCS agency. Startnya GRCS itu dari 2022.
0: Berarti only perempuan aja atau ada cowoknya juga?
1: Untuk start tahun ini mulai akan open rekrutmen untuk laki-laki.
0: Laki-laki gitu kan. Yeah. Tadi kan berawal dari pagar ayu ya.
1: Pagar ayu.
0: Nah, itu di tahun berapa tadi?
1: Kalau pagar ayu itu dari 2023.
0: 2023. Lumayan ya, udah lama juga ya.
1: Lumayan.
0: Itu udah 3 tahun ya. Wes, keren. Berarti udah ada berapa talent nih di GRCS?
1: Kalau talent kita terbatas sebenarnya.
0: Oh gitu.
1: Karena kita tuh tipikal yang aku tuh gak mau punya database talent banyak yang kayak 150 tapi yang dapat job cuma 1-2 orang, 3-4 orang. Nah, kita maunya bener-bener 10 ini kita branding bener-bener, kamu berkembang banget, kita perhatiin juga Instagram image-nya, kita perhatiin juga brandingan dia di sosial media and in reality juga, kita ajarin juga attitude-nya. Nah, baru nanti mereka bisa

0: dapat job-job kan. Aku tuh gak mau kayak, oh banyak nih kita GRCS punya 100, punya 50 tapi jobnya kurang. Jadi kita tuh bener-bener terkurasi banget, cuma 10 talent tapi bener-bener yang udah
1: semuanya siap, semuanya gitu. Udah
0: siap ya, industry ready lah dibilangnya.
1: Wih, keren gitu. Berarti kalau sekarang udah ada berapa? 10?
0: 10 untuk yang bener-bener talent untuk turun sebagai job ya. Tapi kalau untuk community yang Riva handle itu kurang lebih 300.
1: Oh, untuk community bisa ada community-nya juga ya?
0: Ada.
1: Oke, kalau community seperti apa mungkin Kak Riva bisa jelaskan?
2: Perharinya itu biasanya saya kasih materi-materi gitu sih Kak, kayak lebih ke sharing. Kadang juga kan talent-talent sekarang itu yang masih pemula ya, mostly itu pemula banget. Terus kadang tuh suka cerita di chat atau di DM gitu biasanya, Kak aku tuh pengen banget kayak gitu, pengen banget jadi talent atau talent, model. Tapi aku tuh bingung. Yaudah yang pertama kata aku teh, kata aku apa sih, personal branding di media sosial dulu gitu. Kadang juga bingung mau konten apa ya. Nah itu biasanya kita sharing di grup komunitas itu. Biasanya ada apa ya, kayak contohnya, Kak kayaknya kalau menurut saya, kalau kata aku, Kakak cocok konten OTD deh, misalkan kayak gitu. Biasanya sharing-sharing kayak gitu aja sih di komunitas.
1: Itu kalau dalam masuk grup kayak gitu free, for free ya atau banget. Gimana?
0: Sebenarnya pokoknya komunitas ini tuh untuk kita kasih materi, untuk kita kasih support lah buat mereka. Tapi untuk terjun lebih dalam pastinya harus ikut kelas. Kelas online ataupun offline, ikut event-event yang kita buat, yaitu kayak photoshoot portfolio, kayak gitu-gitu.
1: Nah kalau kamu sendiri Grace ya, untuk membangun sebuah bisnis ini kan ibaratnya kan ini bisnisnya jasa ya. Yang mana orang-orang yang dilibatkan gitu ya. Untuk kamu kayak buka kelas kayak gitu, udah ada sertifikatnya atau gimana?
0: Kalau untuk buka kelas, kita sebenarnya belum bersertifikat. Tapi kita tuh bekerja sama dengan coach-coach yang udah berpengalaman di dunia model.
1: Jadi ada coachingnya ya, yang memang udah pengalamannya udah okay gitu ya.
0: Yang mereka juga punya kelas modeling sendiri, tapi aku undang mereka untuk ngisi di eventnya kita kayak gitu, untuk sharing ilmu kayak gitu. Karena sebenarnya kalau untuk community dan kita scale yang lebih besar kayak gini tuh ini baru banget, baru 2 bulan.
1: Yang community untuk scale asalnya ya udah yang 10 talent itu aja.
0: Sampai akhirnya aku mikir kayaknya kan sebanyak itu yang mau jadi model and talent ya, balik lagi. Tapi aku pengen mengedukasi nih, untuk mencapai ke situ tuh kita perlu yang namanya belajar kayak gitu. Kita perlu bertumbuh dan berkembang. Kita harus willing buat komitmen untuk mengeluarkan modal, untuk mau waktu, tenaga kayak gitu-gitu.
1: Nah, si 10-10-nya ini tuh ada perangkatannya enggak sih? Kayak misalkan kayak ini 10 angkatan, nanti kalau misalkan ada angkatan baru yang lebih muda-muda lagi gitu.
0: Ada pasti sih? Ada. Makanya karena udah 10, udah hampir setahun ini, udah okay, mereka udah cukup okay. Aku akan bikin lagi untuk rekrutmen lagi yang baru, dengan image-nya juga diperlebar lagi kayak gitu.
1: Kamu ini dibantuin sama siapa aja sih?
0: Jujur
1: dalam
0: sendiri.
1: Serius? Keren banget.
0: Riva tuh baru masuk sebulan.
1: Kalau Kak Riva, kalau kamu Riva, awal mula kayak ketemu sama GRCS tuh gimana sih? Apakah kamu jadi talent juga atau seperti apa?
2: Kayak apa ya, ini kayak kesempatan yang bagus gitu. Maksudnya kayak apa ya, bisa berkembang gitu GRCS itu. Walaupun masih baru, tapi aku melihat ke depannya sangat bagus sih.
0: Dia ketemunya di Treats.
2: Iya.
1: Kamu ketemunya waktu itu di Treats post apa?
0: Aku tuh cari project manager, karena kan aku bakal bikin event-event gitu. Event-eventnya yang berbasis model and talent. Karena sebelumnya memang aku juga di event organizer, jadi banyak banget lah pokoknya gitu. Karena aku pengen di GRCS, aku masukin di GRCS. Jadi aku butuh project manager untuk handle kelas, untuk handle nanti mungkin ke depannya brand tap in, brand activation. Jadi ini tuh sebenarnya lebar banget sih GRCS tuh gitu. Tapi muternya di dunia beauty, kosmetik, juga
1: entertain lah
0: fashion,
1: ya.
0: Gitu-gitu.
1: Keren banget ya, kayak kepikiran gitu kan, kayak tuh sendiri lagi handle-nya ya. Tapi kalau kamu kayak kenal si coach yang memang sudah ternama dan profesionalnya dari mana?
0: Jadi kita ada data ya. Jadi aku minta Riva untuk ngedata semua nama-nama itu, lalu kita kenalkan GRCS. Gitu. Apakah mau willing untuk mengajar dengan community kita gitu.
1: Nah, berarti udah buka kelas ini, udah yang 10 ini udah ikutan kelas berarti kan ya?
0: Iya, kalau yang 10 ini kan karena memang basicnya mereka tuh udah pernah belajar dan udah pernah ikut kelas modeling. Kelas modeling bersertifikat kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya masuk tergabunglah di agensi GRCS. Jadi sebenarnya basicnya gini, kalau misalkan kita buka kelas nih GRCS, dia ikut kelas modeling kita offline maupun online. Kalau offline kan lebih kayak bener-bener diajarin kayak sekolah banget lah. Kalau online kan ilmunya dulu, edukasinya dulu gitu. Nah, after mereka lulus, mereka akan dapat sertifikat dari coach kita. Nah, mereka bisa masuk ke agensi manapun, terserah mau masuk GRCS kalau memang bisa kita terima, okay. Tapi kalau masuk agensi lain, casting-casting di tempat lain itu okay. Jadi enggak terpatok di GRCS aja
1: gitu. Oh, jadi terbuka juga buat semuanya, terserah gitu ya, terserah. Pengen pribadi kita.
0: Yang penting kalian belajar di kita, tapi kalian mah kalau misalkan mau
1: berkarirnya di terserah boleh. Lain boleh ya.
0: Boleh.
1: Okay. Terus kayak ini kan kayak agensinya kayak modeling aja atau kayak photoshoot atau sekarang KOL apa ya? Apa yang namanya? Kalo atau gimana?
0: Lebih ke model photoshoot.
1: Model photoshoot brand,
0: fashion, kosmetik, kayak gitu. Dan kalau KOL enggak sih.
1: Oke, okay. Nah kalau misalkan kamu kayak gitu, kamu kerjasama juga sama brand bahwa memperkenalkan gue punya model nih gitu.
0: Karena kan ini aku bener-bener sendiri ya. Jadi awal-awal tuh bener-bener yang SKSD aja sama semua orang.
1: Iya gitu kan.
0: Kayak ngajak kita, halo kak, aku Grace dari GRCS, aku punya agensi gini. Nanti pokoknya sebar-sebar portofolio anak-anak gitu. Masuk-masuk foto-foto mereka kayak isinya ngejual anak-anak kayak gitu.
1: Iya gitu kan. Maksudnya kan si brand juga kadang ada yang cari sendiri, ada yang modelnya samperin brand kan.
0: Betul.
1: Gitu kan harus jemput bola nih namanya.
0: Bener.
1: Apalagi kan kamu dikelola sama sendiri gitu, sehektik apa sih gitu kan. Ini kalau anak-anaknya sendiri usia-usia berapa sih mereka?
0: Rata-rata 18 sampai 25-an.
1: Sampai 25-an, okay. Terus kayak kamu nge-schedule-in kayak ini sekarang latihan ini ada jadwalnya gak?
0: Ada, kalau yang 10 anak ini tuh jadi kayak setiap bulan tuh kita bakal ada collab photoshoot. Jadi untuk kayak melatih mereka pose, terus juga aku tuh perlu ngelihat karakter mereka kan ketika photoshoot, kalau lagi capek berjam-jam duduk, berjam-jam pose tuh kayak gimana. Nah itu tuh setiap bulan tuh ada dengan image yang beda-beda. Kadang kayak image-nya tuh yang kayak skena banget gitu. Jadi foto-fotonya beda-beda. Dan aku juga memperkenalkan bahwa model GRCS itu bisa berbagai macam look loh.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Dan itu bebas dengan comfort zone mereka masing-masing kan. Kayak aku mah udah stylenya sukanya gayanya seperti ini kak misalnya. Gak bisa yang feminim banget misalnya tuh kalau yang skena tuh, atau ada goalsnya tadi dari GRCS harus seperti apa?
0: Kalau GRCS goalsnya adalah kita tuh mau breaking stereotype. Jadi kita tuh gak bisa kayak stereotipnya misalkan ada satu anak kita tuh yang looknya Korea banget dia tuh Korea banget, putih, tinggi gitu ya, Korea banget lah. Tapi aku tuh paksa dia untuk gimana caranya kamu bisa yang looknya itu emo. Tau lah, emang gak sih yang kayak smokey eye, terus bajunya tuh yang pakai rantai-rantai. Dan bisa, bagus banget dia bisa pose kayak gitu. Jadi bener-bener walaupun dia tan skin, yang rambutnya keriting, kita lempar untuk mereka bisa look kayak gitu. Kita lempar juga untuk bisa look feminim, elegan. Itu
1: jadi kayak harus bisa mencoba semua look.
0: Betul.
1: Ya.
0: Jadi gak bisa kayak aku tuh cuma bisa look ini, gak bisa. Karena ini kan namanya model ya. Kalian tuh akan pegang banyak brand, amin gitu ya. Banyak fashion,
1: banyak
0: amin,
1: fashion gitu. Yang mana kan fashion beda-beda, pengennya betul. Seperti apa ya. Jadi udah siap aja gitu.
0: Benar.
1: Wih, keren. Dan kalau kamu terjun langsung kayak ini juga gak sih? Kayak ngajarin juga gak sih?
0: Iya, aku terjun langsung. Dan model GRCS itu, karena kan aku belajar ya, banyak banget model-model yang istilahnya dilecehkan ketika di shoot.
1: Betul.
0: Nah jadinya model GRCS itu, aku tuh selalu nganggap mereka bukan manekin. Jadi mereka tuh bukan cuma sekedar foto lalu dibiarkan begitu aja. Mereka tuh adalah orang perempuan yang hebat, yang berkarir gitu. Jadi setiap model itu kalau ganti baju harus sama asisten GRCS ataupun aku pribadi. Jadi kalaupun masuk ke ruang ganti baju itu bareng kita, bareng aku gitu turun. Jadi kita meminimalisir hal itu terjadi. Ya hal-hal seperti itu. Jadi
1: kan bisa dikhawatirkan, dikhawatirkan juga sama apa ya orang tua kan ya, orang tua mereka kan ini kayak anak aku masuk agensi ini aman gak sih gitu. Takutnya kan ada yang aneh-aneh dan betul. Lain-lain.
0: Apalagi
1: gitu.
0: Apalagi kan kalau photoshoot kadang bajunya ada yang kebuka-buka,
1: betul.
0: Ada yang terlalu apa. Nah itu aku menjaga banget sih untuk mereka tuh jangan sampai kayak gitu. Dan aku mau mereka diperlakukan dengan baik, bukan yang kayak lu harus pose gini, lu harus pose gitu, yang terlalu kayak gimana, yang nyeleneh istilahnya kayak gitu-gitu. Aku jaga banget mereka. Jadi aku mau breaking stereotype juga bahwa model itu bukan manekin pekerjaan, tapi mereka adalah orang yang berkarir, mereka adalah wanita hebat gitu.
1: Bener, dan ya mereka cari uang halal juga. Betul. Gitu ya, gak yang aneh-aneh gitu. Cuman ya talentnya ya sebagai mukanya itu yang dijual gitu.
0: Bener.
1: Untuk foto atau untuk kayak iklan dan lain-lain gitu kan. Okay deh, luar biasa. Ini berawal dari kamu sendiri yang memang jadi model, akhirnya kayak terpikir bahwa gue harus bikin agensi.
0: Iya. Otak bisnis aja kayak gue dibanding jadi model. Gue bisnis aja deh.
1: Bisnis sebenarnya di belakang layar gak sih?
0: Iya, belakang layar.
1: Itu tapi kayak sudah lama kalau kamu jadi model?
0: Kalau model tuh sebenarnya dulu Miss Model tuh dari SMP ya.
1: SMP, oke. Okay.
0: Dari SMP sampai akhirnya jadi pagar ayu. Pokoknya kan maksudnya aku tuh kerja dari kelas 6 SD. Jadi semua dikerjain, semua belajar. Aku tuh selalu kayak yang pokoknya gue mau kerja, gue mau kembangin skill, belajar ini itu, ketemu banyak orang, koneksi segala macam. Akhirnya kayak akhirnya terbentuklah pemikiran-pemikiran kayak oh ini bisa dibuat bisnis kayak gini, ini bisa dibikin kayak gini dengan visi misi yang bagus dan baik gitu pastinya.
1: Oke deh, luar biasa ya, keren sekali. Terus akhirnya menemukan Riva di Treats gitu sebagai project manager. Kamu berarti tugasnya apa aja kalau Riva?
2: Kalau untuk sekarang sih program yang berjalan kelas online sih, kan handle
1: kelas online sendiri juga. Kamu masih sendiri juga ini?
2: Sendiri sih.
1: Sendiri. Iya. Ini timnya ada berapa sih?
0: Kalau untuk tim Inter GRCS satu.
1: Satu siapa?
0: Riva aja.
2: Saya aja.
0: Jadi, serius? Iya, karena aku tuh susah banget percaya sama orang, Kak. Jadi pernah GRCS Creativity itu kita punya 10 tim, ternyata semuanya berantakan gitu. Jadi aku kayak, oke, lebih baik aku kurasi bener-bener. Aku yang bener-bener turun, ngerti banget. Jadi keputusan apapun di tangan aku, tapi aku tinggal lempar ke Riva. Fa, tolong kerjain ini. Fa, tolong ini. Kamu hari ini harus gini gitu.
1: Oke. Okay. Terus akhirnya ketemu di Treats, gimana tuh bisa percaya juga sama Riva tuh?
0: Waktu pertama kali lihat orangnya, aku tuh selalu ngelihatnya dari potensi ya, Kak. Ini kelihatannya orangnya bisa berkembang. Walaupun banyak juga kok aku sering marahin ya. Fa, gimana sih kok belum ini? Fa, gimana sih pasti kayak gitu. Masih banyak miss-nya juga, tapi yang penting dia tahu bahwa aku marah tuh bukan karena benci atau apa. Nah, aku bisa memang melihat potensi itu. Jadi aku kalau wawancara harus tatap muka kan. Aku ngeliat kayak ini oke nih, bisa nih belajar kayak gitu.
1: Oh, oke. Okay. Terus akhirnya kamu jadi project manager lah ya. Terus bekerja sebagai apa aja? Ngapain aja tuh?
2: Kalau sekarang lagi promote kelas sih, Kak. Lagi berfokus untuk promote kelas online dulu. Terus apa ya namanya? Keeping the community-nya tetap suportif, tetap suka sharing-sharing gitu, tetap seru community, paling itu aja sih, Kak, kalau untuk sekarang.
1: Okay.
0: Jadi dia basicnya handle project gitu. Jadi
2: handle project.
0: Untuk apa, komunikasi dengan coach, komunikasi dengan peserta, kayak gitu-gitu. Terus udah gitu jalannya pendaftaran kayak gimana, nanti jalannya kelasnya bakal kayak apa, openingnya gimana, kayak gitu-gitu.
1: Oke, okay, terus sekarang kelasnya udah jalan ya?
0: Kelasnya nanti Juli.
1: Oh, Juli. Sudah ada daftar berapa orang tadi? 300?
0: Amin.
1: Amin.
0: Targetnya cuma 50 sebenarnya.
1: Oh, targetnya 50.
0: Ya, kita baru open tuh kemarin ya.
2: Iya, baru.
1: Oke, okay. Gimana coba-coba jelasin caranya nih untuk daftar. Jadi, nih teman-teman Pro 2.
0: Teman yang mau masuk kelas kita, ini namanya Talent Development Series. Yang kelas 1 tuh kita belajar tentang confidence building. Gimana kita build diri kita untuk lebih confident, untuk kita bisa tahu value diri kita apa. Terus yang kelas yang kedua itu apa ya, Val? Kok lupa ya?
2: Grow.
0: Oh ya, grow yaitu dengan personal branding. Ngajarin gimana sih bangun Instagramnya, gimana sih bangun sosial medianya. Terus yang ketiga baru
2: become.
0: Gimana untuk kalian benar-benar turun ke industri itu.
1: Kayak
0: apa sih yang dilihat agensi, apa sih yang dilihat brand, apa sih yang dilihat MUA, apa yang dilihat orang-orang untuk model yang oh ini siap nih turun kayak gitu.
1: Oke. Okay. Caranya gimana kalau mau daftar?
0: Caranya
1: nih, guys?
0: Bisa open IG grcsagency.id,
1: grcsagency.id ya, .id.
0: Ya, nanti ada linknya di situ, WhatsApp kita, nanti boleh kontak kita aja, kita kasih link pendaftarannya.
1: Oh oke, okay. Enggak susah kan daftarnya? Atau harus ada seleksian gitu nggak sih?
0: Enggak. Jadi mereka kalau misalnya merasa, oh, kayaknya aku mau belajar tiga-tiganya, aku sih encourage untuk belajar tiga-tiganya ya, jadi paket bundle kayak gitu, karena tiga ini nanti bisa dapat semua materinya dan workbook dari coach-coach juga.
1: Oke, okay. Sekarang udah ada yang daftar berapa orang?
0: Berapa ya, Pak? Kayaknya baru 10 deh.
1: 10 deh. Oke. Okay.
0: 10 sampai 20 gitu.
1: Moga ya di bulan apa tadi nanti buka kelasnya?
0: Di bulan Juli tanggal 11.
1: Di bulan Juli tanggal 11 melalui online.
0: Online class Zoom. Jadi 11 Juli, 18 Juli dan 25 Juli.
1: Siapa aja tuh coachnya?
0: Yang pertama
2: ada Mashal Mustafa. Yang pertama itu dia itu model yang udah profesional gitu, yang suka catwalk, terus pernah juga iklan juga Mayumi ya, ya iklan TV juga. Terus yang kedua ada Kak Elizabeth Wansi. Beliau itu
0: influencer. Tapi aku lihat dia bisa ngajarin personal branding karena dia kan membranding dirinya berhasil nih. Aku mau ngajarin itu ke anak-anak juga. Yang terakhir tuh
2: Desi Heyer. Model profesional juga.
1: Oke, jadi mereka nanti bakal ngajarin juga ya di online ya.
0: Betul.
1: Wis, mantap. Keren terus nih, ini pemikirannya luar biasa banget ya. Kayak talent-talent yang tadinya kamu sebagai job kamu sendiri Grace ya, akhirnya bisa dipikirkan bahwa ini gue bisa jadi ada potensi untuk dibisnisin sih. Ini pemikiran yang emang keren sekali sih, luar biasa, apalagi dihandle sama sendiri. Sekarang sudah ada Riva ya yang bantuin gitu kan. Ini kayak luar biasa banget karena kan susah juga ya ngehandle orang gitu. Maksudnya kan ini kan di bidang jasa ya. Ibaratnya ngehandle orang yang punya pemikiran yang berbeda-beda juga. Beberapa kepala nih kita harus dihandle gitu kan, beda sama ngehandle produk. Oke deh, dan ya itu dia, kalau ngehandle sesama manusia itu ya harus kita heart to heart gak sih gitu kan. Jadi
0: harus sabar.
1: Sabar dan gak boleh apa yang namanya tuh nggak boleh banyak apa yang namanya itu bikin tersinggung orang kan, itu harus dijaga juga kan. Karena kita berkaitannya dengan SDM manusia gitu.
0: Benar.
1: Bukan jualan produk nih gitu ya. Jadi itu kamu harus membangun itu ya.
0: Iya, kayak ke anak-anak aku juga, aku tuh ngedeketin mereka secara pribadi. Jadi di luar kerjaan kadang kita nongkrong bareng, pernah pijet bareng kayak gitu-gitu. Aku tuh pengen mengenal mereka secara pribadi. Bahkan tuh hal-hal kayak misalkan, Ci aku bingung tahu mau kuliah di mana ya. Ci aku bingung tahu nanti bidang apa ya, di luar model kayak gitu-gitu. Jadi mereka nanya, terus kadang juga di dunia percintaan juga kayak
1: curhat. Tapi nggak apa-apa, semakin mengenal ya, semakin tahu kan kayak karakternya seperti apa. Jadi orang lain juga, orang juga nyaman gitu ya.
0: Benar.
1: Terus yang paling pasti juga aman ya, nggak ada yang aneh-aneh kan. Kadang orang tua juga masukin anaknya ke agensi kayak, duh ini gimana ya, khawatir gitu kan. Karena kan kalau di dunia modeling mah tahu sendiri kan ya.
0: Benar. Dunia agak cukup keras ya.
1: Keras gitu. Oke, jadi masih dibuka ya untuk pendaftarannya.
0: Betul.
1: Sampai tanggal berapa dibukanya?
0: Sampai tanggal 4 Juli.
1: Sampai tanggal 4 Juli masih dibuka. Kamu tinggal follow aja Instagramnya. Betul. Di grcs.agency.
0: grcsagency.id.
1: Kamu buka aja Instagramnya, jangan lupa di follow juga. Dan nanti ada linknya di situ untuk bisa ke WhatsAppnya, nanti semua akan dikasih tahu ya. Wes, ada mau yang tambahan lagi gak sih, keseruan-keseruan laginya?
0: Keseruannya senang sih, jadi maksudnya bisa mengenal Gen Z, mengenal anak-anak. Maksudnya aku pun Gen Z ya, tapi maksudnya kayak bisa apa ya, nge-building generasi sekarang tuh jadi lebih baik secara pemikiran, secara value, untuk menjaga mereka ke arah, enggak ke arah yang buruk, tapi ke arah yang lebih baik. Terus untuk aku juga empowering women sih, kayak yuk perempuan-perempuan tuh bisa berkembang loh, perempuan-perempuan itu bisa berkarya kayak gitu-gitu. Jadi aku happy banget ngerjain ini, walaupun karena awalnya kan sendirian ya, sempat burn out juga. Akhirnya aku di titik yang kayaknya gue butuh orang deh gitu.
1: Kayaknya memang gak bisa untuk sendiri sih, apalagi kan ini handle-nya handle orang-orang juga. Betul. Gitu.
0: Karena aku kalau mau scale yang lebih besar ya aku harus bisa ada tim juga kan gitu.
1: Oke deh, mantap banget. Pokoknya sukses terus ya kamu. Amin. Untuk nanti buka kelasnya juga lancar-lancar.
0: Amin.
1: Untuk agensinya dan banyak job pastinya ya. Amin, untuk teman-teman talent ya.
0: Yuk brand-brand yuk.
1: Bener. Oke deh, thank you banget juga udah hadir di Studio Pro 2, udah mampir ke RRI ya. Semoga next time kita bisa ngobrol lagi, bisa ketemu lagi, seru-seruan bareng lagi. Itu dia teman Pro 2 dari GRCS bersama Grace dan juga Riva. Thank you so much, dan Windanya masih nemenin kamu sampai jam 3 sore. Stay tune only on 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: Santai Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sumpah kita gantung banget ya sih.

0: 96 FM RRI Radio Bandung, teman terbaik kamu.
1: Yeay, ada siapa sih?
0: Halo teman Radio, dengan Ajeng di sini. Sama siapa?
1: Ya udah biasa teman.
0: Oh udah biasa ya.
1: Winning nemenin kamu pastinya kali ini ditemenin sama Ajeng. Spesial 1 jam saja.
0: Iya dong, sampai 1 jam ke depan. Jadi aduh jangan kemana-mana nih, 1 jam aja.
1: Benar. Kita bakal ngomongin yang seru-seru pastinya.
0: Iya, ada olahraga-olahraga, ada mungkin drakor-drakor yang gemes-gemes zaman sekarang.
1: Tentu, dan ada konser yang nanti bakal konser BTS kayak gitu.
0: Iya. Iya. Ntar kita ngomongin itu ya. Kan itu lagi terbaru tuh ya.
1: Jadi kamu jangan kemana-mana sambil temenin makan siangnya kamu.

0: Halo, saya Mubaraka mengucapkan selamat buat RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin radio RRI Sepak Bola Dunia 2026.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Teman terbaik.

0: Yeay. Aduh, kalau udah dengerin lagunya BTS ya, itu kayak pengen cepet-cepet konser gak sih?
1: Iya, sekarang kan lagi rame-ramenya nih pada nungguin karena ada kabar baru dari BTS.

0: Duh, hebat banget nih. Kok bisa ya? Tapi banyak juga yang beli karena butuh dan kayaknya
1: bener. Kenapa ya orang-orang ya walaupun kayak tahu harga aslinya tuh 5 juta dan si calo tuh ngejual which is berapa?
0: 15 juta.
1: Berarti kan dia punya untung 10 juta.
0: Iya, jadi dibeli karena katanya aku pengen BTS. Katanya kalau misalkan nonton dari jauh nih, kalau yang VIP, kayak kalau enggak VIP kan percuma gitu, kalau ikut konser cuma nontonnya dari jauh, pengen kelihatan dekat gitu ya, sampai sanubari kayaknya.
1: Mungkin dia emang army sejati ya gitu kan, jadi 15 juta juga ditebak aja gitu loh.
0: Ini kan ditambah nih Win, kan ada penambahan tiket satu hari nih. Dan dimulainya itu penjualan tiket akan dibuka kembali pada 19 Juni pada pukul 12 sampai 22.
1: Oke, jadi siap-siap buat 19 Juni
0: besok. Iya, 18. Besok lah army, siap-siap. Ayo kita award lagi.
1: Ada juga lo ngeword kan apa cuti? Lu cuti mau ngapain buat BTS?
0: Iya, mantap. Tapi ini bagi penggemar yang memiliki keanggotaan army membership aja, Win. Jadi kalau yang enggak punya member-member mah kayak ya udahlah. Calo kali.
1: kalau kayak yang punya member itu bisa ya, gitu kan. Nih, kamu cepet kaya kan? Jualan itu aja.
0: Iya, ngeluar aja, ikut aja dulu. Terus kemudian dilanjutkan penjualan tiket secara umum. Ini ada juga umumnya. Oh, berarti ada army membership tanggal 19 Juni, ada juga penjualan tiket secara umum di 20 Juni jam 12 siang.
1: Betul.
0: Waktu Indonesia Barat ya, jadi nanti yang dimana disesuaikan saja gitu.
1: Oke deh, pokoknya siap-siap banget besok di tanggal 19 Juni 2026 ini mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat, kamu harus siap-siap untuk nge-war BTS.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cep Nandang, mantan pemain Persib Bandung. Berbicara tentang Piala Dunia yang berkesan bagi saya adalah Piala Dunia tahun 1994 yang digelar di Amerika Serikat. Ada momen-momen ikonik yang saya lihat di situ. Ada Brazil yang menjadi juara dengan duet Romario dan Bebeto dengan selebrasi khasnya. Ada Roger Milla yang punya selebrasi ikonik juga, pemain tertua yang mencetak gol di Piala Dunia tersebut. Dan setelah itu Roger Milla bisa bermain di Liga Indonesia. Ada momen ikonik juga Roberto Baggio yang gagal mencetak gol penalti. Dan semua itu membuat saya terinspirasi untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Terima kasih. Assalamualaikum.

Liodra, teman Pro 2, dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung.

0: Nah, ini kan momen liburan sekolah.
1: Iya, terus gimana?
0: Benar, itu terakhir tuh di bagian apa? Tanggal 23, nanti 23 kesana tuh libur
1: 2 minggu gak sih?
0: 2 minggu lanjut ke sekolah yang baru.
1: Asik, libur telah tiba.
0: Tapi untuk ngisi liburan itu biasanya teman-teman itu pada nonton drakor.
1: Betul, soalnya agak gabut gitu. Apalagi kan kalau keluar-keluar sekarang kayak aduh males. Sekarang kan lagi zamannya introvert.
0: Betul, benar
1: gitu. Kalau sekarang tuh ada yang lagi booming banget drakor, namanya tuh Teach You a Lesson.
0: Oke. Wis. Tentang apa tuh?
1: Itu Winda nonton nggak? Suruh tahu itu tuh ya, buat yang murid-murid bandel harus nonton biar dia tobat.
0: Kenapa?
1: Karena di sana tuh pokoknya di drakor itu ada yang namanya murid dia ngebully guru.
0: Oh, gitu.
1: Ada yang namanya sampai bunuh guru, ada yang sampai dia di penjara, ada juga yang jualan narkoba, gangster dan lain-lain. Dan ternyata salah satu korban guru yang dibunuh itu adalah pacarnya itu tentara.
0: Oh.
1: Dan bapaknya itu Kementerian Pendidikan, Menteri Pendidikan.
0: Emang ini cerita real atau cerita fiksi? Kamu tahu banget ya?
1: Tahu banget soalnya saya nonton.
0: Jadi cerita tentang itu.
1: Iya, jadi kayak ternyata dia tuh gara-gara bapaknya sakit hati, anaknya yang sebagai guru itu dibunuh karena dia tuh membimbing murid. Dia tuh membentuklah BPHP, Badan Pengawas Pendidikan.
0: Oh gitu, ih serem banget ya. Jadi ditonton aja, nama judulnya apa?
1: Teach You a Lesson.
0: Teach You a Lesson, dan yang mainnya siapa tuh?
1: Yang mainnya, aduh namanya tuh ya Hong Jong Chan. Ya sutradaranya sama Hong Jong Chan. Selanjutnya ada Lee Nam Kyu, Kim Dahee, Moon Jung Ho. Jadi ada juga beberapa pemain lainnya. Ditonton aja gitu
0: yes,
1: ya.
0: Tapi ini agak ngeri-ngeri ya.
1: Ada gitu ngeri-ngeri. Kan? Apalagi ini relate gak sih sama zaman sekarang, Win?
0: Benar.
1: Soalnya kan sekarang guru gak boleh mukul.
0: Gak boleh.
1: Gak boleh mukul, gak boleh terlalu ngebentak. Nanti gurunya yang dilaporin kan capek gitu ke gurunya. Jadi di sini tuh kayak gambaran kalau misalkan ada yang melindungi guru atau murid dalam pendidikan, pendidikan itu akan berjalan semestinya sebaik-baiknya gitu.
0: Betul, dan ternyata fenomena ini bukan terjadi hanya di Indonesia tapi di luar negeri juga, bahkan
1: iya,
0: Korea ya guys.
1: Iya, di mana-mana. Jadi sekarang kan banyaknya guru-guru dilapor sama orang tuanya.
0: Oke,
1: banyak guru-guru dilapor sama orang tuanya, jadi kan kasihan juga gitu.
0: Bener.
1: Ya.
0: Tapi yang pastinya teman Pro 2 semoga dengan sekolah barunya kamu gitu ya, lingkungan barunya kamu nanti itu akan baik-baik aja dan juga tumbuh berproses.
1: Iya,
0: kamu menjadi orang yang lebih baik guys.
1: Dari film ini kalian harus bertumbuh menjadi lebih baik dan jangan macam-macam, jangan sampai kayak gitu.
0: Yes,
1: lihat,
0: bener banget.
1: Ingat tuh, lihat yang apa, yang gangster dan lain-lain aja di penjara. Nanti kalian di penjara.
0: Tidak.
1: Dan teman Pro 2 udah 1 jam nih ajeng nemenin kamu.
0: Yes, bener banget. Kalau aku sih masih nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti.
1: Iya.
0: So, jangan kemana-mana ya.
1: Dadah, sampai jumpa.

Ngerti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini. Mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Nian. Yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
1: Kacau enak.
2: Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cinlok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Balok dong.
0: Balok.
1: Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
2: Iya.
0: Ada storytelling.
1: Ada lah. Susi Susanti.

Teman Pro 2 nih, Toy Story kan udah tayang ya. Karena di Indonesia sendiri tayangnya kemarin di tanggal 17 Juni 2026. Aku tuh salfok banget sama merchandise-nya gitu kan. Kalau kamu nonton di XX1, ini di sana menghadirkan berbagai instalasi bertemakan karakter Toy Story. Dan juga biasanya kan kalau misalkan kita beli popcorn or beli minumannya, itu tumblernya tuh Toy Story. Dan itu tuh aku mengincar sekali, lucu sekali teman Pro 2. Jadi yang pastinya di XX1, salah satu XX1 di Mall Jakarta itu Gandaria City, ini membagi instalasi yang menampilkan Woody, Buzz, Jesse, dan karakter baru nih si Lily Pad dalam sejumlah stand untuk kita bisa foto-foto guys. Terus juga semuanya didesain secara mendetail, rapih juga, membawa nuansa khas ceria di film Toy Story 5 ya. Dan kerennya lagi ya, ini ada berbagai macam merchandise, termasuk juga kayak ada tumbler Toy Story gitu kan. Terus juga ada koper Toy Story, dan ada notes, dan ada tempat pensil gitu-gitulah untuk alat-alat tulis Toy Story bertemakan Toy Story gitu kan. Jujur buat teman-teman yang memang suka banget sama Toy Story, harus wajib langsung ke XX1 sih gitu kan, untuk dapetin karakternya teman Pro 2 ya. Kira-kira aku mau kesana ah.

0: Siapa yang sering ngerasa suaranya bagus di kamar mandi doang? Ternyata hal ini disebabkan oleh ubin yang ada di kamar mandi. Ubin ini tidak menyerap suara, akhirnya suara kamu memantul bolak-balik dengan durasi yang agak lama. Dan juga karena ukuran kamar mandi yang rata-rata sempit, yang membuat kualitas bass yang lebih baik dan terdengar lebih kuat. Ya, mirip-mirip lah sama autotune tapi ala-ala tradisional. Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang diakibatkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur, angin, dan kelembapan. Bentuk bencana hidrometeorologi berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, longsor, angin puyuh, gelombang dingin, hingga gelombang panas. Penyebab bencana hidrometeorologi adalah perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Indonesia sering mengalami perubahan cuaca dan iklim secara mendadak dan ekstrim yang berujung pada bencana hidrometeorologi. Seperti dikutip di situs Ilmu Geografi, cuaca ekstrim seperti kemarau panjang menyebabkan kekeringan hingga hujan lebat dalam periode lama yang bisa menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor. Melansir situs konservasi Das UGM, bencana hidrometeorologi di Indonesia juga dipengaruhi oleh fenomena La Nina dan El Nino. El Nino berpengaruh terhadap kekeringan di Indonesia karena dengan adanya angin ini, curah hujan di sekitar Indonesia menjadi berkurang dan terkadang menyebabkan kekeringan panjang. Sebaliknya, La Nina yang berpengaruh terhadap curah hujan tinggi di Indonesia dan menyebabkan kota, daerah yang tidak memiliki resapan air yang bagus akan terkena banjir.

Dan di 6FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Winda harus pamit karena abis ini bakal ada Sandy Puspandini yang bakal nemenin kamu di jam 3 sore di Sore Ceria. Thank you buat yang udah stay tune ya. Winda yang pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Intermezzo.
1: Cangkacang panjang anu panjang ucing.
2: Sandy ucing.
0: Hewan? Hewan apa yang banyak maunya, ayo?
2: Hewan beruang. Saya kan beruang, jadi dia bisa beli apa aja.
0: Salah.
3: Gajah. Ya kan dia makan mulu kan, banyak maunya jadi gendut.
0: Salah.
2: Apa tuh?
0: Kutu.
3: Kenapa kutu?
0: Kutu gak suka kamu giniin. Kutu gak suka kamu gituin. Intermezzo.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik.

0: Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspa Andini.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Informasi pertama datang dari Sam Smith yang membawa kabar bahagia bagi para penggemarnya di seluruh dunia. Melalui akun media sosial pribadinya, penyanyi pemenang Grammy ini resmi mengumumkan perilisan single terbarunya yang berjudul My Guy pada 24 Juni nanti. Sam Smith mengungkapkan bahwa lagu ini terasa sangat spesial karena merupakan karya yang sudah ia tunggu seumur hidup untuk ditulis dan dinyanyikan, di mana proses pekerjaan lagu ini dilakukan bersama para sahabatnya di New York. Dan Sam Smith mengaku bahwa lagu ini tercipta begitu saja, seolah jatuh langsung dari langit.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Katy Perry rasanya tengah bersiap membuka babak baru dalam karirnya lewat single terbaru berjudul Watch It Burn, di mana penyanyi pop asal Amerika Serikat ini baru-baru ini membagikan cuplikan lagu tersebut saat berbincang dengan produser dan penulis lagu Justin Tranter. Dari potongan singkat yang diperdengarkan, Watch It Burn menghadirkan nuansa pop rock yang mengingatkan pada era awal Katy Perry, termasuk album One of the Boys dan hit populernya Hot and Cold.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
0: Kabar lainnya datang dari David Archuleta yang kembali menghadirkan musik baru lewat single terbarunya bertajuk Love For Free. Bersama dengan single tersebut, ia juga merilis satu lagu lain berjudul Better Than You. Keduanya resmi rilis pada 12 Juni 2026 dan kini sudah bisa dinikmati para penggemar di seluruh dunia lewat platform streaming.
3: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athuhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, Rob pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: kalau lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

dari pesta bola 2026. Dini hari tadi yang kamu lewatin teman Pro 2 ya, ada beberapa pertandingan yang mungkin ditunggu-tunggu sama kamu. Salah satunya adalah Portugal versus Kongo dengan skor 1-1 teman Pro 2 ya. Dan banyak banget orang yang awalnya tuh excited banget nungguin si Portugal. Tapi kok katanya permainannya kok ngantuk sih ya. Aduh, gimana dong ya. Terus juga ada Inggris versus Kroasia teman Pro 2 dengan skor 4-2. Di mana Inggris ini membobol pertahanan Kroasia dari tendangan Harry Kane. Ada Jude Bellingham dan Marcus Rashford. Sedangkan Kroasia membobol pertahanan Inggris dari Martin Baturina dan juga Petar Musa teman Pro 2. Tapi memang sekarang yang menjadi sebuah pembahasan di media sosial adalah si Cristiano Ronaldo. Dimana banyak banget meme yang kayak ngomongin Mbappe udah ngebawa 2 skor nih, udah bawa pulang 2 skor. Terus Erling Haaland juga 2 skor. Messi yang cuman kayak garuk-garuk jalan santai, terus kayak ngegiring bola tipis-tipis, dia bawa 3 gol, hat-trick loh ya. Tapi ini kenapa? Cristiano Ronaldo gagal bersinar. Ini padahal last dance-nya dia teman Pro 2. Pastinya Portugal ini gagal meraih kemenangan pada laga pembuka Piala Dunia ya, setelah ditahan imbang oleh Republik Demokratik Kongo. Dengan skor 1-1 di Houston Stadium, Texas, Amerika Serikat teman Pro 2. Dan Portugal langsung membuka keunggulan saat laga ini baru berjalan 6

Tuh, dan babak kedua Kongo mampu mempertahankan disiplin permainan hingga peluit panjang yang dibunyikan. Skor 1-1 tidak berubah dan hasil tersebut membuat Cristiano Ronaldo CS ini gagal mengawali turnamen dengan kemenangan. Dan bahkan untuk Portugal sendiri, ini yang ngegolinya bukan Cristiano Ronaldo, teman Pro 2. Jadi bagaimana, apakah kita terlalu berharap banyak pada Portugal? Aduh, ini padahal kemarin saya ini udah ngobrol sama Gaga ya, teman Pro 2, kayak kita beli ini yuk jersey. Saya ini mau beli uang apa? Karena negara apa? Aku mau Portugal, aku mau merayakan last dance-nya Cristiano Ronaldo. Aduh, gimana dong ya? Ini gimana? Tetap beli apa enggak ya? Ya lihat nantilah ya teman Pro 2 ya. Gitu. Jadi ini menjadi sebuah kekecewaan bukan hanya 1-2 orang tapi secara global. Yang suka banget sama Cristiano Ronaldo yang tidak ada siu tadi malam. Sabar ya teman Pro 2 ya. Kita berharap mungkin pertandingan selanjutnya Portugal bisa menjadi tim yang jauh lebih bagus, lebih kompak dan bisa menelurkan gol khususnya dari tendangan Cristiano Ronaldo.

0: Rangga. Maaf Rangga, aku baru datang.
1: Kenapa kau dari mana, saudaraku?
0: Iya, maaf aku telat, soalnya tadi agak jauh OTW-nya ke sini, Rangga.
1: Memangnya kau berangkat dari mana, saudaraku?
0: Aku berangkat dari Maldives. Jauh kan?
1: Di mana tuh? Maldives pokoknya, maksud kau?
0: Pokoknya jauh banget lah, Rangga.
1: Waduh.
0: Walaupun mungkin memang enggak sejauh jarak tempuh negara-negara nanti di Piala Dunia 2026 ya, karena katanya tahun 2026 di Piala Dunia ini jarak tempuh antar stadion itu akan lumayan jauh, karena secara wilayah geografis antar kotanya si penyelenggaranya itu lumayan jauh.
1: Oh, jadi kota ke kotanya jauh begitu sih.
0: Iya betul.
1: Dunia nanti 2026.
0: Betul. Kalau dibandingin sama Qatar sebelumnya kan dia relatif kecil ya.
1: Yeah.
0: Ini contoh.

0: dua kota terjauh, ada Vancouver sama Miami.
1: Iya. Yeah.
0: Itu jaraknya 4.500 km.
1: Wah, gila.
0: Bayangin kalau kamu naik sepeda ke situ.
1: Wah.
0: Sebenarnya tidak mungkin sih kamu mungkin.
1: Kecuali
0: naik sepeda.
1: Galon ya.
0: Iya.
1: Bentar.
0: Kecuali kamu kayak Purnama Rafli ya, yang dari Bandung ke Mekah.
1: Naik sepeda. Iya, tapi sebulan.
0: Tapi sebut lah itu waktunya. 4.500 kilo bayangin.
1: Dia kayak dari Jakarta ke Bandung. Berapa kali ya?
0: Ini nih ada bayangannya nih buat kamu yang gak kebayang ya. Jarak Vancouver ke Miami yang jaraknya 4.500 km itu sama dengan jarak Miami ke Vancouver.
1: Waduh, luar biasa. Saya belum tahu loh sebelumnya Randy itu.
0: Jadi kebayangkan
1: ya, saya rasa semua orang
0: itu jaraknya itu.
1: Rangga tidak tahu dia.
0: Segitu jaraknya.
1: 4.500 segitu ya.
0: Iya. Kamu punya fakta apa soal Piala Dunia 2026 Rangga?
1: Wah, yang pasti saya punya gawat ya, pemain gawat.
0: Goat?
1: Goat.
0: Greatest all the time.
1: Yes, the best. Kan ada 3 goat ya di dunia ini. Pertama Messi, Ronaldo, terus Raja Arab.
0: Kok Raja Arab masuk?
1: Ya kan, dia juga goat untuk para kreator-kreator.
0: Konten kreator, betul. Maraton.
1: Nah.
0: Tapi kalau ngomongin soal goat di Piala Dunia, emang siapa aja dan apa hubungannya sama Piala Dunia, Rangga?
1: Dan hari kali inilah, edisi Piala Dunia kali ini tuh Ronaldo sama Messi tuh bakal main lagi, dan ini adalah edisi ke-6 Piala Dunianya mereka. Ke-6, 6 kali berarti mereka kan untuk Piala Dunia ini.
0: 6 kali ikutan Piala Dunia.
1: 6 kali ikutan Piala Dunia, dan berarti belum pensiun-pensiun gitu mereka. Dan banyak yang bilang kalau ini adalah tahun terakhirnya mereka di Piala Dunia. Makanya pada berdoa juga semoga Ronaldo bisa menang, karena Messi udah. Ronaldo belum pernah punya Piala Dunia tuh.
0: Semoga ada sesuatu yang bisa enak buat ditonton lah ya di Piala Dunia.
1: Bener.
0: Yang kali ini. Dan semoga ada keajaiban, karena kan ada film yang judulnya juga Miracle in CR7 kan.
1: CR7. Miracle in Cristiano Ronaldo.
0: Ada fakta terakhir enggak soal Piala Dunia ini?
1: Apa tuh?
0: Jadi Piala Dunia 2026 ini akan berlangsung di musim panas kan, di Amerika Utara. Nah, karena itu FIFA udah memutuskan bahwa akan menambah elemen water break atau breakwater di semua pertandingan yang akan digelar. Tahu kan Rangga water break?
1: Tahu, air air yang patah.
0: Uy. Bukan Rangga.
1: Apa tuh?
0: Air yang putus.
1: Air yang putus.
0: Water break. Bukan dong.
1: Oh, bukan. Apa tuh jadi?
0: Jadi istirahat sebentar, kurang lebih 3 menit di tengah waktu setiap babak pertandingan. Karena secara cuaca juga memang lumayan ekstrim, karena kan lagi musim panas.
1: Oh, dan ini juga kemungkinan besar nih Piala Dunia kali ini ketika mereka mainnya biasanya kan malam ya Piala Dunia. Di kita pagi-pagi.
0: Nah, betul.
1: Itu. Karena bedanya kurang lebih 12-11 jam kan dengan Amerika tuh.
0: Jadi antara subuh atau pagi-pagi ya.
1: Iya, kalau main sore di sana di kita berarti subuh. Kalau di sana main jam 9 malam di kita berarti 9 pagi. Wah, jadi kita bakal melihat orang-orang yang berangkat kerja sambil streaming Piala Dunia.
0: Iya, betul. Dan aduh, kayaknya kalau misalkan pertandingannya subuh, aku skip dulu.
1: Kenapa tuh?
0: Kan ke masjid.
1: Masya Allah.
2: Hey everybody, this is Katy Perry.
3: Hey everyone, this is Zedd.
4: Hi, I'm Selena Gomez.
5: Hi guys, it's Niall Horan here.
6: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
7: 96 FM
8: RRI Pro 2 Bandung.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.

Grammy Awards, teman Pro2 ya, yang ternyata baru-baru ini menambahkan 5 nominasi dan perbarui aturan untuk tahun depan. Jadi, Recordings Academy resmi mengumumkan 5 kategori baru dan sejumlah perubahan aturan untuk Grammy Awards ke-69 yang akan digelar pada Februari 2027, di mana 5 kategori baru tersebut adalah Best Asian Pop Music Performance, ada juga Best R&B Collaboration or Duo Group Performance, Best Traditional Pop Vocal Performance, Best Traditional Folk Album, and yang terakhir adalah Best Latin Song. Jadi selain itu, aturan Best New Artist ini diperbarui dengan meningkatkan batas maksimal pengajuan dari 3 menjadi 4 kali. Dan syarat kelayakan album juga dirubah dari minimal 75% materi baru menjadi 66% aja. Dan pastinya Recording Academy menyebut perubahan ini sebagai langkah untuk mencerminkan perkembangan industri musik global yang semakin beragam. Dan kehadiran kategori Best Asian Pop Music Performance pun dinilai membuka peluang lebih besar bagi artis Asia untuk bersaing di ajang yang Grammy mendatang. Karena seperti yang kita tahu ya, ini musisi-musisi dari Asia, teman Pro2, juga itu bagus-bagus banget ya. Apalagi didominasi dengan Korea ya, teman Pro2. Gitu, kayak BTS. Contohnya BTS sama Blackpink deh, yang memang itu udah mengglobal banget. Bahkan kayaknya mereka tuh udah kayak American banget ya, enggak sih, kalau misalkan kita lihat gitu ya. Sering banget gitu di sana, sering banget konten di sana. Acara-acara apapun itu, baik Met Gala apapun itu, mereka hadir gitu kan. Dan ini membuka peluang khususnya musisi-musisi dari Indonesia juga pastinya ya. Karena kalau di Indonesia kita punya Nicki, Agnes Mo, ada Nona, ada siapa tuh? Rich Brian ya kan. Banyak banget yang memang berpotensi untuk masuk ke dalam kategori ini. Yes, kita tungguin aja bagaimana nanti Grammy bakalan terhelat dengan baik di 2027 nanti.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

0: Kon Pro 2, nanti jam 16.30 waktu Indonesia Barat kita akan masuk ke segmen Pro 2 Sore Ceria berjaringan Bandung Bogor Cirebon, di mana Kota Bandung akan menjadi host pada sore hari ini. Di Pro 2 Sore Ceria, teman Pro 2 ya, akan ada narasumber yang saya ini bakalan ajak ngobrol pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat nanti, dan kita akan bahas tentang prestasinya seperti apa ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM.
1: Pro 2 FM, Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dunia teman Pro 2, kayaknya banyak banget ya hal-hal yang menarik dan mengejutkan terjadi di Piala Dunia 2026 ini. Salah satunya ya ketika kemarin Cap Verde teman Pro 2 ya, ini Tanjung Verde dan kaptennya Fojinya, bukan pak kapten, kiper ya. Kipernya Fojinya ketahuan, awalnya tuh kan dia cuma punya berapa ribu followers aja, tapi tiba-tiba increase langsung jadi 11,4M, yes. Udah jutaan followersnya seluruh dunia. Dan waktu nyampe 10 juta followers, yang memang hitungannya cuma dalam satu hari aja, ternyata kipernya dari Tanjung Verde ini, si Fojinya, ketahuan langsung nge-follow ribuan akun wanita di Instagram. Laki. Ketika udah naik, ketika ya sorotan ada pada dia ya, yang dicari apa? Cewek. Gitu teman Pro 2 ya, walaupun dia sudah lumayan berumur ya, usianya 40 tahun teman Pro 2, dan namanya mencuat setelah tampil gemilang saat melawan Spanyol. Fojinya ini berhasil catatkan 7 saves dan berkat penampilannya, Tanjung Verde ini berhasil raih imbang 0-0, dan tentu ini adalah hasil yang cukup baik bagi negara seperti Tanjung Verde ini. Dan Fojinya mendapat penghargaan Man of the Match di laga ini. Dan gak berhenti sampai di situ aja, Fojinya langsung meraup lebih dari 10 juta pengikut Instagram hanya dalam satu hari aja. Dan ternyata di X ya teman Pro 2, itu muncul tweet yang mengatakan kalau Fojinya ini mengikuti lebih dari ribuan akun wanita setelah ia jadi seleb dadakan. Gas terus Om Fojinya sampai ompong ya gak sih? Aduh, laki nih, laki kayak mau heran tapi gak kaget. Mau kaget tapi gak kaget. Mau heran tapi laki ya gak sih?

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sore Ceria.
1: Sore Ceria
0: disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor, dan Cirebon.
2: Sore Ceria Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: You are still listening Pro 2 96.7, back to the show teman Pro 2. Di Pro 2 Sore Ceria berjaringan Bandung, Bogor, Cirebon. Yes, pastinya bukan cuma di 96 FM Pro 2 Bandung, kali ini juga Bogor. Yes, Pro 2 Bogor di 106.8 FM dan juga Pro 2 Cirebon di 97.5 FM. Yang pastinya mendengarkan Pro 2 Sore Ceria langsung dari Bandung sore hari ini. Nah, kali ini kita bakalan ngajak ngobrol teman Pro 2, seorang siswi yang juga penari. Pastinya ini di bidang tarinya itu udah banyak banget prestasi, khususnya prestasi tari jaipong teman Pro 2 ya. Namun ya,

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Disiarkan berjaringan Pro 2 FM, Bandung, Bogor, dan Cirebon.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 Sore Ceria berjaringan Bandung, Bogor, Cirebon. Dan seperti yang tadi sudah saya dijanjikan ke kamu, pada sore hari ini kita akan ngobrol bersama seorang siswi yang juga

Punya prestasi dari dunia tari, khususnya tari Jaipong, teman Pro 2 yang bakalan kita ajak ngobrol di Pro 2 Sore Ceria berjaringan Bandung Bogor Cirebon pada sore hari ini. Kita sudah terhubung dengan Fiska Putri Salsabila. Selamat sore, Fiska. Hai, Fiska, selamat sore. Halo, selamat sore, Fiska. Halo, Fiska. Fiska, kamu bisa dengar aku nggak? Oke. Okay. Nampaknya agak sedikit kendala teknis, teman Pro 2 ya, untuk menghubungi narasumber kita, yes, dan ini nampaknya narasumbernya tidak bisa mendengar kita sore hari ini. Kita akan coba menghubungi narasumber kita lagi. Kamu jangan kemana-mana tetap di Pro 2 96 FM.

0: Sedikit ada gangguan teknis tadi untuk narasumber kita, Fiska, teman Pro 2 kita. Jangan khawatir ya, karena kita langsung mengganti narasumber kita di menit-menit terakhir, 12 menit terakhir. Yes, but so sorry pastinya teman Pro 2, tapi enggak apa-apa ya. Tenang. Karena Sandy bakal ngajak ngobrol salah seorang mahasiswa desain interior dari kampus ITB, teman Pro 2, Muhammad Akmal Mustafa, yang kabarnya ini punya 3 prestasi terbesarnya, yaitu top 2 best essay national dan awardee fully founded future leader to Japan tahun 2024. Juga seorang finalis nasional dan juara regional pada essay contest Jarum Beasiswa Plus tahun 2025 dan penulis terpilih nasional antologi sejak Nabastala Puisi Hujan. Kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita. Selamat sore Akmal. Hai.
1: Halo Kak, halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Akmal sehat ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Akmal, kamu adalah seorang mahasiswa desain interior dari ITB, tapi ternyata kenapa prestasi kamu ini kebanyakan tentang esai, Akmal?
1: Waduh, memang ini agak keluar batas ya, agak keluar jalur ya Kak.
0: Kenapa bisa?
1: Memang sebenarnya memang dari SD kali ya, dari SD tuh aku senang nulis, mm-hmm. kemudian senang bikin puisi juga, mm-hmm. tapi di samping itu aku senang desain juga, makanya kemarin waktu kuliah akhirnya aku pilih desain interior sebagai jurusan utamaku, tapi mm-hmm. sisa-sisanya nih yang hobi-hobi nulis ini dijadiin sebagai sampingan hobi. Kalau udah mumet kuliah aja gitu Kak.
0: Oke, jadi ya memang yang awalnya cuman hobi gitu kan ya. Karena kamu passionate, sebenarnya dari SD kamu udah passionate, tapi sekarang walaupun jurusan kuliah kamu itu desain interior, tapi kamu tetap ngelakuin hobi kamu dan ini jadi prestasi gitu ya.
1: Iya, alhamdulillah banget.
0: Oh, I see.
1: Jadi prestasi.
0: Oke, nah ini tampaknya juga prestasi kamu gak main-main nih Akmal, karena memang udah masuk ke tingkat nasional, terus juga kamu sempat kayak awardee fully founded ya untuk scholarship future leader ke Jepang, sama finalis nasional, juara regional juga untuk essay contest. Itu gimana ceritanya kamu bisa ngikutin lomba-lomba tersebut sampai akhirnya kamu keluar jadi seorang juara?
1: Iya, jadi awalnya mungkin ini kayaknya semua mahasiswa pasti pernah ngalamin ya, teman-teman juga pasti kayak, aduh lagi mumet kuliah nih, tugas lagi capek-capeknya, ngapain ya, ah ikut lomba kali ya gitu. Nah kebetulan karena hobiku nulis, jadi kayak, ada lomba nulis nih, nah yang tower di beasiswa ke Jepang ini, aku masuk juga jalur esai Kak, jadi jalur nulis juga kebetulan, tapi alhamdulillah iseng-iseng nulis, submit, hadiahnya jalan-jalan ke Jepang gitu Kak.
0: Wow ya, itu tahun 2024 ya. Terus juga ada beberapa kontes-kontes lainnya. Nah, ini esai yang dimaksud itu kayak gimana sih, nulis esai seperti apa? Apakah ada kayak pembahasan tema secara umumnya yang memang diberikan oleh pembuat lomba tersebut gitu ya? Terus kamu kembangkan atau seperti apa konsepnya?
1: Nah, sebenarnya kan esai itu basically kita nulis apa yang ada di otak kita, kayak ide-ide yang biasanya cuman berhenti di dear diary atau di curhatan-curhatan di notes atau di sosmed. Nah, ini kita kembali lagi jadi sebuah tulisan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, biasanya di lomba-lomba yang aku ikutin tuh dia ngasih tema gitu sih Kak. Jadi awalnya panitia ngasih tema tentang katakan tentang pendidikan atau tentang teknologi. Nah, nanti ada subtemanya, nanti aku pilih salah satu terus aku tulis deh dari ide atau tema yang dipilih gitu Kak.
0: Oke. Jadi memang di sini konsepnya adalah kayak penulisan sebuah opini secara garis besar menurut pandangan kamu gitu ya di tulisan esai tersebut ya.
1: Betul, esai argumentatif dia disebutnya tuh.
0: Esai argumentatif. Dan itu perlu ada ini gak sih? Kayak kan kalau kita nulis skripsi gitu kan ya, atau jurnal, harus ada sumber-sumber tertentu yang kita cantumkan. Esai juga gitu gak sih Akmal?
1: Iya betul, cuman memang biasanya dia lebih fleksibel gitu sih Kak. Enggak yang sedafpus atau daftar pustaka yang skripsi gitu. Tapi memang harus dipertanggungjawabkan. Makanya tiap argumen yang kita tulis itu tuh harus didukung sama data dari mana, penelitian dari siapa, gitu.
0: Oke. Nah, di tengah era teknologi dan digitalisasi seperti sekarang, AI juga kan sekarang udah gampang banget ya, kita suruh kasih prompt apa buat nulis esai sedemikian rupa gitu kan ya. Nah pastinya sebagai orang yang secara organik untuk menulis esai seperti kamu, yang pure dari pikiran kamu sendiri, kamu takut gak sih tersaingi dengan adanya AI tersebut?
1: Waduh, jujur agak ketar-ketir juga ya Kak, lihat sekarang kecanggihan teknologi sekarang, kayak by 2 detik ketik prompt bla bla bla bla, jebret semuanya udah bisa, kayak udah langsung keluar gitu kan. Nah, aku sendiri sebenarnya justru ngelihat hasil karya tulis yang beneran ditulis langsung dari pikiran tuh akan beda banget Kak.
0: Apa jadi, tuh bedanya?
1: Sebagai orang yang udah sering nulis dari SD, dari SMP, sampai ikut lomba dan menang ke Jepang, aku tuh selalu bisa merasakan kayak, ini mah tulisannya by AI deh, kayaknya bukan by human gitu.
0: Ketahuan ya sama kamu ya, karena kamu sering nulis gitu ya. Oke, apa sih ciri-ciri yang terbesarnya yang memang kamu bisa ngerasain banget, ini mah AI sih, fix sih gitu?
1: Nah biasanya yang paling ketara tuh di tulisan AI itu dia pakai kata-kata superlatif, atau superlatif itu kayak istilah-istilah yang terlalu dilebih-lebihkan, didramatisir gitu.
0: Oh, magas.
1: Biasanya
0: ya,
1: kata-katanya tuh ya. Misalnya kayak apa ya contohnya, misalnya pendidikan Indonesia adalah sebuah keagungan bla bla bla gitu. Jadi memang dia tuh emang seneng ngedramatisir si AI ini.
0: Oh iya, dan mungkin juga nggak ada feel sebagai feeling humanisnya juga hilang mungkin ya kalau misalkan pakai AI itu ya nggak sih. Dan pastinya ini susah nih, makanya kan walaupun kayak ketar ketir takut tergantikan AI, tetap yang namanya sumber daya manusia itu tetap utama ya, karena kita punya feeling di dalamnya. Setuju nggak sih Akmal?
1: Bener banget, Kak, setuju banget.
0: I see.
1: Kita di tengah AI gini juga harus tetap punya test humannya. Jadi kalau emang karya tulis yang ada karya tulis dari manusia, isi pikiran kita sendiri, itu akan pasti beda banget ketika dibaca gitu Kak.
0: Nah, I see, benar, setuju banget ya. Oke, kalau kamu sendiri ada rencana lagi nggak dalam beberapa waktu ke depan untuk kayak menambah lagi gitu prestasi kamu dalam bidang esai ini?
1: Aduh, kemarin sebetulnya ada lomba nulis artikel gitu dari Kompasiana kalau nggak salah, dan ada lomba nulis cerita juga dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Kayaknya aku lagi coba pengen daftar ke sana sih Kak.
0: Itu kapan tuh?
1: Untuk tanggalnya aku agak lupa ya Kak, tapi bisa dicek di IG-nya Balai Bahasa Jawa Barat sih.
0: Nah, ini pastinya juga Akmal yang memang udah punya banyak banget prestasi di dunia esai. Akmal bisa nggak sih kasih tahu, siapa tahu ini bisa menginspirasi khususnya adik-adik kita yang masih SMA, SMP juga yang pengen punya prestasi dalam dunia esai. Poin-poin apa saja yang memang menjadi sebuah penilaian bahwa esai tersebut bagus Akmal? Bisa kasih tips nggak sih?
1: Oke, kayaknya kalau buat nulis tips, pertama, aku selalu belajar dari metode ATM sih Kak. Jadi amati, tiru, modifikasi. Jadi biasanya aku cari nih tulisan-tulisan juara, tulisan-tulisan yang memang udah masuk di kejuaraan dunia. Kayak misalnya masuk di New York Times atau masuk di berita-berita yang bergengsi. Nah aku lihat nih, oh ternyata mereka cara nulis esainya kayak gini. Nah, dari situ aku mulai tiru kayak, oh ternyata ada beberapa struktur, misalnya di awal tuh ada hook dulu, kalau di esai itu biasanya ada hook atau pembuka. Kayak apa ya, mungkin di konten tuh biasanya ada thumbnail atau ada pengait yang mengagetkan. Jadi pas orang pertama kali baca tuh kayak wow gong gitu kan, langsung jadi kayak ih menarik nih, ini apa isinya. Akhirnya mereka mau baca, jadi pertama bikin hook yang menarik Kak. Bisa pakai quotes, bisa pakai pernyataan yang menohok, atau misalnya pakai kata-kata yang emang lumayan istilahnya lumayan mendobrak pikiran, misalnya kayak hook yang aku sempat pakai quotes-nya Soekarno misalnya, berikan aku 10 pemuda maka aku akan guncangkan dunia. Nah itu kan langsung kayak boom Soekarno gitu kan. Nah bener, itu penting juga buat pakai hook yang menarik di awal. Baru selanjutnya menyusun argumentasi dengan rapih, dengan terstruktur. Jadi argumentasinya dikelompokin dulu jadi satu, argumen dua, argumen tiga, baru cari data yang mendukung tiap argumennya. Baru di akhir ditutup sama kesimpulan yang menyimpulkan semuanya. Biasanya aku tulis selesai selalu seperti itu, Kak.
0: Jadi ada kerangkanya tersendiri ya, yang memang ini dibikin atau misalkan kayak menjadi sebuah ramuan ya, dari apa yang Akmal simpulkan itu tadi gitu ya. Kalau misalkan kayak ngelihat contoh-contoh para juara tingkat nasional, internasional gitu, Akmal, itu dapetnya dari mana sih?
1: Biasanya di website-website ada sih, Kak. Oh. Misalnya di, tadi kayak aku sempat mention di New York Times itu kayak website media, sebetulnya media seperti Kompas dan media berita lainnya, tapi dia sering upload juga, mengunggah hasil-hasil esai terbaik. Oh. Atau misalnya di mojok.co, di website mojok.co, atau juga di websitenya Tempo. Nah, itu juga biasanya mereka tiap bulan akan mengunggah hasil tulisan-tulisan terbaik dari pemuda-pemudi Indonesia.
0: Benar. Dan pastinya setiap media punya gaya masing-masing, termasuk mojok.co itu juga. Aku suka bacanya ya kan. Itu agak nyeleneh tapi bagus juga gitu kan ya. Jadi kamu juga ternyata referensi bacanya juga banyak ya, Akmal ya.
1: Betul. Nah, ini juga penting banget, Kak. Jangan malas baca, karena kita tuh sekarang udah terpapar teknologi, udah pengennya scroll aja, scroll, tapi malas baca. Nah, ini yang penting juga buat teman-teman di usia muda kita.
0: Oke, itu yang bahaya ternyata ya. Oke deh kalau gitu. Akmal, terima kasih banyak udah sharing tentang prestasi kamu dan juga udah ngasih tips-tips ya untuk menulis esai yang baik itu seperti apa, dan semoga prestasi kamu juga semakin nambah dan obrolan kita ini menjadi sebuah inspirasi untuk adik-adiknya Akmal yang juga pengen punya prestasi kayak Akmal ya.
1: Amin. Makasih, Kak.
0: Terima kasih, sukses terus buat Akmal. Selamat sore.
1: Oke, sukses juga buat teman-teman semua. Selamat sore.
0: Waduh, luar biasa ya. Muhammad Akmal Mustafa, teman Pro 2 Top 2 Best Essay National dan juga penerima award di Fully Founded Scholarship Future Leader Trip to Japan tahun 2024 dan segudang prestasi lainnya dengan dari esai yang memang Akmal tulis. Teman Pro 2 itu udah bikin Akmal bisa jalan-jalan ke Jepang. Siapa yang gak mau? Mau banget ya gak sih? Dan itu tadi teman Pro 2, obrolan kita di sore hari ini di Pro 2 Sore Ceria Berjaringan. Terima kasih buat teman-teman Pro 2 yang mendengarkan di Pro 2 Cirebon di 97,5 FM, Pro 2 Bogor di 106,8 FM, dan pastinya Pro 2 Bandung di 96 FM. Dan pastinya jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Bandung.
2: Pro 2 FM Sore Ceria. Sore Ceria disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor, dan Cirebon.
3: Sore Ceria
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Bandung,
5: teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, terima kasih banyak Randy Aditya Mambobola akan membobol gawang Brazil. Brazil kembali kepada Kolombia. Luar biasa, Randy Aditya.
1: Weh, kamu udah cocok jadi komentator
0: Piala Dunia
1: Mobile Legend.
0: Waduh,
2: double kill.
1: Ini pasti karena euforia Piala Dunia 2026 kan?
0: Jujur, izin, iya, bab.
1: Asik. Tahu nggak ada beberapa fakta soal Piala Dunia 2026, Rangga?
0: Apa tuh? Apa tuh?
1: Yang kasih paling maaf diperebutkan di Piala Dunia udah pasti ketika negara juara dapatnya apa?
0: Piala dong.
1: Salah.
0: Apa tuh?
1: Uang. Tapi iya, piala juga.
0: Piala juga. Duit bener. Tapi
1: nah, ini soal piala kan banyak yang bilang apa sih nggak boleh dipegang, yang boleh pegang cuma presiden sama kepala negara. Oh,
0: kan
1: gitu
0: replikanya kan banyak kan katanya.
1: Betul. Dan memang ternyata trofi Piala Dunia ini yang asli ya, mm-hmm, itu terbuat dari emas 18 karat dan beratnya sekitar 6,1 kilogram. Dan sebenarnya tim juara nanti itu nggak boleh menyimpannya selamanya. Jadi mereka itu hanya akan mendapatkan replikanya. Yang aslinya itu bergilir nanti diserahkan ke negara selanjutnya yang memang juara.
0: Oh, jadi emang bergilir terus ya?
1: Bergilir ternyata.
0: Karena mungkin memang kalau 6 kilo dikali emas sekarang 3 juta kan se-ini ya.
1: Hah?
0: Segram.
1: Segramnya tuh. Ya, ya ini 6,1 kilo. Wah. Coba bayangin. Ada gak yang mas kawinnya trofi Piala Dunia?
0: Waduh, Lionel Messi pun belum mau kayaknya.
1: Iya kan?
0: Susah begitu.
1: Iya, si R7 ngawinin anaknya juga belum tentu mau pakai itu kan.
0: Karena si R7 belum pernah dapet
1: itu dia.
0: Dia. Ya tapi kalau ngomongin soal si R7 kan ini jadi salah satu pemain yang cukup tua yang bakal main di Piala Dunia 2026 ya.
1: Hmm.
0: 42 tahun. Tapi ada pemain yang memang dia pernah main di Piala Dunia dan umurnya jadi paling tua sepanjang sejarah sejauh ini.
1: Siapa?
0: Ada pemain Mesir namanya Essam El Hadary. Dia tuh usianya saat main di Piala Dunia 2018 45 tahun, Ran.
1: Itu paling tua tuh, paling senior tuh.
0: 45 tahun ya.
1: Oh, wow.
0: Masih main Piala Dunia gitu.
1: Piala Dunia 2018.
0: Iya. Yeah.
1: Hmm.
0: Dia jadi pemain paling tua. Kalau paling muda mah kan banyak ya. Hmm. Karena banyak ngorbitin pemain-pemain muda gitu biasanya kalau Piala Dunia. Tapi kalau pemain paling tua tuh biasanya kan 39 tuh udah pada pensiun.
1: Iya, betul. Nah, ini 40.
0: 45
1: tahun.
0: Kayak umuran Gonzales masih main gitu.
1: Iya betul.
0: Beneran.
1: Betul.
0: Gonzales aja udah fan football kan.
1: Iya betul. Ya gak ada rencana main tarkam aja gitu sama Gonzales.
0: Samsir Alam.
1: Samsir Alam. Gak ada. Irfan Bahdim main juga Irfan Bahdim.
0: Gak ada.
1: Oke. Ya mungkin karena masih dalam masa produktif kali ya, usia produktif, jadi memutuskan untuk tetap bermain. Salah satunya ya si R7 yang tetap bermain nanti Piala Dunia 2026 karena menjadi daya tarik juga kan.
0: Yes.
1: Tapi ngomongin soal negara nih Rangga, tahu nggak negara yang paling banyak juara Piala Dunia?
0: Coba tahu nih.
1: Siapa?
0: Brazil ya.
1: Betul.
0: Wee.
1: Jadi Brazil ini berhasil 5. Wah, Brazil tuh berhasil.
0: Berhasil.
1: Ya? 5 maksud kali juara nanti dunia.
0: 5 kali juara dunia dari 5 kali edisi dia ikutin?
1: Iya.
0: Betul enggak?
1: Ah, bukan dong.
0: Oh, bukan.
1: Dia dari sekian
0: banyak,
1: banyak yang dia ikutin Piala Dunia, dia juara 5 kali. 1958, 1962, 1970, 1994 sama 2002.
0: Dan ada fakta lain soal Piala Dunia. Ini semoga faktanya enggak salah, tapi sejauh ini kayaknya benar pernah saya baca. Kalau rata-rata yang memenangkan Piala Dunia itu, pelatihnya tuh biasanya adalah pelatih yang memang asalnya dari negara itu sendiri.
1: Oh iya betul, pernah denger Randy, si mungkin lebih ke apa ya, bukan gosip ya, mitosnya.
0: Mitosnya gitu.
1: Mitosnya.
0: Ibarat kata kayak Persib waktu itu menang harus coach Janur, kudu orang Sunda deh.
1: Mm-hmm. Sekarang?
0: Sekarang Bojan Hoda.
1: Bojan Hoda.
0: Turunan juga.
1: Turunan bro. Tapi kan.
0: Ya, turunan. Turunan mana, kagak ada Kroasia dia.
1: Turunan Kroasia, betul gitu kan. Kroasia main gak ya di Piala Dunia kali ini ya? Main tuh. Ada fakta lagi Rangga Hadiansyah?
0: Saya kira cukup dulu biar nanti penontonnya denger ini.
1: Nah,
0: terus ada fakta apa lagi dari kita soal Piala Dunia? Pastinya di Palet
1: Fakta Rilet.
3: Hai, aku Marian Jola. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kami dari
3: Juicy Lucy.
2: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari tadi siang saya ngomongin Piala Dunia terus teman Pro 2 ya, dengan informasi-informasi terbarunya bagaimana dunia ini sedang mengangkat nama Mbappe dengan 2 skornya, terus juga Erling Haaland dengan 2 skornya, terus juga Messi dengan 3 skornya hat-trick langsung teman Pro 2. Dan sembari itu juga kita pastinya memberikan sebuah harapan yang sangat besar kepada Portugal, di mana di situ ada Cristiano Ronaldo teman Pro 2, tapi ternyata yang harusnya menjadi last dance-nya dia malah kayak gitu. Gimana nih ya? Nih, masih ngomongin tentang Piala Dunia, teman Pro 2 ya. Nih kalau misalkan ada rekor-rekor yang tercipta saat Piala Dunia, yang memang sudah terjadi seperti kayak Messi mencetak sejarah baru, hat-trick. Dengan banyak yang bilang ya, media itu kayak nyebut kalau Messi tuh di sini kayak cuman main aja, kayak ini tuh Piala Dunia tuh kayak playground dia. Tapi ternyata dia mengeluarkan si mamaungnya teman Pro 2 ya, dan mencetak hat-trick langsung. Terus juga Mbappe masih muda, ternyata dia adalah top scorer dari Prancis. Haaland juga cetak 2 gol di Piala Dunia pertamanya. Kita bakalan ngobrol sama seorang pecinta bola, teman Pro 2. Ini gimana ya dari POV pecinta bola? Kita langsung ngobrol sama satu narasumber kita, Algi Fahri. Selamat sore, Algi. Hai, Algi, selamat sore. Coba. Algi, selamat sore, Algi. Oke, okay, yes. Sedikit ada teknis. Coba kita hubungin lagi ya Alginya teman Pro 2.

0: Halo, selamat sore Kak.
1: Hai, Algi. Gimana nih ya, kamu sebagai pecinta bola, penggemar bola, ngikutin Piala Dunia dong ya?
0: Tentu dong Kak.
1: Pastinya dong. Dengan sebuah apa ya, hal yang memang menjadi sebuah kebanggaan melihat Messi dengan hat-tricknya, Mbappe dengan top skornya dua skor ya langsung ya. Dan Erling Haaland juga yang mencetak 2 gol. Bahkan kalau saya nontonin Erling Haaland, dia tuh kayak membawa Piala Dunia tuh bahkan kayak cuman sekelas liga aja gitu ya gak sih? Sekeren itu gitu. Kayaknya kalau Algi sendiri melihat hal-hal tersebut seperti apa Algi?
0: Tentunya menarik ya Kak, soalnya kan format Piala Dunianya juga timnya nambah ya dari biasanya 3-2 jadi 4-8. Jadi kita tuh banyak ngelihat tim-tim yang apa ya, yang menarik aja gitu. Maksudnya ini baru match day pertama tapi udah banyak rekor-rekor yang dipecahkan gitu kan. Jadi menarik aja sih Kak.
1: Oh oke, okay. Nah kamu naruh harapan juga gak sih yang tinggi kepada Portugal dengan adanya Cristiano Ronaldo yang pastinya digadang-gadang menjadi last dance-nya Cristiano Ronaldo, tapi dia kayak kurang perform gitu tadi malam.
0: Iya, makanya itu sih Kak, ngelihat dari match-match yang sebelumnya ada Argentina, Messi-nya bagus, Prancis Mbappe bagus, Norway Haaland bagus. Saya pikir kan bakal jadi pemantik gitu buat Cristiano gitu buat jadi perform, tapi ternyata di matchday pertama kurang perform nih. Jadi emang agak disayangkan, cuman saya juga sebenarnya emang masih naruh harapan ya, soalnya kan kalau kita ngelihat di Pildun terakhir 2022 juga Messi itu di Argentina di matchday pertamanya kurang perform kan, tapi pada akhirnya bisa juga angkat piala. Jadi kita tetap harus apa ya, ngikutin dulu aja alurnya, kita lihat nanti siapa tahu ya di match-match selanjutnya Cristiano Ronaldo bisa lebih perform lagi lah gitu. Soalnya kan ya mengingat last dance itu memang harus berkesan kali ya.
1: Pasti.

0: Spanyol di Piala Dunia sekarang. Tapi memang apa ya, menarik buat ditunggu aja gitu. Saya lebih pengen ngelihat ada tontonan yang menarik, tontonan yang menghibur gitu. Karena kan ini 4 tahun sekali, jadi emang benar-benar ditunggu sih.
1: Nah ini kalau misalkan ngomongin Spanyol, Spanyol juga merupakan salah satu negara yang memang memiliki nama besar gitu ya untuk Piala Dunia gitu, yang selalu dijagokan gitu. Nah tapi kemarin sama negara apa Cape Verde atau Tanjung Cape Verde, itu tuh Spanyol kan dengan format 4-3-3 ya. Kalau saya lihat kemarin justru Tanjung Verde itu kayak 10-1 gitu ya. Jadi pertahanannya bagus banget. Gimana nih? Cukup kecewa enggak dengan penampilan Spanyol kemarin yang memang enggak bisa menembus pertahanan dari Cape Verde ini?
0: Tentu ada sih, ada kekecewaan gitu ya, ada gregetnya gitu ngelihat ada satu tim yang biasanya diunggulkan tapi kesulitan untuk dapat menang lawan negara yang baru debut gitu kan di Piala Dunia. Tapi aku rasa sebenarnya itu kan bagian dari taktik ya, sah-sah saja sebenarnya gitu, mau naruh 10 pemain di belakang dan segala macam itu bagian dari taktik, karena mereka merasa justru mereka tahu gitu lawan mereka adalah negara yang kuat, jadi mereka kan nggak bisa sembarangan tuh. Kalau misalnya sembarangan ya mereka mungkin bakal kalah berapa ya. Nah itu jadi yang menariknya gitu ya di Piala Dunia tuh, kalau misalnya ada tim-tim yang kuat kayak gini terus misalnya lawan negara yang mungkin dipandang sebelah mata, tapi bisa aja nih ada kejutan-kejutan kayak gitu. Kekecewaan pasti ada, tapi ya itu bagian dari permainan aja sih kayaknya.
1: Oh ya, benar-benar aku mendengarkan sebuah aura yang sangat positif dari Algi, teman Pro 2 ya, yang memandang baik ke depannya, baik Spanyol ataupun Portugal gitu kan ya, apalagi Spanyol ini negara yang sangat didukung sama Algi ya. Nah kalau berbicara tentang GOAT nih ya, orang-orang tuh banyak kayak menyandingkan sama Messi dan juga Cristiano Ronaldo. Kalau kamu tim yang mana?
0: Jujur dari dulu ya, karena aku dukungnya. Kenapa aku bisa dukung Spanyol? Karena basicnya dari dulu dukung Barcelona. Jadi kalau aku sih tim Lionel Messi tentu kan.
1: Tetap Lionel Messi ya kan.
0: Iya
1: sih, soalnya kayak gimana ya, nonton dua-duanya greget tadi malam juga kayak kok agak ngantuk nontonin Cristiano Ronaldo. Kalau bukan karena dia ganteng, teman Pro 2, aku tidur pasti. Ya kan. Sedangkan Lionel Messi gitu kan, memang gini, merupakan Piala Dunia ke-6-nya Lionel Messi, dan akhirnya dia kemarin perform cuman kayak jalan-jalan dikit, ngegiring bola dikit, garuk-garuk, ngegolin kan, itu kayak bener GOAT tuh GOAT banget ya nggak sih?
0: Iya tentu. Tapi saya juga kayak gini pun nggak mendiskreditkan Cristiano ya, karena tentulah mereka berdua itu udah band to band gitu dari 20 tahun ke belakang. Itu tuh bukan sesuatu yang apa ya, yang bisa dianggap rendah, dianggap remeh gitu ya. Jadi memang perjuangannya mereka berdua itu memang benar-benar inilah. Kalau misalnya bisa milih pemain terbaik sepanjang masa ya berarti mereka berdua. Tapi kalau misalnya dari preferensi saya sendiri di antara dua itu ya saya milihnya Lionel Messi gitu.
1: Oke, jadi kalau di antara dua tersebut Lionel Messi. Itu merupakan kalau kita berbicara Lionel Messi itu dan juga Cristiano Ronaldo ada di masa-masanya yang memang senior-senior mereka juga pada luar biasa gitu ya, dan mereka adalah peralihan. Sedangkan kayak Erling Haaland dan juga Mbappe itu yang memang termasuk yang muda gitu. Kalau misalkan angkatannya Haaland dan juga Mbappe, apa kamu ngejagoin siapa yang kira-kira bakalan jadi GOAT nih, the next GOAT gitu after Messi, let's say?
0: Kalau ngelihat dari apa ya, tipikal permainan yang saya lebih enjoy buat nontonnya, jujur saya lebih enjoy nonton Mbappe sih kak. Apalagi kalau misalnya kalau kita spesifik ngomong Piala Dunia ya, sekarang kan Mbappe itu baru main di 3 Piala Dunia, tapi dia udah 14 gol gitu loh.
1: Itu sih.
0: Iya, itu kan bukan apa ya, bukan sesuatu yang kecil, itu apa ya?
1: Prestasi yang keren.
0: Itu salah satu panggungnya Mbappe gitu. Jadi saya tuh yakin sebenarnya meskipun saat ini top skor Piala Dunia sepanjang masa tuh Lionel Messi yang sama dengan Miroslav Klose 16 gol, tapi saya yakin lah entah di Piala Dunia sekarang atau Piala Dunia selanjutnya tuh pada akhirnya Mbappe pasti bisa nyusul gitu. Jadi jadi di antara dua itu, di antara Haaland atau Mbappe, saya lebih enjoy nonton Mbappe sih.
1: Ya karena itu tadi ya, dia baru memang dari pertamanya tuh 2018, terus yang di Qatar 2022, dan sekarang yang ketiga ternyata dia udah mencetak skor juga begitu banyak, dan ini tinggal waktu aja yang membuktikan kalau nanti Mbappe bisa nambah lagi gitu ya.
0: Benar kak,
1: benar-benar
0: itu yakin sih saya.
1: Yakin

0: banget,
1: yakin.
0: Jelas teman-teman.
1: Masalah tapi, waktu aja itu.
0: Masalah waktu aja. Kenapa? Kamu konsiderasi kamu lebih ke Mbappe daripada Haaland. Meanwhile, Haaland juga orang yang memang apa ya, bukan yang bisa dikecilkan namanya gitu. Selain memang
1: bener,
0: papahnya juga dia kan pemain senior gitu kan ya. Gitu. Bagaimana bener kamu melihat si Erling Haaland sendiri, baik dari permainannya di Liga ataupun di Piala Dunia?
1: Oke. Sebenarnya aku tuh kenapa aku bisa ada lebih prefer ke Mbappe itu karena kan kalau tadi dilihat dari tadi perdebatan Lionel Messi dan Cristiano juga, aku memilihnya Lionel Messi itu karena dari secara permainan tuh lebih komplit gitu, dan aku juga ngerasa Mbappe itu lebih all round gitu dibandingkan Erling Haaland. Erling Haaland pemain yang luar biasa tentu saja gitu ya, karena dia goal getter gitu. Kalau kalau kamu butuh gol, Haaland orangnya. Kalau kamu kekurangan gol, Haaland orangnya, tentu itu gitu. Cuman kalau secara permainan, secara all round, bisa main di kiri, di kanan, misalnya bisa nyuplai bola, itu lebih enak buat nonton Mbappe gitu. Itu lebih preferensi aja sih sebenarnya, dua-duanya juga sama ya. Emang keren lah gitu.
0: Betul, betul, betul. Oke. Kalau berbicara tentang apa ya, kayak sampai nanti perempat final, aku pengen, jangan perempat final deh, mungkin kalau misalkan disebut apa negara yang kira-kira menurut kamu bakalan masuk final dengan cara main yang seperti ini, kemungkinan besar siapa?
1: Aduh, sebenarnya too soon to tell ya kayaknya. Mungkin konsiderasinya bukan dari permainan, cuman lebih ke hope aja gitu ya. Pengennya final itu kalau apa ya, kalau kepengen saya sendiri itu, saya pengen finalnya Spanyol Argentina sih.
0: Spanyol Argentina. Kembali lagi teman Pro 2 ya. Satu adalah negara dukungan, yang satu Argentina karena Lionel Messi-nya juga bagus. Bagaimana dengan Brazil dan juga Inggris yang memang udah puasa bertahun-tahun lamanya nih? Apakah akan ada menjadi satu hal yang jadi keajaiban gitu? Karena kita melihat juga kayak ini Tanjung Verde juga menurut aku keajaiban nih gitu.
1: Bener. Apa namanya tuh? Kalau misalnya apa ya, pemilihan hal yang lain gitu ya, kalau misalnya kita ngelihat Brazil, dan Brazil juga kan punya Neymar yang mana saat ini juga sama dia kemungkinan juga last dance. Jadi apa ya, kalau sebenarnya ya, kalau deep down tuh aku tuh meskipun ngedukung Spanyol atau misalnya ngedukung Argentina karena Messi, enggak yang die hard banget sebenarnya tuh gitu. Aku tuh lebih kalau misalnya kompetisi yang seperti ini, kompetisi Piala Dunia atau Champions League misalnya, aku tuh lebih menikmati alurnya aja gitu. Tim manapun yang pada akhirnya masuk ke final, kalau mereka emang layak masuk ke final ya, kalau mereka layak untuk juara ya, aku pasti enjoy aja gitu ngelihatnya. Apakah bakal sedih kalau misalnya jagoan aku nggak masuk final? Ya tentu aja ada gitu. Tapi tapi ngelihat permainannya, berarti mereka bisa masuk final dengan permainan yang mereka tampilkan gitu. Mau mereka all attack atau misalnya all defense kayak Cape Verde misalnya tuh, kalau misalnya mereka bisa berhasil masuk ke final, berarti mereka ya layak aja untuk masuk final. Jadi kita bisa ngelihat Neymar di Brazil, ngelihat Harry Kane di Inggris juga gitu, yang punya potensi ya. Kita bisa lihat aja gitu nanti mereka permainannya bakal seperti apa. Menarik lah buat kita tunggu.
0: Menarik kita tungguin ya, walaupun kemarin juga pas Argentina ada sedikit insiden yang si Messi katanya tuh nendang kaki tapi nggak dikasih kartu merah ya. Kamu gimana nih, tim yang mana, setuju atau enggak tuh kartu merah?
1: Aku sih kemarin sempat baca tulisan siapa ya di X tuh, sebenarnya ada tuh kecenderungan yang namanya superstar treatment, atau di basket tuh istilahnya tuh Jordan rules. Jadi memang jadi sebenarnya wasit itu secara psikologis mungkin ada apa ya, ada kecenderungan untuk lebih berat untuk memberikan keputusan yang memberatkan pemain-pemain besar. Kalau dalam sepak bola bisa Lionel Messi, bisa Cristiano, kalau di basket bisa Michael Jordan atau apa. Ada tuh kecenderungan seperti itu. Karena kalau misalnya melihat dari frame 1, frame 2 itu memang kelihatan seperti permainan yang keras. Tapi aku punya sedikit pembelaan juga tuh. Di matchday pertama kemarin banyak juga sebenarnya insiden-insiden yang serupa lah, mirip-mirip dengan insidennya Lionel Messi seperti itu. Ke belakang kaki atau ada kaki yang terlalu tinggi atau apa. Dan mereka pun tidak diberikan kartu merah, tetapi outrage-nya dari orang-orang tuh tidak sebesar ke Lionel Messi karena dukung sorotannya ya. Kecenderungan yes itu maksudnya. Sorotannya pun tidak sebesar ke Lionel Messi. Jadi sebenarnya meskipun aku baca tulisan yang menarik tuh tentang superstar treatment itu, tapi ada juga aku juga melihat sudut pandang dari wasit di luar lah yang menjelaskan kalau misalnya memang bisa dikatakan kalau misalnya itu tuh tidak masuk straight red, tapi mungkin harusnya yang lebih tepat itu yellow, kartu kuning. Cuman memang itu juga gagal diberikan oleh wasit gitu.
0: Betul. Ini jadi kalau di kita mah ada beauty privilege, kalau di pemain bola mah mungkin ada superstars privilege kali ya gitu.
1: Iya, itu tuh ada tuh Kak.
0: Ada ternyata. Iya sih, mungkin kita juga mungkin kalau misalkan wasit juga orang biasa guys ya gitu, kalau ketemu Lionel Messi depan muka kan ada deg-degan mungkin ya. Oke deh kalau gitu. Seru banget ngobrol sama Kak Algi ini tentang bola luar biasa. Kamu sebenarnya kalau dalam Liga Eropa itu dukung apa sih? Liga Inggris main enggak? Kamu nonton enggak Liga Inggris?
1: Liga Inggris sebenarnya gak begitu ngikutin, cuman aku tuh suka permainannya Liverpool kalau di Inggris. Tapi kalau misalnya ngedukung aku ngedukungnya Barcelona sih di Spanyol.
0: Percaya. Aku juga dukung aku juga dukung Liverpool karena ada Szoboszlai di situ, ganteng ya. Cewek.
1: Oke. Understandable.
0: Iya dong ya. Oke deh kalau begitu. Kak Algi terima kasih banyak ya.
1: Oke, terima kasih banyak juga Kak.
0: Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, kalau bisa kesini bawa teman-teman yang suka bola juga ya. Oke, thank you Kak Algi, bye-bye.
1: Thank you juga ya, selamat sore Kak.
0: Selamat sore Algi, luar biasa. Ini seru kalau ngomongin bola tuh teman Pro 2 ya. Kalau cewek obrolannya apa, karena ganteng aja, udah ya. Oke, itu tadi obrolan kita pada sore hari ini di sore ceria sama Algi Fahri, teman Pro 2 ya. Dan ini bentar lagi juga kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya, tepat pada pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat. Untuk itu, teman Pro 2 kita akan bergabung dulu sama Pro 1 RR di Bandung untuk dengarkan salawat tarhim dan juga azan maghrib.

0: لله والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Bagi seorang Muslim, bekerja merupakan sebuah ibadah yang sangat mulia. Dengan bekerja, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan menyisihkan sebagian hartanya untuk...
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Radio FM, teman terbaik kamu.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Waktunya dengerin Sore Ceria bareng Sandy Puspandini di 96 FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Samina. Waka waka. Welcome to Palet.
1: Fakta Rilet. Itu satu lagu yang jadi anthem di Afrika Selatan itu ya.
0: Wah, betul, itu ikonik banget. Karena palet kita hari ini, kali ini lebih tepatnya akan lebih spesial seputar World Cup.
1: Woi. Tahun ini 2026 World Cup akan kembali digelar.
0: Yes.
1: Ini fakta pertama dari Randy kayaknya ya.
0: Apa itu?
1: Kalau biasanya tuan rumah Piala Dunia itu satu atau ya dua gitu ya. Nah sekarang tahun ini 2026 ada tiga negara yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia.
0: Gila. Indonesia, Malaysia, Bekasi.
1: Bukan dong.
0: Bukan. Apa itu Randy? Apa itu?
1: Tangerang, Cinere.
0: Wih. Tangerang kota yang tidak dimasuki Dajjal itu.
1: Betul. Bukan Rangga.
0: Apa itu?
1: Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wih.
1: Itu tiga negara yang akan menjadi tuan rumah di Piala Dunia 2026.
0: Wah, ini jadi sebuah edisi yang sangat spesial ya. Walaupun belum edisi ke 100 tahun, 100 edisinya Piala Dunia. Tapi dikasih ini
1: tiga negara
0: ya, tuan rumah gitu.
1: Bahkan dulu 2002 itu pernah ada dua tuan rumah, Jepang sama Korea tuh 2002.
0: Oh, 2002. Iya.
1: Which is pas lo lahir tuh ya 2002 ya.
0: Iya benar. Kalau enggak salah yang juara siapa ya? Jerman kalau enggak salah 2002 tuh.
1: Jerman ya?
0: Iya. Yeah.
1: 2004 tuh Italia gue ingatnya.
0: Kan 4 tahun sekali.
1: Eh, 2004. 2006, 2006. Yeah, 2006.
0: Tapi gue punya fakta yang lain loh, sayang.
1: Apa? Sayang?
0: Saya.
1: Oh, saya.
0: Gue saya. Kan gak boleh gue. Saya. Tapi gue dan saya gak apa-apa lah. Dan ini tuh ya, Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia dengan jumlah tim dan pertandingannya yang cukup banyak.
1: Oh, jadi secara pertandingan jadi banyak nih ya?
0: Banyak banget. Makanya Indonesia kemarin bisa kemungkinan menang atau kemungkinan lolos karena memang jumlah timnya tuh biasanya 32, sekarang jadi 48. Laganya, wah gokil, jadi 104 laga. Lebih banyak dibanding 64 pertandingan di Piala Dunia Qatar waktu 4 tahun lalu, 2002.
1: Oke. Jadi secara jumlah pertandingan akan lebih banyak, tim juga lebih banyak, yang membuat jumlah tontonan kita nanti juga makin banyak ya.
0: Yes, benar.
1: Oke, ini fakta selanjutnya dari Randy nih, Rangga.
0: Apa itu?
1: Ada beberapa negara yang debut untuk pertama kalinya di panggung Piala Dunia, yang sebelumnya agak susah gitu untuk menembus si Piala Dunia ini. Tahu nggak apa?
0: Ini salah satunya yang gue tahu tuh negaranya mantan pemain Persib, Gervan Kastener ya, Kastener. Dia Kuracao.
1: Betul. Masuk salah satunya.
0: Kuracao. Itu ada lagunya.
1: Emang iya, itu dari Kuracao.
0: Dari saya sih baru.
1: Dari Kuracao.
0: Lanjut.
1: Ada Uzbekistan juga. Itu masuk jadi salah satu negara debutan di Piala Dunia tahun ini. Terus juga ada Tanjung Verde.
0: Wah, dia sebelah mana Tanjung Priok nanti ya? Udah tahu pasti bercanda gue kesana ya. Udah pasti nih.
1: Juga itu Tanjung Verde. Terus juga ada Yordania.
0: Indonesia belum lah ya.
1: Indonesia ya next time lah ya. Mungkin bisa join ke Piala Dunia.
0: Amin.
1: Nah, ini kalau ngomongin soal negara, Rangga, jagoannya siapa di Piala Dunia tahun ini?
0: Saya di Piala Dunia tahun ini jujur kayaknya paling susah ditebak untuk Piala Dunia tahun ini menurut saya tuh kayaknya. Karena kekuatannya semua sama rata gitu. Tapi saya tidak menjagokan Argentina juara lagi. Saya menjagokan untuk tahun ini Prancis.
1: Ada alasan tertentu enggak?
0: Karena dia pecinta dan pencipta kosong. Jadi semua tim tidak akan bisa mencetak gol ke dia. Alias ya, dia selalu menang 3-0, 1-0,
1: 2-0. Prancis, nice. Ada jokes terbaru dari Prancis. Katanya kalau Prancis itu memang ibu kotanya Paris.
0: Yes.
1: Tapi kalau kata Gen Z, Prancis itu perapatan Ciamis sebenarnya.
0: Oh, aduh.
1: Itu baru, itu fresh jokesnya tuh baru tuh.

music, your request. We got more hits for you, so stay tuned.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

ngomongin Piala Dunia 2026, ini ada yang memang bisa kita lihat namun tak terlihat karena kecil banget teman Pro 2, yaitu adalah patch di jersey pemain Piala Dunia 2026 yang memang beda-beda. Ternyata ini ada artinya teman Pro 2. Ada debut patch nih ya. Jadi ini adalah patch yang disematkan untuk para pemain yang baru pertama kali tampil di Piala Dunia. Jadi kalau kamu lihat ada tulisan debut FIFA World Cup, artinya itu merupakan momen perdana mereka di ajang terbesar sepak bola dunia. Ada juga legacy patch. Ini adalah patch untuk legenda yang tampil di Piala Dunia untuk kelima kalinya atau lebih. Jadi kayak pemain seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, ini masuk dalam kategori tersebut teman Pro 2. Ada juga Golden Glove Patch. Ini khusus penjaga gawang yang pernah memenangkan penghargaan kiper terbaik Piala Dunia. Terus juga Golden Boot Patch. Dipakai mantan peraih sepatu emas Piala Dunia atau top skor turnamen. Contohnya yang pakai patch ini adalah Kylian Mbappe, Harry Kane, dan juga James Rodriguez. Terus ada Golden Patch, teman Pro 2. Ini patch yang dipakai oleh negara yang pernah menjuarai Piala Dunia, seperti Argentina, Brazil, Jerman, Prancis, Inggris, dan Spanyol juga Uruguay. Terakhir ada FIFA Campaign Patch. Di lengan sebelah kiri juga ada patch bertema sosial seperti Football Unites the World, Unite for Peace, dan Unite for Education yang berganti sesuai fase turnamen. Oh, ini agak panjang gitu sih patch-nya gitu teman produk. Kalau yang tadi tuh kecil-kecil banget ya. Sebuah kebanggaan pastinya ya, karena ini bisa menunjukkan siapa jati diri kita sebagai pemain bola ya. Dan ada cerita spesial di balik penyematan si patch-patch tersebut. Keseruan Piala Dunia pastinya belum berakhir, teman Pro 2. Dan kita juga punya banyak sekali program-program yang bisa kamu dengarkan selama Piala Dunia ini berlangsung. Ada di balik bola, ada Rosemary, ya kan? Ada juga siaran-siaran khusus untuk Pesta Bola Dunia 2026 ini yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Bandung dengan Pro 3 RRI Nasional ya. Yes. Dan itu dirilai di Pro 1 RRI Bandung setiap matchnya teman Pro 2, dan pasti bisa kamu dengarkan 97,6 dan untuk di 96 FM dan juga di Pro 4 ya teman Pro 2 juga ada program-program spesial lainnya selama Piala Dunia atau Pesta Bola Dunia 2026 berlangsung. Jadi tim mana yang menjadi favorit kamu teman Pro 2? Masih Portugal?

0: mau dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu utang sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Morning Pro 2 udah mau jam 7 malam, udah waktunya Sandy harus pamit ya dari rangkaian acara Pro 2 sore ceria. Dan abis ini bakalan ada Sabila yang temenin kamu Pro 2 jaga malam. Bye-bye.

0: Surprise.
1: Wow. Selamat malam Indonesia.
0: Selamat malam Indonesia.
1: Woo. We back teman Pro 2 Indonesia. Akhirnya gue bareng sama Davi lagi nemenin lo di MLC Music Live.
0: Lagi-lagi gimana ya rasanya siaran malam udah lupa banget ya.
1: Kalian jadi enak pagi ya.
0: Iya.
1: Jadi morning person ya.
0: Gak apa-apa. Jadi kita kebagi dua gitu.
1: Oh iya benar. Benar.
0: Ya, begitulah dunia tiba-tiba ya. Tapi gimana kabar di malam hari ini?
1: Yoi, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Teman-teman lo dua, mungkin lo lagi di ibu kota atau mungkin lagi di daerah kamu juga. Yang penting lo happy malam hari ini ya.
0: Gue paling happy, sebenarnya gue bukan happy, iri.
1: Kenapa?
0: Ngeliat lo pas bareng sama, kemarin tuh ada artis-artis keren ya.
1: Shallow
0: on Seven.
1: Oh iya, iya, iya.
0: Terus ada siapa lagi? Ada banyak.
1: Banyak, lumayan gokil.
0: Banyak. Ade Govinda.
1: Ade Govinda juga sempet. Terus
0: Siapa lagi?
1: Gue yang
0: membulas tuh SO7 tuh.
1: Yo, Shallow on Seven sih gokil banget, rame banget di studio sih.
0: Iya, gue gak, gue lagi, apa, gue gak dapet kesini juga kemarin.
1: Iya, kalau ada event juga bro.
0: Iya sih. Ya tapi hari ini gue happy juga karena kita kedatangan musician.
1: Yes.
0: Ya maksudnya ini udah pasti dikenal satu Indonesia nih teman Pro 2.
1: Betul. Kalau biasanya dia ini collab ya sama suaminya.
0: Yes. Bener. Biasanya memang suka berkolaborasi bareng sama suaminya.
1: Bikin lagu sama suaminya.
0: Yep.
1: Sekarang gak sama suaminya nih.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ini sama yang sering juga main kesini.
1: Yo,
0: lagu-lagunya juga R&B, yes, tentang relationship gitu kan. Dan lagu-lagunya relatable juga nih buat teman-teman juga nih.
1: Yo, nanti kita bakal ngobrol barengan sama Syahrafi dan juga Rene.
0: Wulandari. Ya udah pokoknya buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung rapat di WhatsApp 0811 800 105.
1: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu. Atau mungkin mau sapa-sapa aja juga boleh ya. Langsung
0: bener,
1: drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Kalau gitu jangan mau-mau dulu karena kita bakal balik lagi. Jadi stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Music Live Share. Yoi. Seperti yang tadi kita sudah spill juga.
1: Betul.
0: Ini kita langsung kedatangan salah satu penyanyi yang diidolakan sama orang-orang ya.
1: Betul sekali. Ini
0: dia, Syarafe.
1: Halo, halo, halo. What's up, what's up?
0: Apa kabar, apa kabar, apa kabar?
2: Baik, baik, baik. Gila introduction-nya. Berat sih.
1: Berat ya, beban ya.
2: Beban sih.
0: Enggak, kita dari kemarin soalnya abis nge-MC ke sekolah.
1: Ya bener.
2: Oh, masih ada sisa.
1: Masih ada ini.
0: Kayaknya kalau introduction-nya biasa aja rada kurang ya.
2: Oh gitu.
0: Ya kan ya. Kita
1: keren-keren
0: sekali.
1: Bener-bener. Ya. Ada Syarafe. Gimana malam hari ini? Perjalanan macet ya.
2: Challenging, challenging. Tapi kalau dari ceritanya tadi sih Dewi lebih challenging sih.
0: Iya. Apa kenapa? Kenapa jadi gue nih? Jadi tadi pagi gue habis dari Banten sama Bro 2.
1: Bener, gokil.
0: Shout out Bro 2 Banten. Maksudnya tadi gue mampir.
1: Iya, iya, harusnya mampir lu. Katanya lu siaran dari sana kali
0: ya. Wow, harusnya sih begitu ya.
1: Aduh, aduh, aduh.
0: Dan gimana nih, what's how's life lately, Syarafe?
2: It's been good, it's been good. Alhamdulillah, I have a new song. Gue baru ngeluarin lagu Jumat kemarin.
0: Oke.
2: So, it's been interesting. Gue selalu senang setiap gue ada rilisan. It's always exciting.
0: Oke.
1: Okay. Oh, tapi sekarang hobinya lagi apa nih? Lagi kamera nih kayaknya ada barangnya soalnya.
0: Yeah. Ini kelihatan sih di apa namanya in frame. Lo lagi demen kamera?
2: Sebenarnya motret tuh udah it's been a while. Cuman belakangan ini gue seneng banget bawa kamera kemana-mana. Gue nggak tahu kenapa.
0: Oke. Nih gue kasih tahu satu fun fact tentang Syarafe.
1: Apa tuh?
0: Syarafe tuh kalau udah ngulik pasti dia main mentok.
1: Oh iya. Yeah.
0: Dan masih dia nguliknya banyak. Lo tau, dia ngulik jam.
1: Oke, jam.
0: Ngulik kamera juga.
1: Kamera, terus apa lagi? Tadi lo sempat ngobrolin RC juga.
0: Remote control drift juga. Jujur.
2: Itu random sih, dan itu kita bulan puasa loh waktu itu.
0: Iya. Gue pernah main remote control bareng sama dia.
2: Di Blok M. Di Blok M.
1: Wow, yeah. Quite random sih.
0: Terus dia kayak, ini bener nih lantainya, bener nih. Soalnya kan gelap banget ya.
2: Iya, sumpah, serem sih.
0: Terus kayak bener,
1: main. Wow.
0: Jadi Syarafe lagi ngulik. Ada gak ulikan baru lo? Ya. Apa
2: ada
0: gitu?
2: Ada sih, belum sih. Malam, belum ada. Interestingly, yang agak-agak terakhir gue pelajaran tuh yang kita main RC itu.
0: RC, oke.
2: Dan itu pusing sih.
0: Iya kan? Pusing. Ya begitu lah. Tapi berarti belum ada ya ulikan baru ya. Masih ulikan yang lama aja ya.
1: Bener.
0: Oke. Siapa tahu kan sekarang lagi trennya apa?
1: Trennya apa sekarang ya?
0: Apa ya?
1: Iya lagi enggak ada yang
2: enggak. Sepeda ngetren.
1: Sepeda sih.
0: Sepeda lumayan ngetren. Iya iya.
1: Sepeda sih paling ya.
0: Itu ulikan juga tuh.
1: Bener.
0: Ya pokoknya a lot of things lah ya. Mungkin yang Syarafe lakukan gitu ya.
1: Betul. Tapi kayaknya yang paling baru adalah ngulik lagu nih katanya nih.
0: Ini sebenarnya lagu lo yang udah rilis kan?
2: Lagu gue yang udah rilis tahun lalu. Abis itu awal. Setelah itu gue ketemu Karini. And kita ngobrol. Akhirnya kita we do an alternate version dari lagu gue gitu.
0: Lo pertama kali ketemu Karini berarti gimana? Gimana ceritanya
2: itu? It was waktu itu gue ada ide buat bikin alternate version dari lagu ini. Dan lagunya ternyata setelah jadi kayak it sounds a little bit R&B. Jadinya waktu itu kayak seru kali ya kalau ada kayak another perspective di lagu ini. Kira-kira siapa ya? And then waktu itu muncul idenya kayak Rini Wulandari. Wow, gue. Dan waktu itu gue lagi dengerin Soundwave. Jadi pas banget.
0: Wah, bisa gitu ya?
1: Seru sih.
0: Maksudnya dia lagi nyari-nyari siapa ya? Rini Wulandari yang langsung mentoknya juga sih sebenarnya.
1: Betul. Tapi pernah maksudnya ada kebayang orang lain enggak sih sebenarnya untuk lagu ini, apa langsung Rini Wulandari?
2: Waktu itu langsung Karini sih deh. Tapi sebenarnya gue selalu happy dan gue selalu senang setiap kali ada kesempatan untuk bikin sesuatu sama orang lain sih. Jadi waktu itu gue happy.
0: Ada enggak lagu lagu lu yang lain gitu yang lu pengen atau cita-citain supaya ada alternate versionnya?
2: Semua gue pengen sih ada alternate versionnya karena selalu menyenangkan ketika lu bisa apa ya ada perspektif lain dari lagu yang udah lu kerjain gitu. Menurut gue itu selalu menyenangkan sih
0: karena unik sih sebenarnya.
1: Unik sebenarnya.
0: Kayaknya banyak juga artis yang malah nggak bikin alternate version
1: macam gitu. Maksudnya apa maksudnya yang bikin tiba-tiba kayaknya lagu ini dibikin alternate version tuh enak nih, oke nih kayaknya. Apa tiba-tiba lagi? Maksudnya lagi liatin lagu itu lagi kah atau gimana?
2: Udah gitu kayak menurut gue after doing music for a while, it's kind of one sided, selalu perspektif gue kan, gitu loh. It's always kayak selalu gue yang cerita gitu loh. Kayak seru aja once in a while ada perspektif orang lain juga di dalam situ gitu loh.
0: Okay. Oh, wow. Nah ini kalau kemarin salah paham ya, berarti kan itu lo lagi di relationship dan lo salah paham, miskomunikasi and stuff kan. Nah kalau dari POV-nya Rini Wulandari, apa yang menurut dia baru gitu?
2: Jadi salah paham itu kan gue tulis waktu itu setelah kayak gue merasa kok orang nih zaman sekarang cepet banget ngambil kesimpulan ya, gitu loh. Jadi kayak mungkin baru ketemu gue sekali dua kali kok dia langsung bisa kayaknya Raffin orang gini deh. Lo pernah gak sih kayak gitu? Kayak
0: barusan gue gitu, kayak dia tukang ngulik.
2: kayak lu baru ketemu, tapi kan kita gak sekali ketemu.
0: Iya sih, bener sih.
2: Maksudnya kayak apalagi dalam konteks relationship kayak lo ketemu orang baru terus kayak sekali dua kali ketemu dia langsung kayak Devi orang gini deh kayaknya gini deh gitu loh kan, sering kayak gitu. Dan waktu itu I was tired of being misunderstood, akhirnya gue nulis si salah paham lagi ini. Tapi waktu gue ketemu kali ini ternyata kayak dari perspektif cewek kayak ternyata ketika cewek itu kayak menyimpulkan kita, kurungkut tanda kutip, kayak dia pun sedang mencoba menelaah kita tuh maunya apa sih gitu loh. Jadi dalam setiap kesalahpahaman mungkin dia juga lagi merasakan hal yang sama.
0: Karena dia juga maksudnya mungkin ya dari perspektif cewek dia berhati-hati kali ya.
2: Betul.
0: Karena dia takut gitu.
2: Benar.
0: Ketemu edit sekali, oh red flag.
1: Aduh.
2: Apa sih red flag?
1: Masa langsung gitu?
0: Apa red flag lo edit?
1: Aduh, red flag gue apa ya? Mungkin gue terlalu cuek kali ya.
0: Bisa ya.
1: Mungkin gue terlalu cuek sih.
0: Tapi kemarin fun fact nih, fun fact aja ceritanya.
1: Apa?
0: Kemarin tuh gue baru dibaca palm reading.
1: Oh iya.
2: Seberapa benar?
0: Jadi benar banget ya.
1: Oh iya.
0: Surprise ini gue kaget ya. Jadi katanya tangan kanan sama tangan kiri itu melambangkan sesuatu yang berbeda.
1: Oke.
0: Okay. Kanan itu gimana orang lain melihat lo.
1: Oke.
0: Okay. Tangan kiri itu gimana lo sebenarnya.
1: Oke.
0: Okay. Nah kalau dari pembacaan gue, orang tuh misunderstood gue.
2: Karena
0: Jadi gue itu dibilangnya memang terlalu cuek. Gue juga bukan orang yang lovey-dovey di outside, tapi sebenarnya di dalam, inside gue pengen. Gue juga ternyata suka di lovey-dovey kayak gitu.
1: I see.
0: Mungkin lo harus di palm reading. Tapi sebenarnya lo kalau dalam hati lo ya, ini kita berkaca aja. Lo gimana? Orangnya lovey-dovey apa tetap cuek?
1: Iya, tetap lah. Maksudnya siapa yang enggak juga nggak sih lovey-dovey kan?
0: Iya
1: kan?
0: Kalau lo gimana, Vi?
2: Gue sebenarnya sangat-sangat perasa gitu.
0: Okay.
2: Tapi kayak most of the time orang bilang gue tuh kayak terlalu tertutup gitu.
1: Tuh. Oh iya sih, bener sih. Iya.
0: Berarti sama juga.
1: Iya, benar.
0: Apa trigger? Mungkin gini ya, kalau mungkin kita biar enggak salah paham tentang Raffi. Asik. Gimana caranya mengeluarkan the side of the real you itu tadi?
2: Nah, gue enggak tahu ya, tapi gue dibilang percaya zodiak enggak, tapi menurut gue ketika gue baca karakteristik zodiak gue bener. Jadi kayak gue I'm Scorpio October. Jadi kayak biasanya gue selalu baca Scorpio tuh punya trust issue. Gue punya trust issue sih. Jadi kayak maybe to bring out the real side of who I am gitu, kayak gue mesti merasa nyaman dan percaya sama orang ini, which it's very hard
0: untuk percayanya tuh takes time juga.
1: Bener-bener.
0: Makanya orang sih menyimpulkan tadi tuh cepat, dan menurut Syarafi ya jadinya salah paham.
1: Betul.
0: Seru nih. Ngobrol dua nanti kita ngobrol-ngobrol lagi.
1: Nantinya
0: langsung mau putar aja.
1: Oke, boleh kalau mau langsung, let's go.
0: Kita langsung putar dulu nih lagu alternate version dari Salah Paham.
1: Yes.
0: Kali ini sama Rini Wulandari, teman-teman berdua. Kalau gitu langsung aja ini dia, Salah Paham lagi.

0: Alright, welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Syah Rafi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya ya, Salah Paham Lagi.
1: Salah Paham Lagi.
0: Barengan sama Rini Wulandari nih.
1: Yang ternyata berbeda juga ya. Apa namanya dari lagu yang asli gitu, yang bukan alternate version.
2: A bit different.
1: Ada beberapa sentuhan instrumen lainnya ya kayaknya.
2: Ada beberapa musical changes aja sih. Ada beberapa hal yang dirubah aja.
1: Kayak ada tambahan apa? Tadi gue denger ada trompet gitu-gitu ya.
2: Ada trompet, tapi trompet ada dari versi
1: asli. Oh, dari versi yang lama. Nah,
2: ada monolognya di tengah.
1: Nah, itu tuh monolog apa tuh?
2: Itu monolog suaranya Vanessa Priscilia.
1: Oke. Okay. Okay.
2: Yang kita jadi background-nya lah I love 10 things I hate about you. Lu tahu film itu enggak?
1: Iya, tahu.
2: Iya, jadi kan ada monolog ke Julia Stiles di tengah-tengah film itu, dan gua kepikir kayak lucu kali ya kalau tengah-tengah ada kayak suatu hal yang bukan nyanyian gitu loh. Gue selalu suka sih. Gue selalu suka ketika di rekaman musik ada sesuatu hal yang tidak dinyanyikan gitu loh. Gue selalu seneng sih.
1: Seru banget. Ini monolognya masuk ke dalam ini gak? Ke dalam lirik gak?
2: Enggak kayaknya. Gak ya? Kayak enggak ada.
1: Dia ngomong apa, lo inget gak?
2: Dia ngomong sebenarnya aku suka sama kamu but I need time.
1: Oh. Oke.
2: Dan and honestly, I never liked anyone the way that I liked you. Gitu loh, kayak kadang-kadang kita kayak banyak hal yang kita nggak bisa omongin kan ke orang yang baru kita temuin kan, for so many reasons gitu loh. Dan ya itu kayak menurut gue monolog itu cukup mewakilkan apa yang banyak dirasakan orang lain sih.
1: I need time itu penting banget.
0: Penting.
1: Jadi kayak ya udah kita kasih waktu dulu biar kita sama-sama paham.
2: Iya.
0: Betul. Biar nggak ada salah paham ya.
1: Iya. Tapi untuk menjanjikan aja, untuk mengikat. Ya, gue suka lo dibandingkan apa namanya sama orang lain tadi. Itu yang penting sih.
0: Wow.
1: Tapi ini ya, kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang tiba-tiba salah paham, momennya gerasa gerusuk. Tapi dari pandangan lo sendiri, sebenarnya biar nggak salah paham tuh gimana sih? Mungkin kalau diomong gampang kan?
0: Gampang ya.
1: Tapi gimana sih panduannya?
2: I think maybe just be true to yourself ya. Gue selalu bilang kalau misalnya lo suka ya just express it, nggak apa-apa. Kalau lo nggak suka juga nggak apa-apa. Gitu. I mean just be real with yourself aja. Kadang-kadang kita suka kayak terlalu memaksakan gitu loh. Kayak sebenarnya nggak pengen banget, tapi kayak nggak enak lagi. Terus kayak atau sebenarnya kayak gue suka banget, tapi gengsi ya gitu loh. So I think kayak you just be real aja. Kalau lo pengen ketemu ya lo ngomong, lo pengen ketemu. Kalau enggak ya juga enggak apa-apa gitu loh. But like always be prompt about it gitu loh. Karena kayak I think life is too short buat lo always pretending gitu.
1: Jadi orang lain.
0: Capek. Bener. Jadi kayak ya kalau lo suka bilang aja gitu. Kalau enggak ya bilang gitu kan.
1: Bener. Gitu sih. Kalau ngomong memang enak.
0: Gampang ya. Bener. Tapi ya belajar kita.
1: Belajar. Bener.
0: Alright. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, untuk dari Karinia sendiri, untuk dari musik, dari lirik, ada ini nggak sih? Insight nggak sih?
2: Nah itu yang verse-nya dia itu she wrote it herself.
1: Okay. Wow.
2: Iya, makanya gue bilang tadi kan gue kayak gue nggak expect sih akan sekeren itu gitu loh. Pas dinyanyiin kayak oh, this is so cool. Gue tidak siap untuk mendengar verse dia yang itu gitu loh.
1: Pertama kali reaksi lo inget gak?
2: Yeah, I was like holy.
1: Manual sensor.
2: Keren banget kak. Gue bilang gitu sih. Kayak it was so cool.
1: Tapi kali ini menurut lo dia akan ngeluarin lagu R&B juga gak sih? Setelah on track di lo gitu.
2: It's in her blood maybe ya. Gue tidak mau sotoy atau gimana. One thing yang gue pelajari dari project yang ini adalah menurut gue selalu style itu gak ada umurnya gitu loh. Karena ini lebih tua dari kita secara usia. But like it's in her. She is stylish. She is full of personality. She is full of taste. And itu gak akan pernah bisa hilang sih gitu loh. Kayak gue I find myself sering banget dengar orang lain bilang, ya gue pengen nih ketemu sama musisi yang kayak lebih muda supaya supaya we can stay relevant, supaya kekinian. Maybe that's the word, but like
1: tapi
2: menurut gue relevansi itu tidak ada usianya sih, man. It's just there gitu loh. Style she is just there gitu loh.
1: Gimana orangnya aja sih.
2: Betul.
1: Tapi kalau ngomongin soal salah paham, lo setuju nggak? Kan ada pepatah mengatakan gitu ya. Kalau ada bibit bobot bebet. Dan biasanya tiga ini itu leading to salah paham.
2: Ya.
1: Terus setuju
2: ya,
1: bang?
2: Gue setuju dengan hal itu.
1: Setuju.
2: Iya, karena bibit bobot bebet. Mm-hmm. Itu maybe it apa ya, mempermudah initial meeting lo kali ya. Jadi karena mungkin secara background
1: beda.
2: Sama. Jadi kan mungkin apa yang menurut lo penting, menurut dia juga penting. Tidak kayak gapnya lebih sedikit lah mungkin untuk dikejar. Maybe.
1: Iya sih. Penting juga. Lo menurut lo gimana?
0: Menurut gue gimana ya? Ya penting juga sih sebenarnya sih.
1: Penting ya?
0: Ya penting juga sih. Tapi gue nggak tau, gue harus lihat dia gitu,
1: karena kan maksudnya gini, banyak di pop culture yang akhirnya bibit bobot bebet itu nggak dipentingin lagi.
0: Yeah.
1: Cinderella.
0: Yeah.
1: Terus habis itu Titanic. Nah,
0: betul,
1: itu kan menghalalkan segala cara tuh, beda kelas, beda apa segala macam. Yeah, kan nyambung. Gak bisa dipungkirin sekarang salah pahamnya. Kalau dilihat nih standar TikTok. Ada yang bilang kayak dijemput itu bukan effort. Ada yang bilang itu bare minimum.
2: Aduh, berat lagi.
1: Ya misalkan gitu ya.
0: Iya sih. Bener. Kadang-kadang kayak TikTok tuh merubah standar orang-orang ya.
2: Iya. Nah,
0: akhirnya ya.
1: Itu terjadi semua karena salah paham.
0: Nah, betul. Itu dia.
1: Makanya ini salah paham ini penting sih sebenarnya.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Lagi-lagi ya komunikasi ya.
2: Betul.
0: Itu dia.
1: Komunikasi dua arah. Aduh, seru banget ya Mambro 2. Anyway, kalau misalkan kamu pengen nanya-nanya abis ini, ada chat nih. Ada dari Joshua. Hai Kak Raffi, aku Alu dari Sulawesi Utara.
2: Hai Joshua.
1: Aku ada tebak-tebakan.
0: Aduh.
1: Apa nih? Oh, ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan? Rini dan Syahrini. Menjawab
0: Syahrafi.
1: Syahrini.
0: Kok Syahrini sih? Itu
1: Gabungan antara Syahrafi dan Syahrini.
2: Oh, benar juga sih. Harusnya gue pakai tuh.
0: Iya juga.
1: Nih, kata ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan?
0: Jawabannya
1: apa?
2: Jawabannya apa ya?
1: Ayo.
2: Ibu kota negara apa?
1: Ibu kota Yordania. Aman.
2: Thank you. Masuk tuh.
1: Oh, ada 10 tebak-tebakan lagi, boleh dimasukin aja ya.
0: Gue gak tahu kenapa sih Joshua tiba-tiba main tebak-tebakan di chat.
1: Iya lagi, gue juga gak tahu.
2: Masuk tuh.
1: Gokil. Joshua, kalau misalkan pengen nanya bisa langsung aja ya.
0: Yes, buat teman-teman berdua juga yang masih pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Maksudnya abis ini kita masih seru-seruan bareng sama Syahrafi. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Music Live Chat. Yeah.

0: selama 10 sampai 15 menit, terus vocal warm up. Terus and then I have my ginger tea or like ginger madu gitu langsung. Yang by yang sasat apa enggak sih? Itu atau enggak sama nebulizer biasanya.
1: Oh iya, aku baru lihat kemarin di Instagram, jujur aku langsung merasa jadi penyanyi yang paling tidak siap ya kayak gitu memproduksi. Karena oh my god, ternyata orang-orang kayak gitu ya, pakai nebulizer. Terus aku lihat ada yang kayak pakai drops gitu, something.
0: Oh, iya yeah, iya, yeah, I saw that one. Iya, iya. Aku ngeliat sih sempat.
1: Iya, yeah, terus kayak mereka latihan pakai sedotan gitu-gitu.
0: Iya. Yeah, itu buat training kayak airway-nya gitu.
1: Iya yeah, kan? Katanya yeah, supaya kita bisa lebih kena gitu senada tingginya, tingginya gitu. Kalau aku biasanya makan kencur. Iya, aku kencur doang sih, jujur aku itu doang.
0: Tapi it works like magic.
1: Jujur iya. Jujur iya, sumpah. Kok bisa ya?
0: Iya. I think a lot of singers juga makan kencur
1: iya,
0: ya.
1: Iya, kayaknya deh. Kan? Iya. Walaupun sebenarnya I'm not a big fan kayak langsung makan yang kayak gitu, apalagi itu mentah kan.
0: Yeah,
1: tapi enggak tahu kenapa untuk kencur nih ya. Ya udahlah gitu, demi ya, demi gitu. Iya. I get it. Anyway, setelah Lonely berarti yang akan ditunggu para penggemar adalah
0: Coffee in the morning
1: tentang apa nih? Spill lu dong buat temen pro 2.
0: Aku spill sedikit.
1: Iya sedikit aja biar penasaran gitu.
0: So I would say eventually after a heartbreak moment comes, you know, a blossoming moment. You never know up until kayak you just try and eventually you meet this one person yang turns out ya lumayan cocok. So yeah, it's coffee in the morning.
1: Tapi ini beneran ini nggak apa personal juga nggak udah ketemu nih sekarang?
0: It's personal.
1: Oh, okay. Tapi kelihatan si butterfly eranya teman berdua. Seru banget. Tapi ada nggak nanti showcase atau live session yang terdekat gitu?
0: Mungkin nanti setelah ini ya, setelah album drop. Yeah, hopefully soon will be announced. But yeah, for
1: dimana
0: sure.
1: Di mana tuh? Di mana nanti announce-nya?
0: Nanti di. So you guys can find me on @blingoutkid di Instagram. At Bling Out Kid di TikTok, at Bling Out Kid di YouTube Music juga.
1: Okay. So, yeah, seru banget. Ih, pasti teman pro 2 juga penasaran banget. Apalagi kalau udah denger Kak Bling nyanyi secara langsung, boleh gak sih nyanyiin di sini?
0: Boleh dong.
1: Lagu Lonely-nya. Udah siap nih?
0: Udah siap belum?
1: Iya. Oh benar, kita nyambung teman pro 2 ya langsung. Udah siap belum?
0: Iya, centil ya.
1: Iya. Oke deh, kita langsung aja kita beri waktu dan tempat dipersilakan untuk Bling Out Kid.

0: week.
1: Itu udah beres nih ceritanya.
2: Ya.
1: Lagi dong, kan lagi dong. Jujur lagi, nggak boleh lagi. Tapi kan teman-teman Pro 2 bisa dengerin di mana aja ya, teman Pro 2 langsung aja cari Bling Out Kid and search Lonely, teman Pro 2. Dan juga lagu-lagu sebelumnya dong tentunya ya. Kenapa nggak lagi sih, kan lagi-lagi sampai jam 12 terus-terusan aja bisa nggak? Agak nggak tahu diri gue.
2: Jadi kita perusak ya.
1: Iya. Aduh. Tapi jujur asik banget. Kakaknya nggak perlu. You don't need auto-tune. Auto-tune need you.
2: Oh my god.
1: Period.
2: I'm a singer too.
1: Aduh, tapi beneran bagus banget dan asik banget lagunya. Sumpah kayaknya gak ada bedanya gitu. Kan kayak pasti orang-orang tuh jadi langsung tersihir dengar kakak nyanyi. Sumpah, apalagi lagunya. Lagunya asik banget dan dia langsung kayak, apa sih namanya kak? Easy listening? Seru banget. Anyway, ini kakak buat teman-teman Pro 2 mungkin yang pengen cari tahu Bling Out Kid carinya kemana nih?
2: Oke, okay, hai teman-teman Pro 2, aku Bling Out Kid. Kalian kalau mungkin kepoin lagu aku atau project-project aku ke depannya, you guys can find me di Instagram @blingoutkid, di TikTok @blingoutkid, dan YouTube @blingoutkid. Dan semua lagu single-single aku yang udah dirilis kalian bisa cari di setiap digital streaming platform. Thank you.
1: Dan terakhir nih, last but not least, ada gak pesan yang mau disampaikan untuk teman Pro 2 nih?
2: Honestly, teman-teman Pro 2, thank you juga for you to invite me over. Honestly, Pro 2, it's such an honor.
1: Yes.
2: And thank you for all of the support juga.
1: You're welcome.
2: Hopefully you guys can still support me sampai ke depannya juga.
1: Amin. Jadi teman Pro 2, kalau misalnya denger lagu Lonely di radio, itu bukan lagu K-pop ya. Itu lagunya Kak Bling, teman Pro 2. Yaudah deh, terima kasih banyak ya Kak Blingnya udah mampir ke sini, udah ngobrol sama kita juga dan bikin, aku tahu juga ada lagu ternyata sekeren ini, so easy listening ini.
2: Thank you, makasih.
1: Gitu. Ini kayak probably akan jadi lagu yang kalau misalnya aku lagi jalan sendirian, I'm gonna listen to this song. Gitu. Semoga sukses terus ya Kak Blingnya karirnya ya.
2: Makasih.
1: Bye Kak Bling, nanti main-main lagi ke sini ya.
2: Yeah, for sure.
1: Okay, bye-bye.
2: Bye.

Halo pendengar, saya Sandrok mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola Dunia.

0: banget itu.
1: Yang 2010, hal yang paling menarik adalah soundtracknya yang paling khas dan nempel di otak kita. Stamina, waka waka. Pokoknya dua itu

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja, dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu

Teman Pro 2, sumpah Lala baru tahu fakta unik satu ini dari Olivia Rodrigo. Tahu gak sih katanya Olivia Rodrigo itu mengakui bahwa dirinya sebenarnya tuli sekitar 60% di telinga kiri. Beuh, jujur tapi menurut aku sebagai seorang musisi yang luar biasa kerennya ya, dia kan kalau bikin lagu selalu oke, dan musikalisasinya juga gak main-main. Dengan keadaan dia tuli 60% sebelah kiri tuh keren banget lagi. Ya gak sih? Jadi pengakuan tersebut tuh disampaikan sama Olivia pas dia jadi bintang tamu di acara radio Kiss FM UK dalam rangka mempromosikan album terbarunya, yaitu yang You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Nah, pas dia ditanya, sebenarnya apa yang salah denganmu? Mungkin what's maybe off about you kali gitu kali ya. Terus Olivia tuh bilang sambil ketawa juga, ada cukup banyak hal yang salah denganku katanya. Terus dia explain lah kalau sebenarnya dia tuh sekitar 60% tuli di telinga kiri. Jadi kalau misalnya kamu duduk di sisi kiri aku dan coba untuk membisikkan sebuah rahasia, aku gak bakal bisa denger apa yang kamu omongin ke aku. Jadi kalau misalnya emang kamu mau bisik-bisik ke aku dari telinga kanan, katanya gitu, kata Olivia. Dan ini bukan kali pertamanya dia sebenarnya untuk membahas kondisi pendengarannya ini. Jadi dalam wawancara The Hollywood Reporter pada 2023 lalu, Olivia tuh bilang bahwa gangguan tersebut pertama kali dia ketahui saat dia menjalani tes pendengaran ketika dia masih duduk di bangku taman kanak-kanak. Berarti udah lama juga dia taunya ya. Dan ia tuh mengenang momen saat dia diberitahu gitu kayak, oh pendengaranmu emang sedikit bermasalah gitu. Jujur kocak ya. Dan pengakuan terbaru ini langsung jadi sorotan publik lah ya, udah jelas. Karena banyak orang yang baru tahu bahwa ternyata Olivia Rodrigo salah satu bintang pop terbesar saat ini hidup dengan keterbatasan pendengaran, which is keren banget ya for her. That's so cool of her, karena dia masih tetap bisa bermusikalisasi dengan sangat baik menurut aku, teman Pro 2. Dan di media sosial banyak banget juga penggemar yang memuji Olivia karena tetap mampu membangun karir musik hingga tingkat global ya, meskipun telah mengalami gangguan pendengaran sejak kecil. Gimana nih tanggapan teman Pro 2? Keren banget gak sih? Jadi mungkin itu adalah salah satu kekurangan yang bisa jadi adalah kelebihan Olivia juga ya gitu. Karena mungkin dengan berkurangnya pendengaran dia di setengah telinga kiri, tapi telinga kanan itu mungkin menangkap lebih sensitif gitu dengan suara-suara, dan itulah yang membuat dia musikalitasnya tinggi, teman Pro 2. Gimana nih pendapat teman Pro 2? Kaget gak pas dengar ternyata Olivia Rodrigo tuli setengah maksudnya?

Musifa Magnolia. Teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik.

0: Nusantara. Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.
1: Everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zedd.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
0: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.

Season Pro 2 kira-kira kalau kamu ngelihat toko di atas pegunungan, mikir siapa yang beli nggak ya? Jujur kayaknya emang ada ya orang yang se-effort itu buat beli barang harus ke pegunungan dulu nih. Kayak agaknya terlalu effort ya. Bahkan kayaknya laki gue jemput gue ke rumah aja ngeluh gitu. Apalagi ini kita harus mendaki gunung dulu buat beli sesuatu gitu. Tapi ini unik banget karena Rolex resmi buka butik di kawasan pegunungan Alpen, berada di ketinggian 3020 mdpl. Beuh, siapa yang beli kira-kira teman Pro 2? Ya pasti ada aja lah ya. This is Rolex bro. This is Rolex bro. Siapa yang gak akan mengejar Rolex ke ujung dunia gitu. Jadi Rolex itu resmi membuka butik tertinggi mereka di dunia, yaitu di kawasan pegunungan Alpen di Swiss, tepatnya berada di puncak gunung Titlis dengan ketinggian 3020 mdpl. Butik yang menjadi bagian dari kompleks Titlis Tower ini cuma bisa diakses menggunakan cable car. Tentunya masa iya terbang, kan ngeri kalau terbang itu yang berdua. Dengan waktu tempuh sekitar 40 menit lah dari Engelberg. Nah, kompleks tersebut dirancang oleh firma arsitektur Herzog dan de Meuron yang mengubah menara telekomunikasi era 1980-an jadi bangunan modern. Dan selain butik Rolex, Titlis Tower juga dilengkapi restoran premium, lounge sampai deck observasi dengan panorama 360 derajat yang menghadap langsung ke pegunungan Alpen. Beh, ini mah benar-benar definisi liburannya 9 naga mungkin ya. Kalau ada 9 naga mau ke Alpen saja semuanya gitu. Kalau kita kan kebetulan mungkin kalau Rolex bisanya window shopping gitu ya. Amin, tapi semoga kebeli loh teman Pro 2. Amin ya Allah. Terus mungkin kalau yang duitnya udah unlimited ini kayak ya udah kita sekalian lah kita beli Rolex tapi kita sekalian jalan-jalan ke Alpen. Badah keren banget tuh. Kita makan dengan view pegunungan Alpen di Swiss. Udahlah mantap sekali, hidup ini cuman tinggal menjalani kehidupan doang gitu kayaknya ya. Jadi sebenarnya lokasi ini tuh juga dipilih bukan tanpa alasan teman Pro 2. Selama bertahun-tahun Rolex tuh memang identik dengan dunia pendakian gunung dan eksplorasi alam ternyata. Dan operasional butik ini dijalankan oleh Butcherer Retail, jam tangan mewah yang kini dimiliki sama Rolex. Dan di dalamnya pengunjung tetap bakal menemukan identitas khas Rolex ya, melalui penggunaan marmer hijau, material kayu dan batu alam, juga jendela kaca besar yang menyuguhkan pemandangan pegunungan dari segala sisi. Bener-bener Rolex ini udahlah definisi kalau lu punya Rolex lu menang, asik. Tapi kalau urusan kalah gua menang, maksud tapi ya nggak tahu, siapa tahu kita someday bisa pergi ke pegunungan Alpen just for buy the Rolex. We don't know that. Kita nggak ada yang tahu masa depan gak sih teman Pro 2 ya. Nih aku lagi lihat fotonya, jujur keren banget lagi kayak oh ini pemandangan orang-orang yang duitnya udah unlimited. Aduh kocak banget. Terus ada komen yang gini, pasti Pak Iwan Muslim udah daftar member di sana. Beh mbak. Terus ada yang komen lagi, dia reseller. Terus ada yang komen, di depannya ada warkop yang jual mie rebus gak ya, kan enak tuh dingin-dingin. Emang warga Konoha plus 62 ini apa-apa dijadiin bisnis. Tapi gak apa-apa, bagus-bagus. Memang in this economy kenapa enggak ya.

0: Belum nyampe-nyampe sih. Lama banget nganternya.
1: Coba dicek di aplikasinya udah sampai mana.
0: Pantes aja lama.
1: Kenapa? Di-cancel sama restorannya?
0: Bukan, ini drivernya cewek. Ngapain sih cewek jadi driver ojol?
1: Aduh, masih aja bias gender. Sama aja kali. Emang cewek gak boleh jadi driver ojol?
0: Ini pasti dia nyetirnya sambil mikirin arisan deh. Jadi gak fokus.
2: Permisi.
0: Nah, itu dia. Iya mbak, sebentar. Mbak, kok lama sih? Saya udah lapar nih.
2: Aduh, maaf ya mas. Ini makanan yang mas pesen tuh lagi viral. Jadi banyak yang pesen. Teman-teman driver saya juga banyak yang dapat orderan makanan ini tapi gak diambil. Males ngantri katanya. Ternyata bener, ngantrinya lumayan lama. Maaf ini nunggu ya mas.
0: Oh, gitu ya?
2: Iya mas, saya udah kasih tahu mas juga lewat chat aplikasi. Tapi kayaknya belum dibaca ya.
0: Oh, gitu ya. Maaf ya mbak.
3: Hai, gue Marka Tama. Kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstras.
0: Sebagai pemuda 2.
1: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi.
1: Kok gitu? Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur dong.
3: Aja udah disiksa kabur ya, teman-teman.
0: Makanya kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
1: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Penari.
0: Penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
1: Wah, oke.
3: Okay. Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan cari dari itu cari.
1: Panderwijoro.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
1: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta. Gue pernah nonton sama si Doi itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
3: Oke. Okay.
1: Tapi dia malah enggak suka soalnya isinya rock.
0: Kok gitu?
1: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
1: ACDC.
0: Aduh.
3: ACDC benar.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja, kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tau gak film apa?
1: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau?
1: Cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja, bro.
3: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
3: Relax. Tenang. Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
3: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Lagi yoga.
1: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
1: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
3: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
3: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
1: Tenggarakannya.
0: Tapi pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang, jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, kalau makin malam tuh rasanya makin mellow ya. Dan seperti biasa memang Lala memberi waktu kamu untuk mellow di malam hari. Enggak sih, sebenarnya lebih ke kayak aku memberi kamu ruang untuk cerita nih Teman Pro 2. Siapa tahu kamu lagi pengen didengerin tapi bingung harus cerita ke siapa. Mungkin merasa takut kalau cerita sama temen nanti malah jadi kemana-mana. Boleh kamu langsung aja cerita sama aku, dan tentunya juga kamu boleh minta saran ke teman-teman Pro 2. Langsung aja cerita ke WhatsApp kita di 0812 6020 9696. Cerita tentang apapun, tentang how should I go in. Mungkin kamu lagi mikirin tentang masa lalu mungkin, atau mungkin tentang masa depan, atau lagi mikirin kerjaan yang bertumpuk, atau mungkin teman-teman yang ada aja dramanya, atau mungkin pasangan kamu lagi berulah. Jadi boleh kamu langsung cerita aja di WhatsApp kita. Oke, aku tungguin sampai jam 11 ya Teman Pro 2. Karena ini aku terinspirasi bikin segmen ini karena tadi temen aku lagi curhat nih, Teman Pro 2. Katanya, ini aku cerita dulu deh ya, karena temen aku itu, jadi sebenarnya dia udah pacaran lama nih dari 2022. Tapi semenjak cowoknya ini jadi abdi negara, cowoknya tuh mungkin ngerasa ganteng apa gimana, kalau gue gak ngerti juga. Tapi kayak jadi gak melihat perjuangan ceweknya, dia tuh nemenin kamu dari nol loh, hey gitu. Dan malah cowoknya tuh terang-terangan micro cheating Teman Pro 2. Jadi sengaja, padahal nih si ceweknya dalam posisi megang Instagram cowoknya. Tapi si cowoknya ini masih nge-follow-followin cewek, nge-DM-DM, bahkan dia gak pernah tahu isi DM-nya itu apa. Karena ketika dibuka Instagramnya, chatannya udah hilang, selalu kayak gitu. Duh, kenapa ya Teman Pro 2, kenapa cowok tuh gak bisa ngelihat kalau kita ini udah meninggalkan dari nol loh? Kenapa pas, mungkin dia merasa dia lagi di atas, dia lagi ngerasa ganteng-gantengnya nih, gue baru jadi abdi negara gitu mungkin ya. Terus dia malah gak melihat perjuangan ceweknya, maksud aku kayak teman aku gitu ya, ya udah nemenin dia dari nol gitu. Jadi teman aku ini kerjanya di Jakarta, dan si cowoknya ini adalah orang Bandung. Jadi setiap mereka liburan, kayak libur cuti nasional gitu ya, kan pasti pulang ke rumah masing-masing. Cewek itu nyamperin ke Bandung, tapi cowoknya tuh tetap aja kayak gitu. Kayak kamu gak bisa lihat apa perjuangan cewek kamu nih nemenin kamu loh gitu. Gimana tanggapan teman Pro 2 nih? Aku sih udah bilang, jujur honestly you deserve better, karena why would you spend so much time crying on someone like that gitu loh. Kayak enggak, girl, he's not worth your worth gitu. Jujur enggak pantas banget buat kamu nangisin dan galauin cowok kayak gitu. Ya enggak sih Teman Pro 2? Setuju enggak Teman Pro 2? Ada nih Teman Pro 2 yang mau ngasih saran dan mungkin ngerasain hal yang sama kayak teman aku, boleh langsung aja cerita sama Lala. Oke, ditunggu ya Teman Pro 2.

Lurik merupakan salah satu bentuk seni budaya wastra Indonesia berasal dari Pulau Jawa yang ada sejak abad ke-9. Lurik diambil dari bahasa Jawa, lorek, yang artinya garis-garis yang bermakna kesederhanaan dan kerendahan hati. Dibuat dengan proses ditenun, menggunakan alat yang diberi nama gendongan. Lurik memiliki motif garis yang memanjang vertikal yang disebut lajuran, motif garis horizontal disebut pakan malang, dan corak kotak-kotak disebut cacahan. Penamaan corak atau motif pada lurik berasal dari nama ragam tumbuhan dan flora asli Indonesia yang tidak memiliki makna dan arti khusus pada setiap penamaannya. Seperti Sado Sakler, Lasem, Tuluh Watu, Kinanti, Kembang Telo, Melati Secontong, Ketan Ireng, Kembang Bayam, Daun Dawuk, dan masih banyak lagi. Proses pembuatan kain tenun lurik melewati 6 tahapan. Pertama, persiapan benang yang berasal dari tumbuhan perdu dengan warna dasar hitam dan putih. Kedua, pewarnaan dengan proses celup menggunakan pewarna tradisional yaitu tarum dan kulit batang mahoni. Tarum akan menghasilkan warna hitam, biru tua, dan jingga. Sedangkan mahoni akan menghasilkan warna coklat. Tahap ketiga, benang dicuci lalu dijemur. Tahap keempat, benang yang telah dijemur hingga kering dilumuri nasi dengan sebuah kuas dari sabut kelapa agar benang menjadi kaku. Selanjutnya, benang diwarnai dan dijemur kembali. Dan tahap terakhir, benang dipintal dan ditenun menjadi sehelai kain lurik.

0: Setiap hari, ribuan kendaraan melintas di jalan. Tapi satu hal yang sering dilupakan, keselamatan. Satu detik lengah bisa berakibat fatal. Main ponsel saat berkendara, tidak memakai helm, menerobos lampu merah. Yuk jadi pendengar yang bertanggung jawab. Gunakan helm dan sabuk pengaman, patuhi rambu lalu lintas, utamakan pejalan kaki, dan yang paling penting, jangan main HP saat menyetir. Ingat, di rumah ada yang menunggu kita pulang dengan selamat. Kendara aman demi hidup yang lebih panjang.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zed.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman.

teman pro 2 tadi kan Lala udah minta saran ya buat kamu teman pro 2. Ini aku harus ngomong apa ya ke teman aku yang menurut aku tuh dia sangat disia-siakan sama cowoknya gitu. Kayak kasihan banget, sayang banget kamu secantik itu loh gitu. Ini udah darah, udah lah aduh gue belibet nih teman pro 2. Udah ada pesan dari Kak Lara ya. Nih, kita bacain langsung aja. Assalamualaikum Kak Lala, aku mau izin ngasih pesan untuk dibacakan kepada teman-teman setiap pro 2 Bandung yang selalu hadir mendengarkan radio ini. Terkadang kita baru sadar bahwa ada satu hal yang seharusnya tidak kita abaikan pada seorang yang diam-diam berjuang untuk kita. Kita terlalu sibuk, terlalu biasa, hingga lupa bahwa ia juga punya rasa lelah yang tidak pernah ia keluhkan. Kini setelah semuanya terasa jauh, barulah kita mengerti bahwa tidak seharusnya kita melupakan perhatiannya, tidak seharusnya kita menganggapnya sebagai hal yang terlihat biasa saja. Karena tidak semua orang akan tetap bertahan seperti dirinya. Oleh karena itu, selagi seseorang itu masih ada di samping kita, maka jangan tunggu ia menjadi kenangan untuk kita menghargainya. Jangan tunggu ia jatuh terlalu jauh untuk kita begitu peduli. Sebab terkadang orang yang paling kuat tersenyum di depan kita adalah orang yang paling diam-diam sedang menyembunyikan kelelahan di dalam dirinya. Terima kasih. Oh my God, Kak Lara, aku baca ini agak mau nangis gitu ya, karena mungkin ini lagi banyak banget teman perdua yang relate gitu. Kayak mungkin kita capek sama orang-orang terdekat kita, tapi di satu sisi we want to see them win and we want to be by their side until they win gitu. Tapi di satu sisi kita juga capek mungkin atas kelakuan-kelakuan dia, mungkin yang tidak melihat segala effort yang sudah kita berikan gitu ya. Setuju banget sih Kak Lara. Terima kasih banyak ya Kak Lara selalu memberikan pesan kalau misalnya aku lagi siaran jaga malam tentunya. Dan semoga buat teman-teman pro 2 yang lagi ngerasain hal yang sama kayak teman aku ini, semoga kamu cepat-cepat bisa menyadari your own worth dan semoga kamu bisa cepat-cepat pulih dari rasa sakit yang sedang kamu rasakan ya teman pro 2. Dan anyway, karena sebentar lagi jam 11, jadi lalanya sekalian mau pamit, tapi kamu jangan kemana-mana karena kita masih dengerin Just More Music sampai jam 12. Nanti kita ketemu lagi ya besok hari Jumat di Santai Siang dari jam 10 sampai jam 3. Yaudah deh, lalanya pamit dulu, kapan-kapan lagi, bye-bye.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. 92 FM.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: sok John atau tenang bolanya kamu tuh dipegang wae mending kayak anak gawang.
1: Oh iya ya Sep ya.
0: Sok tenang John.
1: Oke, rasakan ini Sep. Tendangan macan ngondek. Rau.
0: Kamu mah bolanya jadi nyangsang kan?
1: Aduh Sep, gimana tuh? Beli bola lagi di mana ya?
0: Di Pakistan, John.
1: Hai kamu, Sep, sok bencana wae, jauh atuh.
0: Bener, John.
2: Pakistan, meski tak terkenal sebagai negara hebat di dunia sepak bola, sekitar 70% bola sepak di dunia diproduksi di salah satu negara Asia Selatan ini. Tempat produksi bola sepak terjadi di kota Sialkot, dan daerah tersebut juga menjadikan produksi bola sepak sebagai mata pencaharian utama penduduk di sana.
1: Ah, udah jauh atuh Sep ke Pakistan mah. Ini we, aku udah beli di warung nih.
0: Sok, tenang lagi John. Kalau bolanya masuk, berarti kamu jago.
1: Oh, oke. Nih, rasakan tendangan rumput tetangga. Ciaa!

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dari
1: Lucy, Lucy.
0: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sepertinya sama tatapan khas matanya masih nyala.
2: Teman terbaik kamu.

0: Loh, kok berhenti sih? Lagi tanggung, ini bagian enak-enaknya nih.
1: Kita nih lagi ngelewatin rumah ibadah, bro. Siapa tahu di dalam lagi ada yang beribadah. Jadi kita mesti bertoleransi antar umat beragama.
0: Bener juga ya, toleransi. Mulai dari hal-hal yang kecil kayak gini nih. Keren juga ya.

aja sih isi tas siaga bencana? Nah, tas siaga bencana ini disiapkan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga kalau terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Nah, untuk isinya, tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, yaitu perban, larutan desinfektan, plester, dan obat-obatan pribadi. Selain itu, juga ada masker, alat bantu persiapan menyaring udara kotor. Lalu handphone, power bank, dan juga alat charge untuk komunikasi harus selalu siaga di kala darurat. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan pakaian dan perlengkapan mandi. Kamu cukup sediakan baju, celana, dan alat higienitas cukup untuk 3 hari. Dan yang pastinya, kamu harus masukin dokumen dan surat penting ke dalam tas siaga.

0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
6: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Produa FM, teman terbaik kamu.
7: Kami dari
8: Lucy.
7: Dengerin terus Produa RRI Bandung di 96 FM.
9: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani Teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Teman Pro 2. Selamat terpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini Jumat 19 Juni 2026 dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2, Rangga Hadiansyah balik lagi di Spades. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini teman Pro 2 Rangga bakal nemenin kamu sampai di jam 10 siang nanti. Tapi sebelum itu teman Pro 2 di jam 5 sampai jam 6 ini kita bakal ngobrol di Mutiara Pagi barengan sama host kita ada Rana Winata bersama dengan Ustadz Haji Tatang Heryana. Penasaran teman Pro 2 obrolan apa di pagi hari ini di Mutiara Pagi? Stay tune on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: 96 FM Pro 2 Bandung. Teman Pro 2 berdengar dengan saya Rano Winata tadi pagi ini. Mutiara pagi menyapa dengan topik yang cukup menarik, mata yang bahagia di akhirat. Dan bersama dengan saya Ustaz Dr. Anas Haji Tatang Heriana MAG di Mutiara pagi ini.
4: Pada
5: selamat pagi teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Assalamualaikum Lejung Enjing Pak Tatang Damang. Sehat Pak?
7: Alhamdulillah.
3: Luar biasa. Pagi ini berbicara tentang mata yang bahagia di akhirat. Banyak mungkin tafsir yang bisa di kemudian dibaca dari satu topik ini. Namun banyak hal juga yang bisa diambil. Sebelum kemudian kita mengambil banyak tafsir, mungkin dari Pak Ustadz dulu nih yang kemudian menjelaskan. Sebelum para teman Pro 2 ataupun pendengar kita yang juga menyimak di pagi hari ini bisa paham, dan juga teman Pro 2 ataupun pendengar yang menyimak di Mutiara pagi ini tidak hanya melalui 96 FM tapi juga kita tayangkan di YouTube RRI Bandung Live. Dan sebelum itu kita simak terlebih dahulu bagaimana penjelasan mengenai mata yang bahagia di akhirat. Silakan Pak Ustaz.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Syahdu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shodiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kang Rana ya.
3: Ya betul Pak.
7: Kang Rana dan kru yang dirahmati oleh Allah, tentu saja para pemirsa Mutiara Pagi berjaringan Bogor, Cirebon dan Bandung.
3: Ya betul.
7: Semoga semuanya sehat walafiat. Tema ini Kang Rana pertama merujuk Quran surah Al-Ghosiyah ya. Surah Al-Ghosiyah itu surah ke-88 dalam Quran Mushaf kita. Nah, oleh karena itu Al-Quran menggambarkan bahwa bagi kita kaum muslimin dan meyakini setelah kehidupan dunia ini kita akan bertemu dengan kehidupan di akhirat kelak. Al-Quran menggambarkan bahwa pada saat kita memasuki kehidupan akhirat, di sana Al-Quran menjelaskan wujuhu yawma idin khosiah. Pada hari itu banyak wajah-wajah yang tertunduk hina. Karena perbuatan yang dilakukannya ketika di dunia. Namun demikian, jangan khawatir, Al-Quran pun memberikan penjelasan bahwa pada saat itu ada wujuhu yawma idin na'imah. Pada saat itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, simbol kebahagiaan. Jadi di samping ada wajah yang sedih, ada wajah, ada mata yang bahagia. Kalau di dunia kita mengenal ada mata buaya, ada mata sapi. Nah, di akhirat ada mata-mata.
3: Iya betul.
7: Nah, di akhirat Al-Quran menggambarkan ada mata yang menangis karena sedih, ada juga mata yang menangis karena bahagia. Nah, berkaitan dengan ini, kita akan memotret siapa saja orang-orang yang masuk kategori yang akan mendapatkan wajah yang bahagia di akhirat kelak. itu kan kerinduan kita, sehingga
3: betul,
7: kita pun berdoanya sama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ingin sukses di dunia, ingin sukses di akhirat.
3: Betul.
7: Nah, kaitan dengan itu kita memotret penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menjelaskan, kullu aini baqiyatun. Setiap mata itu akan menangis yaumal kiamati, pada hari kiamah. Kecuali satu, ainun goddots an maharimillah. Pertama, mata yang terpejam, memalingkan wajah dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya. Yang kedua, wa ainun sarot fisabilillah. Orang yang matanya terjaga di jalan Allah. Yang ketiga adalah wa ainun kharaja minha mislu ra'si dubabi min khasyatillah. Mata yang mengeluarkan air mata bercucuran begitu besar-besar, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Dari catatan kisah ini atau riwayat ini, maka kita akan menemukan beberapa dokumen riwayat yang menjelaskan tentang itu semua. Yang pertama, kita menemukan satu riwayat di abad ke-11 Hijriah, Kang Rana. Ada seorang pemuda yang nanti menjadi bintangnya dalam dunia tasawuf, namanya Fudail bin Iyad. Jadi Fudail ini waktu mudanya, ya, waktu masa-masa seusia tah Kang Rana lah katanya.
3: Membujuknya.
7: Dia bergelimbang dengan maksiat dan dosa. Pulang menjelang subuh begitu, dalam kondisi fisik yang sudah sempoyongan.
3: Tidak baik lagi ya.
7: Nah, di perjalanan sebelum menuju rumahnya, dia mendengar orang yang membacakan surah Al-Hadid di ayat ke-16 yang menjelaskan atau menggambarkan Allah ngasih tahu kepada kita, nasihat kepada kita dalam ayat ini. Alam ya nilil ladina amanu ang tahsya'a kulubuhum lidikrillahi wa ma nazala min haqqi wa la yakunu kalladina utul kitaba min qablu patola alaihimul amadu paqosat kulubuhum wa kathirum minhum pasikun. Belum datanglah, belum tibakah waktunya bagi orang-orang beriman untuk secara khusus mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelumnya, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi mengkristal, mengeras, hese dipapatahan, hese menerima hidayah, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Memahami, merenungkan ayat ini, Fudail bin Iyad ini ternyata mengganggu nuraninya. Dia tidak bisa tidur, sehingga dia merenungkan tentang berbagai kemaksiatan yang dilakukannya, sehingga dia menangis, menyerukan penyesalan terhadap dosa-dosa yang dilakukannya. Nah, tipologi seperti ini, Kang Rana, dengan latar belakang yang tentu saja berbeda-beda, kemudian menyesali segala perbuatannya dan menangis karena pemaksiatannya, menyesal atas perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukannya, maka orang-orang seperti ini yang di akhirat kelak akan menampakkan wajah bahagia.
3: Oke.
7: okay. Karena dia menyesal dengan perbuatan dosanya. Kemudian yang kedua, kita menemukan tipologi orang yang sangat takut kepada Allah yang dialami atau sebagai tipologinya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika mendapatkan godaan syahwat dari seorang perempuan yang sangat punya kedudukan sosial dengan posisi yang tentu saja bisa membuat orang menjadi bahagia. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Dia menolak semua godaan hawa nafsunya dan mengatakan, aku takut kepada Allah. Ini adalah kelompok orang yang mampu menghindarkan diri dari perbuatan yang diharamkan karena takut kepada Allah. Maka tipologi ini pun adalah prototipe bagi orang-orang yang dapat mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Yang ketiga, Kang Rana, juga kita menemukan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul menjelaskan bahwa ada 7 golongan pada hari kiamat yang akan mendapatkan naungan Allah, mendapat perlindungan Allah di saat tidak ada perlindungan. La dilla illa dillo, kecuali pertolongan Allah. Salah satunya Allah berikan kepada seorang pemuda, seseorang yang diajak maksiat, diajak berbuat mesum, diajak berbuat dosa oleh seorang perempuan atau oleh lawan jenisnya, dan dia mengatakan, aku takut karena Allah. Jadi kalau kita mampu melakukan, menolak kemaksiatan karena takut kepada Allah, garansinya menurut pesan hadis ini dari sahabat Abu Hurairah, maka dia layak mendapatkan kebahagiaan. Kita akan melihat, akan menjadikan mata-mata yang bahagia di akhirat kelak. Mereka adalah kelompok orang yang tidak akan menangis pada waktu kita bertemu dengan Allah. Itulah kerinduan setiap kita. Oleh karenanya, ikhtiar dan upaya kita mengingatkan, mengajarkan agar kehidupan dunia ini tidak membuat kita salah melangkah, salah memilih jalan. Karena Islam mengajarkan bahwa ada 3 jalan yang harus dipilih oleh kita dalam perjalanan menuju Allah. Kita berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Ketika kita datang dari Allah, jalannya mulus, diproteksi oleh Allah. Lahirlah ke dunia, kita pun hampir tidak diajak kompromi oleh Allah. Lahirlah ke dunia. Tapi ketika kita kembali kepada Allah, maka kita dihadapkan dengan 3 jalan pilihan. Di Quran surah Fatihah digambarkan itu, yaitu siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada jalan an'amta, jalan yang ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para suhada, para solihin. Yang kedua, ada jalan pilihan namanya magdub, orang-orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau melaksanakan kebenaran. Yang ketiga adalah dolin, orang yang tidak tahu tapi tidak mau belajar, atau orang Sundanya batna bodok atau toloyo.
3: Okay.
7: Pakai bahasa Kang Rana, eta kelompok belegung tingkat dewa.
3: Baik, Ustaz. Dari banyaknya hal yang sebetulnya sebuah topik ataupun apa namanya tema yang kita bahas, sesimpel mata yang bahagia di akhirat, mungkin sebagian orang hanya, yaudah emang apa mata yang bahagia di akhirat. Ketika 3 poin yang saya tangkap untuk setiap mata yang berbahagia di akhirat adalah mata yang terpejam dari keburukan, kemudian juga mata yang terjaga di jalan Allah, dan mata yang menangis ketika merasa takut karena Allah. Dan memang ini adalah hal yang tidak banyak diketahui, apalagi untuk generasi sekarang ya, Pak Ustaz. Jangankan mengetahui, tertarik aja untuk membaca mungkin tidak. Nah, ini bagaimana kemudian kita menyikapinya. Ini pendengar juga teman Produa di Bogor, Bandung, dan Cirebon. Mungkin Pak Ustaz setelah ini kita akan lanjut lagi di pertanyaan berikut. Dan kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak Mutiara Pagi di Produa RRI Bandung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: 96 FM Pro 2 RR di Bandung. Pendengar dan juga teman Pro 2 di Bandung, Bogor dan juga Cirebon. Masih bersama dengan saya dan juga Pak Ustaz Dr. Andes Haji Tatang Herian MAG dengan membahas topik mengenai mata yang bahagia di akhirat.

0: Baik, Poster, sebelum kemudian ke pertanyaan pendengar dan juga teman Prodo untuk Anda yang ingin bertanya, maka silakan kami tunggu di line WhatsApp kami di 0812-6020-9696 atau di 0811-220-9760. Dan selain juga bisa didengarkan siaran kami pagi ini melalui 96 FM dan juga bisa disimak melalui YouTube kami di RRI Bandung Live. Ustaz, sebelum kemudian berlanjut dan menerima pertanyaan dari pendengar, ada sebetulnya di benak saya ada yang menarik ketika berbicara tentang mata yang bahagia di akhirat. Mengapa Al-Quran dan hadis seringkali mengaitkan mata dan juga mata dengan hati dan amal seseorang? Sebelum kemudian ke situ, di era media sosial saat ini, gimana cara kita untuk menjaga hati, mata, dan lain sebagainya dari hal-hal yang bersifat tidak bermanfaat, dilarang, atau mungkin dekat dengan kemudaratan? Karena sangat erat sekali, Pak Ustaz. Dan gimana kita menyikapi hal tersebut? Karena banyak yang mungkin masih jauh dari jiwa bijak, kemudian juga rasa toleran yang tinggi, apalagi di media sosial sekarang yang sulit untuk dipungkiri. Silakan, Pak Ustaz.
1: Baik. Terima kasih, Kang Rana. Pertama, bahwa mata ini adalah gambaran dari sikap mental kita. Sehingga orang suka bilang begini, mata siga kitu mah percisna dia ahli ini.
0: Mendiskreditkan seorang gitu ya.
1: Nah, tinggal ya matana eta wajah tukang maling misalnya.
0: Kata ong berarti terlihat ya.
1: Sehingga ada muncul istilah mata sayu, mata sadu, sayang duit gitu. Jadi ini gambaran-gambaran yang bisa menjadi representatif dari pribadi seseorang. Nah, itu semua bermuara titik pangkalnya ada pada hati.
0: Yeah.
1: Oleh karena itu Rasul menyebutkan kepada kita bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Apabila dia baik, baik seluruhnya. Apabila dia buruk, buruk seluruhnya. Bahwa al-qalbu itu adalah hati. Nah, berkaitan dengan ini, Kang Rana, saya ingin kalau kaitan dengan hati, saya ingin memotret dari sisi dimensi kemanusiaan, ya. Bahwa manusia ini atau kita ini memiliki 8 lapisan. Yang pertama yang disebut dengan al-qasru atau aswaratu, yaitu bentuk tubuh dari ujung kaki sampai ke ujung rambut, atau dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Ini gambaran fisik. Yang kedua adalah asodru, konstruksi dada. Yang ketiga adalah al-qalbu, yaitu hati. Yang keempat adalah pu'ad, yaitu jarum hati. Yang kelima adalah karakter. Yang keenam adalah ulul albab. Yang ketujuh adalah sir. Yang kedelapan adalah anak. Paling tidak begitu, gini gambarannya. Yang pertama, saya ingin memotret soal hati ini, Kang Rana, sekali lagi, dari sisi dimensi kemanusiaan. Yang pertama adalah al-qaswaru, al-qasru, bentuk tubuh. Jadi kalau hidup kita masih membanggakan bentuk tubuh, masih membanggakan warna kulit, masih membanggakan kebangsaan, itu adalah level yang paling bawah. Oleh karenanya Al-Quran, di Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 itu kan diberitahukan begini, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan kalian, kita semua, min dzakari wa unsa, berjenis kelamin laki-laki, berjenis kelamin perempuan. Dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tapi ada penjelasan di situ sebetulnya oleh Pak Mubasir. Ingat bahwa jenis kelamin itu bukan alat kemuliaan. Kita mulia karena bukan kita laki-laki, kita mulia bukan karena kita perempuan. Kita menjadi mulia bukan karena kita bangsa Eropa, bangsa Amerika, bangsa Arab, bangsa yang lain. Kita mulia bukan karena kita suku Sunda, suku Jawa, suku Batak dan lainnya. Yang membuat kalian mulia bukan itu. Sebab itu bukan alat kemuliaan. Yang membuat kita mulia adalah inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang membuat kita mulia itu adalah ketakwaan kita. Rasul menyebutnya at-taqwahahuna, at-taqwahahuna, at-taqwahahuna. Jadi takwa itu ada dalam hatimu, ada dalam jiwamu. Jadi kalau kita masih membanggakan
0: suku,
1: apalagi suku narombehen,
0: jadi siapa tuannya?
1: Itu bukan alat kemuliaan. Oleh karenanya tidak berlebihan. Yang harus dibereskan sejak awal, dididik oleh lingkungan, keteladanan, lingkungan, pertemanan, pergaulan, semua bagaimana kita memilih teman, itu ditentukan oleh, itu menentukan arah hati kita, gitu. Dan itu yang harus diperlihatkan. Juga tadi tanyakan, dari mata ini juga mempengaruhi, merusak hati kita. Jadi makanya mata ini menjadi pintu masuk kebaikan sekaligus
0: keburukan.
1: Nah, makanya dalam dimensi kemanusiaan itu ada 8 dimensi yang tadi disebutkan. Yang pertama al-qasru atau aswaratu, gambaran tubuh. Yang kedua, kalau urusan fisik sudah selesai, naik ke dimensi yang kedua, namanya asodru, konstruksi dada. Apa hubungannya? Begini, suatu waktu Kang Kana, Rasulullah SAW ini melihat beberapa orang sahabat sedang berkerumun. Kemudian Rasul menyapanya, kalian lagi apa? Para sahabat bilang, ya Rasulullah, ini ada orang gila sedang mengamuk, katanya. Kemudian Rasulullah menghampirinya dan melihat. Setelah melihat sedengan saksama, Rasul mengatakan, ini bukan orang gila, ini orang yang sedang kena musibah, ini orang yang sedang kena penyakit. Kalian tahu tidak orang gila yang sebenarnya? Kemudian para sahabat menjawab, tidak. Rasul menjelaskan, orang gila yang sebenarnya adalah orang yang berjalan di muka bumi ini selalu membusungkan dada. Nah, itu semua gambarannya. Dan orang sombong ketinggalan tidak banget, nak.
0: Dari cara berbicaranya juga sangat lantang biasanya.
1: Gitu. Itu semua gambarannya ada di muka ini, gitu.
0: Baik.
1: Kemudian yang ketiga, Kang Rana, setelah selesai konstruksi dada, tembus dimensi yang ketiga, namanya al-qalbu. Qalbu itu dari kata kolaba, yang artinya suka bulak-balik. Kadang sedih, kadang gembira, kadang menangis, kadang ketawa.
0: Multi-feeling.
1: Jadi itu sebetulnya normal-normal saja, Kang Rana. Kalau ke orang ada sedih atau kawa, itu normal sebetulnya. Yang ditakutkan itu ketawa terus, masalah. Nah, ini, jadi kalau ada orang seperti gini, kunaon? Panas tiris, penyakit normal itu. yang takut itu tiris terus.
0: Panas terus,
1: nah itu bahaya. Kalau panas tiris, normal.
0: Oke, okay, baik. Dari al-qasru, al-sodru, kemudian al-qubu, yang keempat, Ustaz?
1: Yang keempat adalah fu'ad.
0: Fu'ad.
1: Fu'ad itu artinya jarum hati. Jadi gini, kalau qalbu, Kang Rana, sebatas pengetahuan kami ya, qalbu itu sifatnya bolak-balik. Ya, maka doa kita adalah ya muqallibal kulub, sabit kolbi ala dinik.
0: Okay.
1: Wahedat yang membulak balikan hati. Hmm. Kalau hari ini kita benci, besok bisa cinta. Ya. Hari ini kita sedih, besok lusa bisa gembira. Bahkan seringkali orang mengatakan, orang bijak mengatakan, satu peristiwa saat ini itu sebuah tragedi. Tapi dengan berjalanan waktu, setelah kita lihat 10 tahun kemudian, ternyata itu adalah komedi bagi kita.
0: Okay. Nah,
1: kalau anak muda, saya juga pernah remaja dulu, tahun 80-an.
0: Mantap, mantap. Baru kemarin berarti.
1: Tahun 80-an masih remaja ini merasakan. Ada kesedihan, putus cinta misalnya. Itu semacam tragedi kelihatannya. Tapi kalau dilihat sekarang, jadi komedi itu.
0: Betul, jadi kelangan yang patut ditertawakan berarti.
1: Nah, itulah kehidupan, itulah hati. Itulah hati. Maka kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabit qalbi, yang bahedat yang membolak-balikkan hati, maka minta di hati yang stabil. Nah, kalau sudah hati yang stabil, maka masuk dimensi yang keempat namanya fuad. Apa fuad itu? Fuad itu jarum hati. Kalau jarum hati sifatnya seperti amper, Kang Rana, bergeraknya ke kiri dan ke kanan. Nah, tadi disarankan kaitan dengan kalbu ini. Jadi begini, itu inti hati namanya fuad. Sekitar kita menyebutnya jarum hati. Jadi kalau makanannya halal, teman bergaulnya baik, lingkungan sosialnya baik, pola asuhnya baik, pendidikannya baik, dia cenderung bergerak ke sebelah kanan.
0: Okay.
1: Maka nanti Al-Quran ngasih tahu kelompok ini akan mendapatkan catatan amal dari tangan sebelah kanan. Kalau jarum hatinya bergerak sebelah kiri, apa penyebabnya? Satu, perhatikan makan minumnya.
0: Okay.
1: Dua, perhatikan dengan siapa dia bergaul. Karena teman itu punya pengaruh besar. Bahkan peletak dasar ilmu-ilmu sosiologi yang kita tahu, Ibnu Khaldun itu menjelaskan bahwa manusia itu memang produk sosial, dibentuk oleh kehidupan sosial. Kemudian hadis menyebutkan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Nah, itu jadi kalau makanannya tidak beres, tidak halal, kemudian lingkungan pergaulannya brengsek, lingkungan sosialnya berantakan, maka boleh jadi orang hatinya itu akan bergerak ke sebelah kiri. Kalau ini tidak berubah, maka cenderung kelompok ini yang nanti aku akan menyebutnya diwakiah diantaranya, itu akan menerima catatan dari sebelah kiri.
0: Oke, baik. Ustaz, dengan keterbatasan waktu, izin saya menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat WhatsApp, Ustaz. Baik pendengar juga teman Pro2, kita akan sampaikan pertanyaan yang sudah masuk lewat WhatsApp kami di 0812-6020-9696 dan juga yang sudah masuk di line WhatsApp kami di Pro1 0811-220-9760. Ustaz, kita izin sampaikan pertanyaan dari pendengar di Mutiara pagi ini.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek.

0: Ini tuh refleks karena ingin mengungkapkan rasa syukur karena bisa sholat, masih bisa sholat, dan masih diberikan nafas, dan masih diberikan kesehatan. Itu bagaimana menurut Pak Ustadz? Mohon pencerahannya sih, dan terima kasih atas penjelasannya. Juga untuk Kang Rana, juga hatur nuhun katanya, sama-sama. Singkat saja Pak Ustadz, silakan.
1: Terima kasih Ibu Reni di Cirebon. Cirebon. Itu salah satu indikator air mata atau mata yang akan bahagia di akhirat kelak. Tandanya mereka yang bisa menangis bahagia karena bersyukur kepada Allah, atau menangis karena diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Nah, tangisan yang seperti ini yang dirindukan oleh sorga.
0: Oke. Baik. Ada yang selanjutnya, Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz, dari Aki Gazi, Kang Rana di Padarek. Izin bertanya, mata yang manakah yang akan mempertanggungjawabkan segala hal yang dilihat di dalam dunia ini? Apakah mata yang bisa melihat segala yang nampak terlihat oleh mata telanjang sekarang ini, atau mata hati yang tersembunyi dan tidak bisa terlihat oleh orang lain, serta yang terdetik dalam hati seseorang? Bagaimana semuanya, semua mata bagi para pinisepuh agar selamat dari kemaksiatan? Dan mohon penjelasannya dari Pak Ustaz, silakan Ustaz.
1: Yang pertama, Aki Gajinya ini, kesepuhan kita ini.
0: Ya,
1: Aki Gaji, tentu saja mata yang digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Mata yang tidak digunakan untuk melihat kemaksiatan. Kalaupun melihat kemaksiatan, dia berupaya untuk merubahnya menuju lebih baik.
0: Okay.
1: Sehingga Rasul menyebutnya, man ro'a minkum mungkaron payugoyir biyadih. Pertama, melihat kemungkaran, jangan dibiarkan. Harus dirubah ke arah lebih baik dengan kewenangan, kemampuan, kemudian kapasitas yang kita miliki. Kemudian semua itu tidak memiliki, maka lakukanlah bilisan. Bagaimana kita mengingatkan mereka agar tidak terjerembab dan terjerumus dalam kubangan kemaksiatan. Kalau kemudian pun itu tidak bisa, maka Rasul menyebutkan biqalbih. Kemudian hati tidak ikut mendukung, hati tidak menyetujui, hati menolak kemaksiatan itu. Meskipun poin yang ketiga ini Rasul menyebutnya ada aful iman, iman yang lemah.
0: Oke. Okay. Baik. Satu pertanyaan lagi Pak Ustadz yang masuk ini, kita coba dulu. Nah, ini. Apakah ada amalan sederhana yang bisa dilakukan untuk menjaga mata agar menjadi saksi kebaikan di akhirat kelak? Menarik, Pak Ustaz.
1: Ya, sederhana sebetulnya. Yang bisa kita lakukan, yang pertama, untuk membiasakan bertilawah Al-Quran. Nah, karena kemudian setelah kita membacakan lagi nih, kalau di petunjuk Al-Quran, di Quran Surah Fatir, Surah ke-35 ayat 29 dan ayat 30, Allah menjadikan penjelasan seperti ini kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yatsluna kitaballah. Barang siapa yang kontinu membaca kitab Allah, kontinu menjaga salat 5 waktu, kontinu dia untuk berinfak bisir wal alaniyah, baik tersembunyi maupun terang-terangan, itu semua adalah disebut oleh tijarotan lan tabur. Itu adalah cara bisnis yang tidak akan pernah rugi. Di ayat 30 jadi kalian tahu Allah akan sempurnakan pahalanya. Meskipun bacaan kita kurang bagus, mahorid hurufnya kurang tepat, tapi kita continue, mata kita terlatih. Kenapa? Ketika kita membaca Quran, penglihatan mendapat pahala, ucapan mendapat pahala, pendengaran juga menjadi kebaikan. Maka diharapkan nanti Al-Quran sebagai daya, Quran sebagai petunjuk, Quran sebagai rahmat, itu yang akan menyinari hati dan jiwa kita. Jadi sederhananya melakukan pembiasaan terhadap salah satunya adalah bertilawah Al-Quran.
0: Oke, baik. Dan Pak Ustaz, sekali lagi sayang sekali kita terbatas waktu, dan selanjutnya mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan perihal mata yang bahagia di akhirat, setelah kita berbincang mengenai dimensi kemanusiaan, kemudian jenis mata yang memang akan menjawab pertanggungjawaban nanti di akhirat kelak. Kesimpulan Pak Ustaz untuk di topik kita pagi hari ini, mata yang bahagia di akhirat. 3 menit Pak Ustaz, silakan.
1: Satu.

0: yang harus kita perhatikan, Tehrana, karena mata ini memiliki peran penting. Bahkan justru karena mata kita bisa menyaksikan keindahan dunia. Mata pun bisa menjadi jalan bagi kita menuju murka Allah. Nah, oleh karenanya adalah tugas kita memastikan bahwa penglihatan kita, penglihatan yang memastikan Allah ridho terhadap kita. Oleh karenanya Rasul menyampaikan pesan kepada kita, dalam hal-hal tertentu kita harus menundukkan penglihatan. Kenapa? Jangan sampai dari penglihatan itulah yang akan mempengaruhi sikap mental kita, mempengaruhi perilaku sikap kita, juga boleh jadi itu mempengaruhi kejiwaan kita. Oleh karena itu bersyukurlah kita kepada Allah kalau saat ini di tengah-tengah serbuan era digital ini, serba semuanya sudah ada dalam genggaman kita. Kalau pakai bahasa preman ini, Kang Rana, di HP ini dimimiti sajadah nepi ka haram jadah aya.
1: Komplit itu.
0: Bergantung cara kita memetakannya. Jadi itu semua adalah alat bantu kepada kita. Apakah mau digunakan untuk kebaikan atau untuk jalan kemaksiatan? Maka mata memiliki peran yang sangat penting karena ia yang akan menunjukkan jalan. Oleh karena itu, orang-orang yang menangis karena takut berbuat maksiat, orang-orang yang menangis karena menyesal pernah berbuat dosa, maka mata-mata inilah yang akan merasakan kebahagiaan di akhirat kelak.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu bagiannya ya, Pak Ustadz ya. Nah, itu dia pendengar dan juga teman Pro 2, menjaga pandangan memang bukan berarti membatasi diri dari dunia, Pak Ustadz ya. Karena ini bisa diambil hikmah seperti belajar memilih hal-hal yang membawa manfaat dan juga mendekatkan diri kepada Allah. Dan apalagi di tengah derasnya arus informasi dan media sosial saat ini, yang setiap pilihan yang kita lihat adalah kesempatan untuk menanamkan amal baik atau sebaliknya, begitu ya. Terima kasih Pak Ustadz untuk kesempatan pagi ini, juga pendengar di Bandung, Bogor, dan Cirebon. Senang sekali saya untuk pertama kalinya bisa berbincang dengan Pak Ustadz di medium yang lebih luas, Bandung, Bogor, dan Cirebon. Dan sampai ketemu lagi di Mutiara Pagi selanjutnya. Pak Ustadz, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian pendengar dan Mutiara Pagi ini kita akhiri. Sampai ketemu lagi di Mutiara Pagi selanjutnya. Saya Rana, kita akan kembali ke Pro 2 bersama dengan Rangga Hadiansyah. Tetap bersama kami.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

102 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu utang sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Spada.
0: Selamat pagi teman Produa.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
10: Teman terbaik kamu.
11: Info Produa.
12: Info Produa.
3: Selamat pagi teman Produa. Info Produa dibuka barengan sama Rangga Hadiansyah di pagi hari ini. Informasi datang dari dunia sepak bola Eropa, di mana klub Inter Milan resmi memperpanjang kontrak pelatih mereka yaitu Christian Chivu hingga musim panas 2028 setelah ia sukses membawa Nerazzurri meraih gelar ganda Serie A dan Coppa Italia pada musim 2025-2026. Klub mengatakan bahwa perjalanan Chivu bersama Inter ini merupakan kisah yang dibangun dengan semangat, pengorbanan, dan juga loyalitas. Dan Chivu juga menjalani musim penuh pertamanya sebagai pelatih kepala dengan pencapaian luar biasa. Dia sukses mempersembahkan Scudetto ke-21 Inter serta gelar Coppa Italia ke-10 dalam sejarah klub. Dan Chivu juga dinobatkan sebagai pelatih terbaik Serie A musim 2025-2026.
11: Info Pro 2.
12: Info Pro 2.
3: Ketua Komite Festival Film Indonesia, Aryo Bayu, mengungkapkan alasan pemilihan aktor Morgan Oi dan Nirina Zubir sebagai duta Festival Film Indonesia. Ia melihat sosok Morgan yang pada tahun lalu masuk dalam nominasi FFI yang dianggap konsisten dalam berkarya. Dan kehadiran duta FFI ini juga diharapkan mampu mendorong perkembangan industri film nasional, terlebih nilai tambah Morgan yakni memiliki penampilan yang cukup bagus.
11: Info Pro 2.
12: Info Pro 2.
3: Informasi terakhir teman Produa, rumah produksi Sony Pictures baru saja meluncurkan cuplikan trailer untuk film Spider-Man Brand New Day yang menampilkan aktor Mark Ruffalo yang kembali berperan sebagai Bruce Banner alias Hulk. Dalam cuplikan film solo Spider-Man keempat dari Marvel Cinematic Universe ini, Peter Parker yang diperankan oleh Tom Holland tampak putus asa mencari bantuan, dan Peter Parker dalam cuplikan itu menemui Dr. Bruce Banner yang telah menemukan metode canggih untuk menekan DNA mutasi sang Hulk.
0: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

Hidup udah ke Jumat lagi teman Pradua. Udah di tanggal 19 lagi, ya Allah. Udah mulai buka-buka lagi rekening nih ternyata. Aduh. Ya ampun, assalamualaikum teman Pradua. Udah ngecek saldo mulu aja nih tanggal segini ya. Tenang, 10 hari lagi teman Pradua. Atau mungkin beberapa hari lagi, seminggu lagi buat yang gajiannya tanggal 20-an. Buat yang masih lama, tahan diri Anda teman Pradua, tahan. Jauhkan diri dari peleter. Hilangkan gengsi. Tunjukkan semangatmu di pagi ini bareng sama Rangga Hadiansyah. Terlalu semangat mas saya, terlalu over. Semangat teman Pradua ya, buat kamu yang menjalani harinya. Walaupun dalam kondisi sakit gigi, ada yang kayak saya sama nih teman Pradua. Gigi ini kenapa rasanya itu kayak sakit banget gitu. By the way teman Pradua, thank you banget buat kamu yang tadi udah dengerin Mutiara Pagi di pagi hari ini. Semangat menjalani hari buat yang mau kerja, buat yang mau kuliah, buat yang mau sekolah, buat yang mau main aja, buat yang mau jalan-jalan, yang baru datang ke kota Bandung, yang mau berangkat ke kota Bandung. Pokoknya hati-hati jalan buat semuanya yang ada di dunia ini. Rangga Hadiansyah bakal nemenin kamu teman Pradua sampai di jam 10 siang nanti. Only on Spada. Selamat pagi teman Pradua dengan segala informasi dan juga obrolan. Pastinya cuma di Pradua FM, teman terbaik kamu.

0: Li, mataku perih banget. Perasaan baru kerja depan laptop cuma 3 jam doang. Cuma baru ngedit video doang di HP padahal.
1: Tuh kan, kamu gak pakai mode pelindung mata ya? Blue light dari layar itu bisa bikin mata kamu cepat lelah loh.
0: Blue light? Emang segitunya ya?
1: Iya, sinar biru dari gadget itu bisa ganggu tidur, bikin mata kering, bahkan bisa merusak retina kalau terlalu lama terpapar.
0: Ngeri juga. Terus harus gimana dong?
1: Pakai filter layar, aktifin mode malam, terus istirahat tiap 20 menit, dan jangan lihat layar terus sebelum tidur.
0: Oke deh, biar mataku tetap sehat, aku bakal kurangin lihat layar, aku bakal perbanyak lihat kamu.

Buat kamu yang baru aja buka mata ya, ya ampun teman berdua. Ini mah orang-orang udah pada WFH tuh. Yuk bangun aja, yuk bangun. Yang WFH ya di rumah aja, jangan jadi macem-macem. WFH-nya dipakai yang lain-lain ya lah, jangan. Tapi kalau sebelum WFH mau olahraga dulu nih boleh teman berdua. Karena kalau di hari Jumat yang nggak lihat juga udah banyak yang sepedahan, banyak yang lari di depan jalan Diponegoro. Berseliweran juga sama motor mobil orang-orang yang udah sibuk mau bekerja gitu teman berdua. Ada yang pakai motornya udah dibawa segala peralatannya, ada yang udah bawa bekalnya, ada yang sampai lupa bawa bekal makan. Ada yang kayak Rangga juga mungkin teman berdua, cuman bawa diri doang, baju gantinya dibawain di motor, bawa segala peralatan mandi, nebeng mandi di kantor gitu. Karena enggak ada air, bukan karena mager subuh saya mandi jadi di kantor aja. Terus macam-macam juga, ada yang jualan udah mulai belanja ke pasar persiapan, yang di pasar dari pagi-pagi udah rame gitu. Amin, pokoknya buat semua kondisi kamu dimanapun atau lagi apapun teman berdua, semoga happy selalu, bahagia selalu juga, dan pastinya lancar segala hal yang akan kamu jalani di hari ini. Sebelum nanti malam Rangga tanya kamu how's your day ya. How's your yesterday, berarti kalau sekarang nanya. Teman berdua, di pagi hari ini Rangga bakalan kasih informasi dulu untuk prediksi atau perkiraan cuaca di Kota Bandung di sepanjang hari ini. Spesial buat kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Bandung so cool. Bandung so cool. Gue paling seneng kalau pakai efek ini, serasa kayak di mana gitu. Teman perduan tuh pagi hari ini, tadi Bandung tuh jujur dingin banget. Gue berangkat 4:30 tuh kayak anginnya tuh kayak dingin tapi segar gitu. Bandung yang kuinginkan, teman perduan. Gue selalu bersyukur walaupun Bandung sedingin apapun, tapi ya Bandung gitu sangat bisa dinikmati menurut aku. Kita cek sekarang prediksi cuacanya, teman perduan, dan ternyata betul di pagi tadi tuh Bandung bahkan sampai 18 derajat ya. Wow, keren, oh my god. Dan di pagi hari ini Bandung sudah mulai agak anget, mau ke 20 derajatan, teman perdua. Dan di siang nanti diperkirakan sampai 28 derajat. Dan Bandung di siang ini tuh terpantau akan cerah berawan, teman perdua. Tapi kalau orang gak lihat, nah sampai siang, tapi nanti di sore hari, teman perdua, Bandung ini diperkirakan akan diguyur hujan ringan atau kemungkinan gerimis. Nah, di jam 18.00 atau jam 6 sore, sore sampai malam, kemungkinan gerimis, teman perdua. Yang pasti untuk saat ini hal yang harus kita siapin tuh adalah selain skincare, kalau pergi-pergian apa sunscreen, terus pakai ini juga, teman perdua, payung dan lain-lain itu dipersiapkan juga, karena kan memang di perubahan iklim ini kita nggak akan ada yang tahu ya cuacanya tiba-tiba apa, tiba-tiba kayak gimana, hujan kah, panas kah, angin kah gitu. Jadi persiapkan segala halnya, teman perdua, ya termasuk jas hujan juga. Terus selain itu, untuk sekarang kamu harus siapin juga itu, teman perdua, Pak, HP tuh baterai. Karena sekarang tuh kan kemarin tuh padam lampunya bergilir, dan waktu itu juga ada sampai kayak 3 jam sekali gitu, teman perdua. Jadi itu yang harus kamu perhatikan juga, baterai harus full. Nanti kalau enggak ada, kan sekarang mah enggak ada HP 1 jam aja. HP mana HP? Ada pemadaman bergilir, dan itu bukan informasi yang janggal lagi, bukan, itu informasi yang semua orang tahu. Bahkan kemarin gue nongkrong ke Pascal sama temen tuh kayak, eh HP-nya udah pada penuh belum? Takut di rumahnya tiba-tiba habis baterai tuh kan. Siapin, harus penuhin baterai dari sekarang. Ada momen charger, ada momen bisa ngecas, teman perdua ya. Jadi nanti kalau ada pemadaman lampu yang secara berkala dan bergiliran ini, kamu udah siap buat menjalani hari kamu tanpa lampu selama beberapa jam. Tapi kamu juga harus siap untuk menjalani hari kamu di hari Jumat yang berkah ini barengan sama Rangga di Spada. Selamat pagi, teman Produa.

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

Selamat pagi pecinta film di Indonesia, teman Pro 2 yang sengaja sekarang tuh lagi siap-siap buat nontonin Toy Story. Ada yang udah mau beli tiket presale-nya Spider-Man Brand New Day yang udah ngerilis trailernya yang bikin kita jadi kayak Spider-Man tuh aduh kenapa ya teman Pro 2? Untuk bener-bener obsesi menjadi Spider-Man loh dari kecil dan sampai sekarang tuh jadi nonton Spider-Man tuh seneng banget dan excited terus. Kamu ada yang sama gak teman Pro 2 kayak gitu? Tapi kalau ngomongin soal film teman Pro 2, sebelum ke film yang belum tayang ya atau yang bakal tayang, ini ada film yang kabarnya tuh di Indonesia gak lama lagi bakalan turun layar teman Pro 2. Ada, sebenarnya masih ada di beberapa ini ya bioskop, cuman memang gak sebanyak itu. Karena memang di teman Pro 2 dari data pun, film-film luar negeri yang tayang di sini di Indonesia belakangan ini tuh gak bisa nembus viewers-viewers yang banyak, penonton yang banyak. Malah yang banyaknya tuh penonton dari film Indonesia sendiri, film-film kita teman Pro 2. Dan memang kalau aku lihat daya minat nontonnya tuh lagi tinggi-tingginya orang Indonesia tuh. Bahkan gak genre horor doang, biasanya kan horor ya. Ini tuh kayak genre apapun tuh

semua setnya, ekstrasnya, karakternya, alur ceritanya tuh Hollywood banget menurut gue. Tapi keren, jujur keren teman Pro 2. Judulnya The Colony. Ini kabarnya filmnya bakalan turun layar dekat-dekat ini. Jadi bahkan ada yang bilang hari kemarin terakhir atau hari ini atau gitu. Jadi teman Pro 2 kalau ada kesempatan apalagi yang seneng Korea, coba nonton teman Pro 2. Jadi The Colony itu film horor, horornya zombie. Seru. Kalau review jujur dari Rangga tuh filmnya tuh sama kayak Hollywood yang mana kita tuh udah tahu endingnya pasti happy dan kita udah tahu pasti kayak gini gitu. Tapi kita tunggu terus. Nah itu tuh yang aku heran dari film luar negeri tuh selalu bisa bikin kayak gitu, bikin kita tuh nunggu walaupun kita udah tahu endingnya apa. Karena cara pengemasannya tuh keren banget menurut aku. Dan serem banget juga teman-teman Pro 2, ngeri gitu. Zombie-zombie dan keren abis. Dan ada plot twist-plot twistnya juga. Nama filmnya The Colony. Pemerannya, nah ini nih. Jangan suruh gue sebutin pemerannya. Gimana nih nyebutin nama orang-orang Korea? Pemerannya teman Pro 2 ada Ji Chang-wook. Terus ada Jun Ji-hyun. Terus Shin Hyun-bin. Ada Ko Kyu-wan. Go So Gigi. Terus ada Kim Shin Rock, Kim Jong Tae, dan Kim Jong Un. Beda. Itu teman berdua yang salah satu apa yang bikin aja jadi kayak ternyata wah kayaknya gue harus nyobain nonton film-film Korea yang lainnya deh karena gokil-gokil teman berdua. Kalau kamu punya enggak film Korea favoritnya kamu apa? Kalau Rangga kan karena baru nonton The Colony ya. Jadi itu sejauh ini masih jadi favoritnya Rangga teman berdua. Kalau kamu ada boleh kasih tau dong kuasa Mio Prado Bandung di 0812 6020 9696.

Gempa bumi bisa terjadi kapan dan di mana saja kita berada. Berikut tips menghadapi gempa bumi. Pertama, apabila kita berada di dalam ruangan, contohnya di rumah atau di kantor, sebaiknya kita langsung berlindung di bawah meja yang kuat agar tubuh tidak terkena benda-benda yang berjatuhan. Kedua, kita lindungi kepala dengan beberapa alat seperti helm, bantal, papan, atau kedua telapak tangan dengan posisi telungkup. Ketiga, jika kita berada di luar ruangan, sebaiknya hindari gedung dan tiang menuju daerah terbuka. Keempat, jika sedang berada di mall atau kantor, sebaiknya jangan menaiki lift. Gunakan tangga dengan tenang dan tidak panik saat turun tangga darurat. Bergeraklah menuju tempat terbuka hingga keadaan stabil. Kelima, jika sedang berada di dalam kendaraan, jaga agar kendaraan tidak berhenti secara mendadak. Usahakan memberhentikan kendaraan dan bergerak ke tempat terbuka agar selamat dari gempa.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku kiri kanan. Ikuti irama lagu. Ini tahu gak sih teman Prodo, definisi kalau ada lagu yang gue tuh gak mau ngafalin tapi lagunya jadi bikin gue hafal. Nih, ini nih Roller Blade dari Nona. Roller Blade. Mana nih partnya, udah siap belum nih?